0: Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Ini jadi perdana gitu, Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu.
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
3: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
4: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
2: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
6: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
7: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
6: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
7: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
8: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
7: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus

0: Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-10 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
1: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter akhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
0: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
3: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
4: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
3: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
4: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
3: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa keluarga.

0: Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
0: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup, dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
0: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
2: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
0: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
2: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
0: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
3: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
0: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18 ribu UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
3: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18 ribu UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
0: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
4: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Ru1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.
0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dinamika olahraga untuk Anda pecinta olahraga pukul 11 mendatang. Untuk edisi hari ini pendengar, di edisi Rabu 20 Mei 2026. Baik pendengar, tentunya sesaat lagi kita akan ke acara Kabar dari Aceh atau program Kabar dari Aceh bersama teman-teman Skorwil 17 yang sudah tersambung melalui via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 97 MHz.

0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.
2: Pendengar Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menantikan kabar dari Aceh bersama teman-teman Sekorwil 17 pagi hari ini yang sudah tersambung melalui via Zoom. Mendengar berbagai informasi nanti kita akan dengarkan di daerah begitu. Di Kabar Aceh ini dapat juga Anda ikuti melalui siaran live streaming di channel YouTube RRI Banda Aceh begitu.
0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.

0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami ucapkan kembali untuk Anda. Tadi kita baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI dan kita sama-sama ikuti berita sentral Warta Berita Pro 3. Dan di kabar Aceh pagi ini pendengar, sebelum kita memulai menyapa teman-teman dari Sekorwil Nusantara 17 Aceh, kita akan menyapa terlebih dahulu perakirawan BMKG hari ini, Nabila, yang akan menyampaikan informasi terkait cuaca di seputar Provinsi Aceh untuk pagi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Halo, assalamualaikum Kak Nabila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Kak Nabila di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Ini secara matahari pagi ya kebetulan ya. Iya, dari kaca studio ini kami sudah perhatikan matahari sudah mulai bersinar terang setelah dari kemarin sampai subuh tadi kita diguyur hujan ya untuk ya. Wilayah Kota Banda Aceh. Baik, silakan Kak Nabila informasi cuaca untuk hari ini.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi 20 Mei 2026. Secara umum cuaca di Provinsi Aceh diperkirakan dominan berawan, terdapat potensi hujan sedang pada beberapa wilayah seperti Aceh Selatan, Melaboh, Aceh Tamiang, sebelah selatan Aceh, dan juga di wilayah Aceh bagian tengah pada sore hingga malam hari. Untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu rata-rata 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang terdapat peluang gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang terjadi di beberapa wilayah seperti perairan utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Aceh Utara Aceh Timur, perairan selatan Simelu, perairan Aceh Barat Daya Simelu, dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Untuk titik panas terdapat 10 titik panas dengan kategori sedang di beberapa wilayah seperti Aceh Singkil terdapat 3, Kota Subulus Salam terdapat 4, Nagan Raya terdapat 2, seperti itu.
0: Baik, Kak Nabila, dengan kondisi saat ini apakah masih memungkinkan untuk melaksanakan perjalanan udara dan laut pada hari ini?
1: Ya, untuk perjalanan udara sendiri belum terdapat potensi delay, belum ada informasi delay dari maskapai, namun terdapat potensi yang angin kencang di wilayah Banda Aceh, khususnya di Bandara Sim pada siang hari, seperti itu. Untuk daerah pelabuhan, sekarang pelabuhan aman karena tidak terdapat gelombang tinggi yang signifikan.
0: Baik, mungkin terakhir Kak Nabila, himbauan untuk pendengar.
1: Ya, baik. Untuk himbauan, kami menghimbau waspada hujan yang terjadi dengan intensitas lebat dan secara tiba-tiba, khususnya pada sore hingga malam hari di musim pancaroba dikarenakan cuaca yang bersifat fluktuatif dan berubah dengan cepat. Selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara, waspada hujan yang dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, angin kencang, dan bencana hidrometeorologi lain seperti banjir, tanah longsor, dan juga angin kencang. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih atas informasi pagi hari ini, Kak Nabila. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik, pendengar dan juga teman-teman, tadi kita baru saja mendengarkan laporan cuaca terkini dari BMKG bersama Kak Nabila. Dan kini akan saya mencoba menyapa dulu rekan-rekan Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh. Dari Losmawe ada Yuna Ari, dari Melabuh ada Karno, dari Takengon ada Fazri, dari Sabang ada Lisa, dan dari SP Singkil ada Nurhayati. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, assalamualaikum, bisa mendengarkan suara saya?
4: Ya, waalaikumsalam Bang.
2: Bisa sehat. Waalaikumsalam.
0: Ya, sepertinya ada sedikit trouble ya di studio. Gak apa-apa, mungkin sebelum saya kembali bersama teman-teman, mungkin saya akan berikan informasi terlebih dahulu dari Banda Aceh untuk berita terupdate pagi ini. Nah, teman-teman dan juga pendengar, pelaksanaan ibadah kurban tidak hanya menjadi momentum berbagi kepada sesama, tetapi juga dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Nah, melalui program Green Kurban ini, Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syekh Kuala mengembangkan konsep kurban yang tidak hanya mengutamakan kesehatan dan kelayakan hewan juga, tetapi melibatkan juga peternak lokal di Aceh. Nah, Ketua Panitia Dr. Nurse Budi Satria Escape MNS mengatakan pihaknya setiap tahun bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan serta tim dokter untuk memastikan kesehatan hewan kurban dan standar higienitas selama pelaksanaan, ya. Dan melalui kolaborasi tersebut, program Green Kurban diharapkan tidak hanya menghadirkan pelaksanaan kurban yang aman dan sehat, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh. Baik, saya akan coba sapa kembali teman-teman Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Halo, assalamualaikum teman-teman.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Bang Amar. Gimana Bang Amar?
3: Kita bisa mantau dengan baik nih suara.
0: Maaf ya teman-teman.
5: Suaranya jelas ini.
0: Ini juga mungkin belum bisa ini mendengarkan suara teman-teman semuanya saat ini. Mungkin akan kembali kami hadirkan informasi untuk pendengar juga. Pada pagi hari ini ya, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat, RRI Sabang ini akan menyiarkan dialog berjaringan Sekorwil Aceh dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal. Akan dialog ini akan menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama ada Hendrik selaku petani buah naga Sabang, lalu ada Widya SP MSI selaku PLT Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura di Stan Pangan Sabang yang akan dipandu oleh Li Safrina selaku presenter, dan bisa didengarkan secara live streaming audiovisual di channel YouTube RRI Sabang. Baik, saya akan coba sapa kembali teman-teman Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam, Bang.
5: Gimana, udah dengar ya?
0: Alhamdulillah, akhirnya. Baik, apa kabar nih teman-teman semuanya?
5: Sehat, alhamdulillah.
3: Baik,
5: sehat-sehat.
0: Baik, ya, alhamdulillah sehat semua ya. Yang enggak sehat dompet kita ya, teman-teman.
5: Iya,
0: ya.
5: Tahu aja Bang.
3: Sehat juga Bang.
0: Alhamdulillah. Baik, ini karena waktunya juga sudah mulai mepet ya, mungkin yang pertama saya ke Kak Yuna Ari dulu, boleh Kak? Kak Yuna, silakan informasi terkini dari Los Mawe.
7: Baik, terima kasih Bang Amar. Selamat pagi teman-teman dari RRI Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Berbeda dengan Banda Aceh yang sudah mulai cerah, ya kami informasikan bahwa dari kemarin sore menjelang maghrib sampai dengan pukul 11 malam, Loks Mawe, Aceh Utara, dan sekitarnya diguyur hujan serta angin kencang dan juga kilat dan petir. Ya, jadi kami harapkan juga semoga hari ini tidak lagi terjadi hal tersebut, walaupun sampai dengan pukul 7 lebih 45 saat ini cuaca di Kota Loks Mawe mendung. Ya, satu informasi dari Kota Loks Mawe, pendengar, Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Loks Mawe Sugito Tasan menilai pelaksanaan pasar murah yang selama ini digelar pemerintah belum merata, menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya banyak warga di sejumlah kawasan yang belum merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut. Nah, kegiatan yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun, pelaksanaan yang saat ini dinilai perlu diperluas agar masyarakat di seluruh kecamatan dapat merasakan manfaat yang sama. Menurutnya selama ini titik pelaksanaan pasar murah ini masih terpusat di lokasi tertentu, sehingga warga yang berada jauh dari pusat kota ini mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Dan kondisi ini juga menyebabkan tidak semua masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga subsidi. Maka dari itu ia berharap pemerintah dapat melakukan pemerataan lokasi pasar murah hingga ke desa-desa maupun kawasan pinggir kota. Demikian informasi dari Kota Loks Mawe, kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, Kak Yuna, mungkin hari ini ada dialog apa di Loks Mawe pada pagi hari ini?
7: Ya, untuk dialog Bang Amar hari ini Loksmawe menghadirkan sesuai dengan tema peringatan kita, Harkitnas.
0: Baik-baik ya. Terima kasih Kak Yuna atas informasinya pagi hari ini dari Loksmawe. Kita ke Melabu bersama Bang Karno. Silakan Bang Karno.
5: Baik, terima kasih Bang Amar dan teman-teman Skorwil 17. Ada Kak Lisa di Sabang, di Takengon ada Bang Fazri, di Singkil ada Kak Nur Hayati, dan di Loksmawe ada Yuna Ari, sahabat saya ya. Baik, nanti saya akan coba share video ya Bang Amar ya. Kita coba mungkin bisa kita share karena memang ini informasi soal tenggelamnya seorang anak bernama Muhammad Harita Haziq berusia 15 tahun. Muhammad Harita ini adalah warga kompleks Army Gampung Lehan, Kecamatan Juan Pelawan. Jadi hari ini sudah memasuki hari kedua atau sudah 38 jam korban tenggelam di Pantai Suaribe, Kecamatan Juan Pelawan, Kabupaten Aceh Barat. Kita coba dengarkan atau kita saksikan video yang dilaporkan oleh Tama Molizar berikut ini.
6: Tim gabungan BPBD Aceh Barat, Basarnas, TNI, dan Polri terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelam di Pantai Suaribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pencarian dilakukan melalui jalur darat dan laut untuk menemukan seorang remaja yang dilaporkan terseret arus saat mandi di pantai tersebut. PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pencarian dilakukan dengan menyisir kawasan pesisir dan perairan laut di sekitar lokasi kejadian. Menurutnya kondisi cuaca saat ini cukup mendukung proses pencarian korban.
8: Ada dua pola pencarian yang kami lakukan, ada dari laut dan dari pesisir. Kita coba sisir bagian dari wilayah pantai. Untuk saat ini kendala hampir tidak ada karena memang cuaca sangat mendukung, angin juga tidak terlalu kencang. Jadi operasi dua-dua wilayah dari laut dan darat kita bisa laksanakan.
6: Meski demikian, Ronald menyebut tim gabungan tetap mewaspadai kondisi arus gelombang yang mulai meningkat. Selain itu, kecepatan angin di kawasan pantai juga dilaporkan mengalami peningkatan secara bertahap. BPBD Aceh Barat turut mengimbau masyarakat khususnya warga kota Melabu agar mematuhi larangan beraktivitas di kawasan pantai. Imbauan tersebut telah disampaikan melalui alat peraga maupun secara verbal demi mencegah kejadian serupa terulang kembali. Korban diketahui bernama Muhammad Harita Haziq, 15 tahun, warga komplek Army Gampung Lehan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Korban terseret arus laut saat mandi bersama 8 rekannya di pantai Gampung Suaribe tersebut. Dalam operasi pencarian tersebut, sebanyak 42 personil tim gabungan dikerahkan ke lokasi kejadian. Selain BPBD, TNI Polri, dan Basarnas, pencarian juga melibatkan UKM PKUTU, Taruna Siaga Bencana dari Dinas Sosial, serta masyarakat setempat. Hingga berita ini diturunkan, jasad korban masih belum ditemukan oleh tim gabungan. Proses pencarian akan terus dilanjutkan dengan memperluas area penyisiran di sepanjang pesisir pantai Aceh Barat. Reporter RRI Melabu Tama Maulizar melaporkan.
5: BPBD Aceh Barat juga menghimbau masyarakat begitu agar mematuhi larangan beraktivitas di kawasan pantai yang disebabkan Muhammad Harita Haziq ini merupakan korban ketiga ya yang tenggelam selama tahun 2026 ini. Jadi himbauan oleh BPBD Aceh Barat ini telah disampaikan melalui alat peraga maupun secara verbal begitu demi mencegah terjadinya kejadian yang serupa. Untuk informasi dialog nanti di Melabu Menyapa kami akan angkat soal kebangkitan ekonomi kreatif di tangan generasi muda. Ada dua narasumber nanti yang kami hadirkan karena ini juga kita siarkan nanti secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu Bang Amar yang bisa kami bagikan untuk pendengar dan juga pemirsa.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Bang Karno. Kita doakan semoga korban lekas ditemukan. Dan ini saya penasaran nanti dengan narasumber dialog Melabu ya, mana tahu mungkin Miss Ektar nih yang datang.
5: Ada pegiat seni tradisional, kasap, kemudian ada kabit, oh gitu ya. Kakak begitu. Jadi dua narasumber
0: baik,
5: nanti
0: baik,
5: ya.
0: Baik, terima kasih Bang Karno. Baik, kita ke juga. Takengon bersama Bang Fazri, silakan Bang Fazri.
4: Ya baik, terima kasih Bang Amar. Selamat pagi untuk kakak-kakak dan abang-abang yang sudah gabung pagi ini. Ada Kak Yuna, Bang Kano, Kak Lisa dan juga Kak Nur Hayati. Baik, untuk cuaca Takengon mirip-mirip dengan Luxmawi. Dari kemarin Takengon sore ke pagi ada hujan gerimis dan juga pagi ini mendung Bang. Ya, baik. Informasi dari Takengon untuk pagi ini berkaitan dengan ya sensus ekonomi yang akan dilaksanakan di wilayah Tengah Aceh. Untuk informasi pagi ini, dalam pendataan sensus ekonomi, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Brumeriah, Raja Maulana, dalam dialog bersama RRI Takengon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama pada tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencaharian masyarakat setempat adalah petani kopi. Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah, Andi Herdianto, dalam kesempatan itu meminta masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan, serta memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan kondisi yang ada. Baik, untuk informasi untuk dialog pagi ini, kita juga mengangkat tentang Hari Kebangkitan Nasional. Temanya adalah Semangat Harkitnas di Tangan Generasi Muda, bersama dengan perwakilan tokoh pemuda Dataran Tinggi Tanah Gayo. Demikian mungkin Bang Amar informasi dari Takengon pagi ini.
0: Baik, terima kasih atas informasi pagi ini Bang Fazri. Kita gas terus nih ya, ini ke Sabang bersama Kak Lisa. Silakan Kak Lisa.
9: Gas terus ya Bang. Ya selamat terus. Pagi teman-teman. Terima kasih Bang Amar, Kak Yuna, Bang Rano, Bang Fazri, kemudian Kak Nur. Sehat semua ya kawan-kawan ya. Oke, cuaca juga cukup baik hari ini di Sabang, walaupun kemarin sempat angin, hujan ya. Tadi subuh sempat hujan juga sebentar, tapi alhamdulillah pagi ini matahari sudah mulai tampak bersinar. Baik, kita hadirkan dulu informasi mengenai libur panjang kemarin yang arus penumpangnya mencapai 13.000 orang. Dan rekapan ini mencatat total penumpang berangkat 6.207 orang, penumpang tiba sebanyak 7.703 orang. Lonjakan penumpang terjadi menggunakan pelayanan kapal ro-ro dan juga kapal cepat, dan peningkatan arus penyeberangan didominasi wisatawan dan juga masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk bepergian dari ataupun menuju kota Sabang. Kemudian informasi lainnya kami hadirkan seputar info haji. Kementerian Haji dan Umrah, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Haji Ghazali mengatakan bahwa sebanyak 74 orang calon jamaah haji asal kota Sabang yang saat ini sedang berada di Mekah, Arab Saudi, dilaporkan dalam kondisi baik dan siap menghadapi rangkaian puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan keseluruhan jamaah haji itu sudah menuntaskan pelaksanaan umrah wajib dan juga sedang menantikan pelaksanaan puncak haji pada 9 Zulhijjah. Sebagai informasi juga pendengar, dari total 74 calon jamaah haji Sabang tersebut terbagi dalam beberapa kloter, ada 68 orang di kloter 2, 1 orang di kloter 4, 2 orang di kloter 5, dan 3 lainnya berada di kloter 11. Diharapkan seluruh jamaah haji dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta tiba kembali dengan ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Itu dia dua informasi dari Sabang, Bang Amar.
0: Baik, terima kasih Kak Lisa, kita doakan ya semoga jamaah haji Sabang menjadi haji yang mabrur. Silakan Kak Nur Hayati, informasi terkini dari Aceh Singkil.
10: Baik, terima kasih Bang Amar. Selamat pagi untuk semuanya rekan-rekan Skorwil 17 ya. Tapi sepertinya buru-buru ya Bang Amar ya. Oke baik, ini satu informasi ya. Dan untuk informasi Aceh Singkil, cuaca sedikit mendung ya. Dan tadi pagi juga sempat diguyur gerimis. Dan satu informasi untuk pendengar kita semuanya, sauti keluhan warga di Desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang ya, Bupati Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR setempat segera melakukan penanganan darurat Jalan Singkil Teluk Rumbia. Dan untuk penegasan tersebut diungkapkan Sapriyadi Oyon saat meninjau secara langsung kondisi jalan penghubung Desa Teluk Rumbia dan Desa Ranto Gedang menuju Kecamatan Singkil, Aceh Singkil pada hari Minggu 17 Mei 2026. Kemudian melalui APBK Aceh Singkil tahun 2026 ini, penanganan terhadap jalan tersebut akan dikerjakan. Kemudian hal berikutnya bahwasanya sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena mengalami kerusakan dan menimbulkan genangan air pada ruas jalan meski di musim kemarau. Selanjutnya Bupati Aceh Singkil Sapriyadi Oyon juga mengapresiasi upaya dari masyarakat yang selama ini secara swadaya melakukan perbaikan sementara pada ruas jalan tersebut. Satu informasi saja Bang Amar dari Aceh Singkil pagi ini.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Nurhayati ya untuk informasi dari Aceh Singkil. Dan kembali kami ulangi, pendengar juga teman-teman, untuk dialog Banda Aceh Menyapa pagi hari ini nanti akan diwakilkan ya oleh teman kita di Sabang. Ada dialog berjaringan Skorwil Aceh yang akan disiarkan dari Sabang dan turut dirilai oleh RRI Banda Aceh dan juga RRI Aceh Singkil dengan tema potensi buah naga Sabang, peluang ekonomi bagi petani lokal, dan nanti akan dipandu ya insya Allah oleh rekan Lisa Frina. Dan juga mungkin agak terburu-buru ya pagi ini teman-teman ya. Ya mohon maklum ya karena sudah lama ini saya meninggalkan DP1. Ini comeback ini ceritanya untuk hari ini saya comeback di DP1 juga. Jadi akhir kata ini terima kasih untuk teman-teman dari Loksmawe ada Yuna Ari, dari Melabo ada Karno, dari Takengon ada Fazri, dari Sabang ada Lisa, dan juga dari Singkil ada Nurhayati ya. Selamat begitu kembali pejuang DP1, insya Allah bertemu kembali di Kabar Aceh selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam
11: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Terima kasih,
0: sama-sama.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro Satu, RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja tadi kita di Kabar Aceh bersama teman-teman Skorwil 17 di kesempatan pagi hari ini. Tadi di Banda Aceh ada Bang Amir sekaligus yang memandu kabar dari Aceh. Ada Lisa di Sabang, ada Fazri di Takengon, ada di Kak Nur Hasana di Singkil, dan ada Yuna Ari di Loksmawe. Baik pendengar, saat lagi kita menuju Melabuh Menyapa dengan tema yang akan kita angkat, kebangkitan ekonomi kreatif di tangan generasi muda. Ada dua narasumber yang akan kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Ada Ibu Mursina atau Kak Rina yang akrab disapa. Beliau adalah pegiat seni tradisional Kasab. Kemudian nanti juga ada Kabid OKK BPC Hipni Aceh Barat, Director of Omar Mahkota Pesona, yaitu Teku Agus Muharis SIKOM. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di frekuensi 97 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program

0: Layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimogenasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.

0: Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
4: Saya Ali Munir, SE, MM, AKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dadan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Melabo dimanapun Anda berada. Kembali kami menemani Anda di program Melabo Menyapa, ruang dialog interaktif yang menghadirkan isu-isu aktual dan penting di tengah masyarakat dengan menghadirkan tokoh-tokoh hebat tentunya dari berbagai bidang. Jadi pendengar, pagi ini kita akan membahas tema yang cukup menarik dan relevan, yakni kebangkitan ekonomi kreatif di tangan generasi muda. Kita akan melihat bagaimana peran anak muda dalam menggerakkan ekonomi, baik melalui dunia usaha maupun pelestarian budaya. Untuk membahas hal ini, pendengar, telah hadir bersama kita dua narasumber di layar kaca Anda tentunya. Ada Kepala Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Badan Pengurus Cabang HIPNI dan Direktur Umar Mahkota Pesona, ada Bapak Teku Agus Muharis S.I.Kom. Assalamualaikum Pak Agus.
2: Iya, waalaikumsalam Pak.
1: Bagaimana kabar Pak Agus?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Saya akrabnya panggil siapa ini? Pak Teku atau Pak Agus atau Pak Muharis? Ini ada tiga nama ini.
2: Panggil Aris saja Pak.
1: Oh Pak Aris ya. Oke ya. Pak Aris, gimana cuaca di tempat Pak Aris saat ini Pak Aris?
2: Alhamdulillah di sini juga cerah ya, cerah sesuai ya dengan suasana hati nih Pak.
1: Iya betul ya. Walaupun melalui via Zoom pagi hari ini, kita tetap semangat untuk bisa di Melabu Menyapa pagi hari ini ya Pak Aris ya.
2: Iya benar.
1: Baik, narasumber kedua hadir di studio pagi hari ini ada pegiat seni tradisional Kasab, mungkin Aceh Barat dan sekitarnya ya. Ada Ibu Murisna. Assalamualaikum Bu Murisna.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Ibu?
3: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya Ibu ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih sudah hadir di studio Ibu. Di perjalanan tadi bagaimana cuaca? Ibu di mana sekarang berdomisili Ibu?
3: Oh saya khususnya di Kecamatan Samatiga, Kampung Jot, Desa Kampung Jot.
1: Desa Kampung Jot ya, yeah. Jadi pas kesini tadi cuaca sepertinya kalau di Pasir Jambu kan terlihat berawan begitu ya. Mendung juga di sana?
3: Iya yeah, sama mendung juga. Cuma ya kita sudah diundang untuk menjumpai pemirsa ini kan?
1: Iya betul.
3: Iya kita harus semangat.
1: Betul, harus semangat pagi pagi ini, apalagi kebangkitan ekonomi kreatif di tangan generasi muda ya, tentunya di kesempatan pagi hari ini. Baik, diskusi kita tentu pendengar dan pemirsa dalam perjalanan dialog ini, kami juga mengajak ya Anda yang ingin berpartisipasi nanti bisa di line telepon interaktif kami di 0811-6889-697, bisa melalui pesan singkat juga begitu melalui via WA. Dan siaran Pro1 Melabu ini juga kami siarkan, atau Anda bisa juga mendengarkan yang ada di Aceh Barat Daya. Di sana dapat mendengarkan Pro1 RRI Melabu di frekuensi 97,7. Untuk Anda yang di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya ya, terkhusus mungkin di Calang, di sana dapat mendengarkan Pro1 di frekuensi FM 96,7 MHz. Baik pendengar dan pemirsa, untuk selanjutnya kita langsung saja pagi hari ini saya ke Pak Haris dulu ya. Pak Haris, ini bagaimana Bapak melihat perkembangan ekonomi kreatif di Aceh Barat saat ini Bapak?
2: Ya, sebelumnya terima kasih kesempatannya dari RRI Melabu. Mohon maaf tadi sempat ada sedikit kesalahan teknis ya untuk jaringannya. Baik, perkenalkan saya hadir sebagai perwakilan dari BPC HIPMI Aceh Barat, sekaligus juga Direktur Umar Mahkota Pesona. Hari ini kita bicara tentang bagaimana generasi muda punya peran besar dalam membangkitkan ekonomi kreatif.
1: Ya, apalagi apalagi hari ini peringatan Hari Kebangkitan Nasional ya Pak Haris ya.
2: Iya, benar-benar sekali Pak. Okay. Kalau dulu anak muda itu kan sering dianggap hanya penikmat tren ya Pak ya. Hari ini generasi muda justru menjadi pencipta peluang. Ekonomi kreatif sekarang bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi sektor yang mampu membuka lapangan pekerjaan. Nah, sebenarnya di Aceh Barat sendiri ini banyak sekali potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh anak-anak muda. Kita punya budaya, seni, kuliner, fashion, fashion lokal, musik, event daerah, dan juga kreativitas di digital begitu. yang mungkin hari ini generasi muda harus punya kelebihan besar, cepat beradaptasi dan juga harus punya keberanian untuk memulai. Maka dari itu kita sebagai generasi muda jangan cuma berpikir untuk mencari pekerjaan begitu, tapi juga mulai berpikir untuk menciptakan peluang kerja. Jadi mudah-mudahan aja kalau memang nantinya dari hobi bisa menjadi pekerjaan itu juga lebih bagus begitu, Pak.
1: Baik. Kalau melihat seberapa besar peran generasi muda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif saat ini, dari Pak Aris lihat begitu?
2: Ya, untuk generasi muda sendiri sebenarnya banyak ya sektor yang bisa dikembangin. Kebetulan juga saya sendiri bergerak di event organizer. Ya juga disitunya kami kalau untuk di dalam satu event itu tidak hanya berbicara soal event saja. Disitu juga ada UMKM, disitu juga ada musik, seni, videografi, fotografi, ataupun mungkin ada kreativitas-kreativitas yang bisa nantinya bisa menjadi nilai komersil bagi anak-anak muda ini sendiri begitu. Jadi generasi muda ini harus benar-benar cepat belajar tren dan juga teknologi. Dan juga apalagi sekarang sudah apa ya, kita itu sudah menghadapi media digital atau era digital. Ya, di mana anak-anak muda ini harus benar-benar bisa memanfaatkan peluang yang di mana passion tadi itu benar-benar menjadi profesinya kita sendiri begitu.
1: Terus kalau melihat peluang ini, Pak Aris, apakah memang usaha kreatif yang paling potensial untuk anak muda yang bisa dilakukan saat ini sehingga bisa berkembang begitu? Apa ini, Pak Aris?
2: Kalau untuk sekarang ini mungkin ya, untuk anak-anak muda ini minat bakatnya itu harus benar-benar sesuai dengan passionnya saya katakan tadi. Memang di tahun 2026 kita tidak jauh-jauh dengan era digital. Era digital itu bisa menjadi apa ya, bisa menjadi profit bagi mereka sendiri. Apalagi sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa menghasilkan, yang nantinya itu bisa menjadi karya begitu. Contoh kalau memang mungkin generasi muda kan selama ini tuh banyak yang scroll-scroll TikTok, Instagram. Nah jadi daripada mereka nge-scroll sekalian, kenapa nggak mereka bikin konten gitu. Itu mungkin yang paling mudah untuk apa ya, dimulai begitu. Kalau kita berbicara soal UMKM itu memang kita harus berbicara soal modal. Nah kembali lagi, yang paling terpenting adalah bagaimana anak-anak muda ini benar-benar bisa memulai. Jadi tidak ada menjadi wacana, harus benar-benar eksekusi dan action di dalam dunia karir seperti itu.
1: Oke, jadi kita bisa memanfaatkan platform ini untuk bisa memulai sebuah usaha begitu, apa saja ya,
2: benar,
1: yang kreatif gitu ya. Kalau dari HIPMI sendiri, apa peran dalam membina dan mencetak pengusaha muda ini, Bang Haris?
2: Ya, kalau dari BPC HIPMI Aceh Barat juga titip pesan, salam juga dari Ketua BPC HIPMI Aceh Barat, Said Ferial Akbar. Dari kami sendiri BPC HIPMI Aceh Barat saat ini tetap apa namanya, menjadikan HIPMI sebagai rumah yang dimana di situ juga menjadi lahannya networking dan juga menjadi jejaring bagi seluruh pengusaha-pengusaha muda, baik yang sedang merintis, yang mulai dari bawah, menengah, dan nantinya menjadi besar. Harapannya itu adalah mudah-mudahan BPC HIPMI Aceh Barat ini yang sedang kami hadapi itu bagaimana caranya untuk calon-calon pengusaha ini bisa mengakses permodalan dengan mudah begitu ya, tapi tetap dengan sesuai dengan standar operasionalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga di dalam BPC HIPMI Aceh Barat ada pengurus HIPMI perguruan tinggi yang kebetulan di Aceh Barat itu didominasi oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar. Nah, mulai dari bawah, mulai dari mahasiswa, kami menawarkan bagaimana mereka itu ketika selesai kuliah nanti itu tidak hanya berpikir untuk menjadi ASN katakanlah, ataupun mungkin karyawan perusahaan yang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana teman-teman entrepreneur muda ini bisa menciptakan peluang kerja. Dan kembali lagi, lebih bagus mereka mengembangkan potensinya itu menjadi satu lahan pekerjaan yang bisa dibuka untuk orang lain seperti itu.
1: Iya, baik, kita mengajak pendengar lagi ini, pemirsa juga yang sedang mengikuti siaran kita melalui live streaming di channel YouTube juga, Anda bisa berpartisipasi melalui pesan singkat atau telepon interaktif di nomor yang sama di 0811-6889-697 tentunya dengan tema yang kita angkat pagi hari ini soal kebangkitan ekonomi kreatif di tangan generasi muda. Saya ke Ibu Murisna.
3: Lebih akrabnya Bu Nina.
1: Bu Nina, ya, saya panggil Bu Nina karena yang lebih akrab, yang lebih tahu itu masyarakat malah Bu Nina, ya. Iya, lebih dekat Bu Nina, ya. Kita bisa ngobrol. Bu Nina bisa ceritakan sedikit apa itu seni kasab dan keunikannya, Bu Nina.
3: Tentang kasab, mungkin anak-anak muda sekarang mungkin lebih udah terkenal, ya. Dari dulu mungkin cuma mau bikin pelaminan aja kayak gitu, tapi sekarang kita kan ikutin trennya
1: gitu ya.
3: Jadi saya setiap tahunnya harus berpikir, ini nanti di tahun ini tren apa yang dikeluarkan, ini model apa yang harus, kita kan tidak boleh kalah dari zaman modern ini.
1: Iya, betul.
3: Mungkin sekarang saya sudah banyak, dari dulu mungkin yang tahunya pelaminan, sekarang udah ada songket saya keluarkan, bahkan kalung, tali pinggang
1: iya, gitu ya.
3: Banyak yang saya iniin untuk adik-adik kalau muda. Gimana kita bisa memajukan kasab kita ini dari daerah khususnya kita Melabo, Aceh Barat, biar nggak ketinggalan zaman, harus kita lestarikan budaya kita, ya, yaitu kasab khususnya. Mungkin untuk anak-anak muda, janganlah kita harus giat mempromosikan budaya-budaya khususnya kita Aceh Barat ini. Mungkin Ibu Ketua Dekranas kita lebih giat lagi. Kemarin-kemarin saya diundang jadi tutor untuk belajar kasab kayak gitu, ya. Saya angkat pepres sekali sama Ibu Bupati kita sekarang untuk mengaplikasi muda-mudi ini lebih giat lagi untuk khususnya sulaman kasab, dari adik-adik kita yang mungkin putus sekolah, pendidikan mungkin bisa digerakkan untuk sulaman kasab ini.
1: Kalau melihat kondisi seni tradisional kasab yang dilakukan saat ini, apakah ada tantangan juga di tengah modernisasi begitu, dengan ada perkembangan model-model yang terbaru begitu, apakah memang ada dipadupadankan begitu kasab kita?
3: Kalau untuk tantangan, ya itu pasti ada ya, kita sebagai usaha ini seni, terutama kita lestarikan gimana zaman modern ini, nggak harus berfokus pada kasab kayak itu. Mungkin dari baju itu bisa dalam kita sulaman kasab itu bisa diapakan sama payet-payet kayak itu. Jadi terlihat lebih elegan kayak gitu.
1: Betul. Jadi pakaian-pakaian adat perkawinan juga ini dihiasi dengan kasap-kasap yang memang diinovasi begitu, ya.
3: Iya, inovasi.
1: Terus apa yang membuat atau mendorong Ibu Nina tetap konsisten melestarikan kasap ini begitu?
3: Mungkin kegerakan hati saya ini, mungkin usaha kasab ini memang dari uyut saya.
1: Oh, dari uyut.
3: Dari uyut.
1: Uyut tuh udah jauh sekali, ya.
3: Iya, uyut ke nenek, ke mama.
1: Mama gitu.
3: Pas
1: ya?
3: Turun. Kenapa ke saya harus harus majukan Ibu Ketua Dekranas untuk lebih melestarikan sulaman kasab? Mungkin khususnya kami di Sama Tiga itu. Mungkin ada beberapa, termasuk SC Souvenir itu kan. Mungkin habis kami itu generasi muda tidak ada lagi kayak gitu. Makanya saya giatkan sama Ibu Ketua Dekranas Aceh Barat untuk melestarikan seni budaya ini, khususnya sulaman kasab, ya. Tapi alhamdulillah udah ada nampak. Saya terus memaju gimana caranya untuk sulaman kasab ini harus maju terus kita di Aceh Barat. Sekarang kan sudah banyak di daerah-daerah lain kan, sudah kayak Aceh PD kayak gitu kan, sudah ada juga sulaman kasab. Cuma ya itu dia, cuma kan harus kita kreatif, lebih maju lagi, lebih modern, kayak persaingan kan tambah ketat kan.
1: Terus generasi muda ada gak yang tertarik begitu sehingga mereka mau mendalami dan belajar gitu tentang kasap-kasap ini?
3: Ada.
1: Ada kerjasama dengan sekolah juga begitu?
3: Ada.
1: Ada ya?
3: Ini kan program dari Ibu Ketua Dekranas kita kan masuk ke sekolah, Dekranas masuk sekolah.
1: Oke.
3: Terus diundang nanti narasumber yang maksudnya nggak harus kasap, eceng gondok, eceng gondok nanti dipadukan sama sulaman kasap, jadi harus kita banyak relasinya kayak gitu.
1: Gitu ya. Kalau sekolah kerjasama atau ada memberikan motivasi itu ke sekolah mana? Setahu saya ada SMK 4 juga begitu.
3: Rata-rata yang saya jadi narasumber dari apa SMA ya.
1: SMA ya.
3: Jadi takutnya nanti kan generasi muda, kita kan tidak tahu, mungkin orang tua tidak mampu untuk melanjutkan kan. Pasti kalau muda ini harus aja punya apa ini
1: ada
3: sendiri.
1: Kreativitas
3: ada
1: dia
3: kreativitas
1: dia gitu ya.
3: Sendiri. Insya Allah setiap kami datang, sambutannya luar biasa sama anak-anak.
1: Jadi selama ini yang sudah Kak Nina lihat itu ada berapa orang yang memang sudah mampu betul dia untuk mengkasap begitu generasi muda ini?
3: Ada dari kemarin dari Wela juga ada.
1: Okay.
3: Terus dari Tutut ada juga banyak.
1: Banyak ya?
3: Cuma kan namanya anak muda harus diasah lagi kan, harus diasah lagi kemampuannya untuk. Orang ini kan mungkin anak-anak muda, kok nggak kita asah kemampuannya, mungkin taunya gitu-gitu aja, yang harus ada payung kayak gitu kan, kayak bikin pelaminan kayak. Tapi kita kalau muda ini jangan kalah sama Bu Dina. Bu Dina bisa ngeluarkan seperti kalung apa ini shawl kayak gitu. Jadi ini penerus Bu Nina nanti kalian lah kayak gitu.
1: Jadi selama ini Kak Nina ini mendapatkan orderan juga begitu?
3: Iya.
1: Jadi
3: pasti.
1: Orderan yang paling sering diminati, dipesan itu apa ya?
3: Ya paling diminati itu ya kayak pelaminan.
1: Pelaminan
3: itu,
1: ya.
3: Iya, itu kan pelaminan, terus payung. Mungkin kayak brand-brand yang kecil itu ya seperti bros ada juga.
1: Ada
3: itu,
1: juga ya.
3: Ada bros.
1: Motifnya motif apa tuh, pintu Aceh ya?
3: Pintu Aceh macam-macam. Oh, kita kan mengikuti pengembangan zaman.
1: Tapi ada yang nggak request nggak nanti kasapnya seperti ini bentuknya? Ada,
3: ada
1: ya.
3: Ada.
1: Itu
3: seperti baju nanti mau ibu ini nanti mau ikut fashion show dari apa kalangan tertentu kayak itu. Ini Kak Nina harus disiapkan nanti ini motifnya begini. Oke, siap ibu.
1: Jadi kalau ini ke harga ya mungkin. Kalau harga tuh biasa pelaminan kan paling mahal setahu saya kan, karena besar dan lebar gitu ya.
3: Iya, mungkin pelaminan ya paling besar, tapi kalau baju tidak kalah. Jadi kita kan harus ada rupa, ada harga.
1: Ada harga, ya betul. Jadi kalau pelaminan itu biasa kisaran berapa ya?
3: Sampai 27 sampai 65.
1: 65 gitu. Juta ya?
3: Iya.
1: Itu sudah komplit.
3: Udah komplit. Apanya kita tinggal dipasang.
1: Tinggal dipasang ya.
3: Iya, tinggal pakai.
1: Oke, luar biasa memang. Baik, saya ke Pak Aris lagi nih. Pak Aris, menarik juga ya perbincangan kita pagi hari ini. Tadi Bu Dina udah cerita sedikit ya, dan kita ajak juga pendengar lagi dan pemirsa yang ingin bergabung silakan di 0811-6889-697. Baik, Pak Aris, apakah memang ada program khusus dari HIPMI untuk bisa mendukung ekonomi kreatif ini, Pak Aris?
2: Ya, dari PVC HIPMI Aceh Barat itu kami tetap mengedepankan yang pertama itu pemberdayaan UMKM.
1: Oke.
2: Karena bagi kami UMKM ini bisa terus berkembang, mulai dari tanpa modal sampai mereka bisa menciptakan entrepreneur yang lain. Contohnya mungkin kalau istilah itu seperti franchise ya.
1: Franchise, oke.
2: Nah, UMKM itu menjadi fokus utama. Kemudian yang kedua, untuk bisnis yang memang bergerak di platform digital. Nah, mungkin untuk aksi nyata yang sudah dilakukan oleh HIPMI sendiri ini, untuk dari segi produk itu kita masih berkolaborasi dengan bersama KPPN Melabu, yang nama aplikasinya itu Kede Getanyo.
1: Kede Getanyo.
2: Nah, di situ bisa menjadi sarana bagi seluruh masyarakat Aceh Barat yang memang ada produk-produk yang ingin dipromosikan, itu bisa berkoordinasi dengan kita. Itu info yang saya dapatkan terakhir itu tidak dipungut biaya. Jadi nantinya diberikan platform, apa namanya, platform produk ataupun katalog, nantinya akan dimasukkan ke dalam galeri aplikasi Gede Getanyo itu.
1: Kesempatan juga nih Kak Nina untuk bisa ikutan, karena gratis kan kata Pak Haris ya. Oke, kalau program sendiri dari HIPMI apa yang bisa mendukung perekonomian kreatif untuk generasi muda khususnya begitu?
2: Kami lebih kepada event sih sebenarnya.
1: Lebih kepada event. Event
2: itu maksudnya kita lebih kepada event karena memang nantinya di situ menjadi lahannya UMKM, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, pembinaan ataupun workshop bagi teman-teman entrepreneur yang ingin memulai usaha. Itu kita beberapa waktu lalu ada sempat berkoordinasi bersama Kementerian Ekonomi Kreatif yang juga kita mengajak beberapa masyarakat waktu itu untuk mengikuti workshop. Nah, pematerinya waktu itu Awin Syuib. Awin Syuib juga salah satu influencer Aceh yang datang ke Kota Malabo. Nah, kemudian juga selain itu, selain workshop tadi, kita juga nantinya ada sudah menjejaki bersama beberapa perbankan di Aceh Barat dari segi akses permodalan seperti itu. Nah, nantinya akses permodalan ini dia ada tahap-tahapnya. Ada mungkin untuk tahap pemula, tahap menengah, dan tahap yang paling premium atau paling tinggi. Nah, itunya itu nantinya akan kita buat semacam apa ya? Untuk survei ya, survei produk, katakanlah mungkin usahanya sudah berapa lama jalannya, mungkin ya untuk bisa mengakses permodalan itu bisa melalui BPC HIPMI Cangerang, seperti itu Pak.
1: Untuk permodalan ya? Oke, baik. Kalau melihat inovasi yang dilakukan, seperti tadi ada inovasi-inovasi juga dari KASAP gitu. Kalau inovasi ini seberapa penting dalam mempertahankan usaha di era digital yang terus berkembang saat ini Pak Haris?
2: Ya, kalau kita berbicara inovasi tentu itu sangat penting Pak, dari segala aspek ya. Karena kan kita semakin hari memang dihadapkan dengan teknologi dan digital. Intinya kepada teman-teman generasi muda, hari ini jangan cuma bisa berpikir untuk menjual produk, besoknya juga seperti itu. Nah, bagaimana produk kita itu harus benar-benar mempunyai value begitu. Kalau sudah mempunyai value, nantinya akan muncul produk-produk lain yang mungkin bisa value-nya lebih tinggi atau nilainya lebih tinggi. Nah, makanya sering-sering teman-teman yang mungkin selama ini hobinya itu rebahan gitu kan, sambil scroll TikTok, scroll Instagram, mungkin kan di situ banyak tuh postingan-postingan yang mungkin bisa memacu apa ya, motivasi untuk kita benar-benar bergerak untuk menghasilkan profit untuk diri sendiri dulu.
1: Tapi itu tidak sedikit juga Pak Haris yang mereka kandas begitu lah. Mereka sudah mulai membuka usaha tapi harus tutup juga. Ada yang memulai baru lagi terus kandas. Sebenarnya tips apa yang bisa dilakukan oleh generasi ini?
2: Kalau sehingga, kami sebagai entrepreneur muda itu kalau jatuh bangun itu biasa Pak.
1: Biasa ya. Itu jadi biasa. Jangan mengeluh ya.
2: Iya. Yang penting kita jangan mengeluh dan intinya jangan jangan takut untuk memulai lagi. Karena memang kesalahan yang sudah kita lakukan itu kita jadikan untuk jadi apa, pembelajaran.
1: Gitu.
2: Nah, kemarin apa nih yang menjadi kendalanya? Oh, mungkin di income ataupun mungkin outcome-nya ya, atau pendapatan pengeluaran itu enggak seimbang. Atau kemudian perputaran modalnya seperti apa dan hal lain sebagainya. Nah, itu menjadi catatan bahwa kalau kita sebelum membangun bisnis itu harus benar-benar punya kerangka dulu.
1: Iya, betul.
2: Kerangka dulu.
1: Harus survei dulu ya.
2: Ya, income-nya, pendapatan, pengeluarannya, kemudian untuk saving-nya seperti apa. Oh, kita mau mengembangkan produk ya, tadi harus ada inovasi. Nah, inovasi apa nih produk kita yang mungkin bisa menarik pasar-pasar yang lain seperti itu. Nah, contoh saja mungkin karena saya berbicara dari EO ya Pak ya, Event Organizer. Kami itu jujur kalau saya kebetulan memulai EO itu juga masih baru ya Pak ya, di Malabo Aceh Barat. Karena saya melihat di industri kreatif di Malabo ini masih sangat minim Pak.
1: Nah,
2: apalagi kalau kita berbicara soal SDM. Sebenarnya SDM-nya ada, cuman tidak ada anak-anak muda yang berani memulai itu. Karena bagi mereka mungkin ya kalau memang nggak ada sesuatu yang pasti, misalnya kayak apa ya, penghasilan bulanan mungkin gitu, ataupun usaha yang sudah besar seperti coffee shop, fashion, parfum dan lain sebagainya, mungkin mereka kurang berani. Nah, makanya kami di sini, alhamdulillahnya bersama teman-teman juga, teman-teman HIPMI, ada beberapa teman-teman yang tertarik untuk mengasah dirinya itu, potensi dirinya itu di industri kreatif seperti itu, Pak. Nah, makanya ke depan, menurut arahan dari ketum besar kami juga, Akbar Himawan Bukhari, yang memang industri kreatif ini harus benar-benar menembus pasar global. Nah, apalagi selain kita berbicara soal pertanian, kelautan, untuk industri kreatif ataupun ekonomi kreatif ini benar-benar harus bisa di-upgrade gitu. Nah, apalagi kita kalau berbicara dari Aceh nih, Pak ya. Aceh itu sebenarnya sudah tergolong maju, cuman kesempatan yang tidak yang kurang diberikan gitu. Khususnya Aceh Barat. Aceh Barat hari ini anak-anak muda lokal banyak sekali SDM memang bisa mereka kembangkan. Yang paling penting adalah mereka diberikan kesempatan. Mungkin begitu saja, Pak.
1: Tapi ada juga yang mengeluh, nih gak ada modal, gimana ini gitu ya, Pak Aris. Kan sering kita dengerin begitu. Ini apa sebenarnya langkah yang harus dilakukan? Ada jalan keluar apa ini, Pak Aris, kira-kira? Untuk
2: kalau kita bilang sebenarnya begini, Pak ya, itu kembali kepada usaha pribadi lah. Kita kalau misalnya berharap tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, itu mungkin ya tetap gak bisa. Yang paling penting apa, kalau orang tua zaman dulu kan sering bilang, kita nggak mungkin bangun siang kan, jadi harus bangun pagi. Nanti kalau nggak bangun pagi, rezekinya dipatok ayam. Jadi biasanya dulu bangun pagi, bangun pagi dulu. Kemudian kita ketemu sama orang baru, bangun relasi dulu. Nah, tapi kalau memang kita mau pengen ada modal, pengen otomatis modal itu kan ketemunya ketika memang ada rezeki. Rezeki itu nggak harus uang. Rezeki itu ya kita diberikan kesehatan yang prima. Kita masih bisa ketemu sama orang baru, masih bisa bangun pagi. Nah, itu kebiasaan seperti itu mungkin harus benar-benar ditanamkan seperti itu dulu, Pak.
1: Baik, kalau kaitannya dengan strategi agar UMKM ini bisa bersaing di pasar lebih luas seperti misalnya yang ditekuni oleh Kak Nina ini, bagaimana pandangan Bang Haris ini?
2: Ya, kalau untuk UMKM, yang pertama itu memang kita harus bangun personal branding. Personal branding itu tetap menjadi ciri khas dari produk kita sendiri. Nah, kalau misalnya kalau sudah berbicara tentang katakanlah contoh ya, kita ambil mungkin nggak apa-apa ya, promosi sedikit apa ya. Nah, misalnya kita berbicara kalau untuk kafe di Melabu itu seperti My Soccer misalnya. Kemudian di sampingnya ada Melabu Premium. Nah, kalau kita berbicara soal Melabu Premium atau My Soccer, apa kira-kira terlintas dalam pikiran kita?
1: Apa sih gitu?
2: Kalau kita sudah berada di situ, oh mungkin pertama pemikiran kita, oh di situ ada lapangan bola,
1: gitu.
2: Soccer, ya kan, suasananya kalau siang seperti ini, malam seperti ini. Nah, paling penting itu bangun personal branding. Nah, nantinya ketika sudah ada personal branding, nantinya bakal muncul value-nya sendiri. Nah, itu akan melekat. Kalau kita berbicara soal warkop atau coffee shop ini, pasti nanti view-nya ini begitu. Kalau kita pengen sunsetan nih, berarti kita harus ke Tugu Teku Umar misalnya, ya kan, banyak tuh anak-anak muda kalau memang mau lihat sunset, apa cuacanya bagus, kayak itu perginya ke situ.
1: Iya, apalagi kalau Melabu kan geografisnya memang pantai semua ini, Bang Haris ya.
2: Iya, benar, Pak.
1: Jadi tinggal gitu, tinggal pilih gitu ya.
2: Nanti dapat value.
1: Tinggal pilih nanti di mana kira-kira memang ingin menikmati suasana sore begitu dengan keluarga, ya kan. Ini kesempatan juga buat mereka yang inovasi apa nih yang bisa mereka jual begitu ya di sana. Gitu. Tapi sekarang cukup berkembang ya di daerah-daerah pantai gitu ya. Banyak anak-anak muda juga yang mereka buka usaha gitu, Pak Haris.
2: Ya, udah lumayan, Pak ya. Apalagi kalau kita melihat di apa di daerah Suwa Indrapuri ya, Pak, itu sudah memulai untuk apa namanya memajukan UMKM lokal gampungnya sendiri. Nah, itu kan menjadi kemandirian ekonomi ya kalau bahasa di kita, karena mereka mulai sendiri, mungkin ada beberapa yang dibantu oleh pihak gampung ataupun mungkin dari permodalan pribadi. Nah, akhirnya hiduplah di situ di area itu lokasi UMKM yang baru begitu. Nah, akhirnya apa? Di situ akan ada perputaran ekonomi, kemudian juga nanti menjadi pemasukan daerah, pemasukan gampungnya sendiri. Akhirnya apa? mengurangi angka pengangguran, begitu Pak.
1: Baik, kita ajak lagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa di line telepon interaktif dan juga via WA di 0811-6889-697. Saya ke Kak Nina lagi nih. Kak Nina, bagaimana memperkenalkan KASAP ke anak muda ini sehingga mereka itu benar-benar tertarik dan ada regenerasi begitu, Kak Nina?
3: Ya, kita memperkenalkan sama anak-anak muda ini kan. Kalaupun Kak Nina ada acara nanti, kita harus nunjukkan pribadi kita dulu, kayak mana mindset saya. Pigi, kita kan punya brand. Biar anak muda ini tertarik. Ini kita harus, terutama dulu pada anak-anak muda ini sekarang, kemauan.
1: Kemauan dulu, betul. Kemauan. Kalau udah mau, enak ya ngajarinnya ya.
3: Kemauan dulu. Ini ada nggak dia kemauan untuk ke situ? Usaha apa aja? Apa aja?
1: Apa
3: yang,
1: aja, okay.
3: Yang penting khususnya ini untuk adik-adik cewek ya sekarang.
1: Yang perempuan. Tapi kita, ada yang laki ada juga ya?
3: Enggak
1: ada ya? Oh, kalau ada yang laki gimana nih?
3: Ya boleh juga.
1: Boleh ya?
3: Enggak ini. Kita untuk adik-adik cewek ini harus kita harus punya pemasukan sendiri. Terutama kita kan. Untuk kita sebagai anak cewek ini, untuk adik-adik cewek, kalau kita nggak bergiat untuk diri sendiri, kita membanggakan mungkin dari orang tua kita ini, menurut pengalaman ya, pengalaman saya,
1: betul.
3: Mungkin orang tua saya petani kayak gitu kan, tapi dengan orang tua saya petani, kalau sistem orang tua saya jadi petani itu, biarlah saya pegang cangkul, yang penting anak saya jangan pegang cangkul, tapi itu dikhususkan untuk anak laki-laki. Bagi kami perempuan mungkin cuma tamatan SMA seumur saya dulu ya. Cuma saya harus bergerak kayak gitu, kayak mana memajukan untuk motivasi diri sendiri kayak gitu. Ini kan kayak warisan leluhur lah kalau kita ini, Kak Nina bilang kan, kok nggak saya yang bergerak, mungkin sudah nggak ada lagi saya, mungkin nggak ada lagi keturunan saya, nggak ada yang mau.
1: Begitu.
3: Iya, anak saya maaf dibilang sekarang psikolog di Jogja sekarang, jadi psikolog di sana, kuliah di sana, habis itu ambil profesi langsung kerja.
1: Artinya walaupun nggak ada dari generasi dari keluarga kanya, tapi ada generasi lain.
3: Itulah
1: begitu
3: ya, yang pengen saya kembangkan ini Sulaman Kasa, khususnya di Aceh Barat. Harus gimana saya bilang sama Ibu Ketua Dekranas, harus dimajukan. Tapi itu dia, harus ada kemauan diri kita sendiri kayak gitu. Kalau kita nggak ada kemauan mungkin nggak ada juga kayak gitu kan. Kemarin yang saya ajarkan sama anak-anak semua dikasih, habis diajarkan hampir satu bulan itu, hampir satu bulan semua cara diajarin sampai betul-betul bisa anak-anak,
1: sampai mampu.
3: Anak-anak
1: bahkan
3: ini kan
1: bisa menghasilkan pendapatan.
3: Alhamdulillah sekarang sudah di apa, di galeri Dekranas itu. Dikasih nanti seperti modal usaha kayak beli kain,
1: betul,
3: kasap, itu benang-benang semua dikasih. Jadi pemerintah sudah segitu menggiatkan anak-anak muda kita ini untuk pemasukan sendiri. Kalaupun itulah yang saya bilang tadi, harus ada kemauan sama diri kita sendiri.
1: Ini kan kreatif Kak Nina sendiri. Tapi kalau dari pemerintah sendiri sejauh ini program apa yang sedang digalakkan untuk bagian KASAP ini, Kak Nina?
3: Kalau dari
1: untuk tahun ini lah, begitu.
3: Untuk tahun ini, tahun ini mungkin kemarin akhir tahun bulan 12 kan, akhir tahun mungkin
1: 2025.
3: Ini lagi diapain sama Ibu Ketua Dekranas, pelatihan bordir untuk anak-anak muda.
1: Pelatihan bordir.
3: Iya, itu dari umur 25 ke bawah.
1: Itu pelatihan bordir di mana nanti dipusatkan?
3: Di Dekranas.
1: Di Dekranas ya. Iya. Itu melibatkan anak-anak SMA juga begitu?
3: Iya, yang khususnya untuk anak-anak yang putus sekolah.
1: Oh, khususnya yang putus sekolah ya. Jadi mereka akan diajarkan begitu sehingga bisa kreatif nanti ya, bisa mendapatkan pendapatan sendiri begitu ya.
3: Pendapatan sendiri.
1: Jadi peluang kalau pasar KASAP ini di era digital, apakah Bu Nina juga melakukan itu?
3: Mungkin kalau daerah digital ini udah ini, mungkin saya bersyukur punya media sosial kayak itu. Kayak kemarin COVID, di situ anak saya lagi kuliah, COVID ada, pemasukan saya tidak ada, disitulah online.
1: Jadi di situ mulai online ya. Kalau nggak ada COVID, jadi mungkin nggak online sampai sekarang. Jadi selama online ini sudah banyak yang pesan juga begitu.
3: Insya Allah banyak.
1: Dari daerah luar ada nggak?
3: Ada, bahkan punya saya udah ada yang dari Malaysia.
1: Ada dari Malaysia ya, luar biasa.
3: Pas memang saya tahun 2019 kalau nggak salah, saya ikut Ibu Gubernur ke Jakarta di pameran ikut CCC di Senayan. Disitulah saya banyak nomor handphone yang diambil. Akhirnya di situ saya meludak.
1: Begitu ya. Yeah. Alhamdulillah ya, sampai sekarang ini udah banyak yang kenal, banyak yang tahu.
3: Alhamdulillah
1: ya.
3: Sudah.
1: Tapi banyak yang tahu Kak Nina gitu.
3: Iya, yeah, Kak Nina Kasab.
1: Kasab gitu ya. Baik, Bang Haris. Kalau bicara tentang kolaborasi, Bang Haris nih, antara pelaku usaha muda ini penting gak dilakukan? Mungkin bisa kasih contoh juga buat kita.
2: Ya, BPC Hima Aceh Barat tetap menjalin kerjasama ataupun tetap berkolaborasi bersama pemerintah, akademisi, dan juga perusahaan, stakeholder, dan lain sebagainya.
1: Okay.
2: Yang nantinya itu supaya kita punya satu visi, punya satu misi untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Barat sendiri, Pak. Karena memang kami juga dituntut harus menjadi mitra pemerintah, yang artinya kami mendukung visi misi pemerintah Kabupaten Aceh Barat, yang hari ini kami menilai pemerintah Kabupaten Aceh Barat sangat bisa bersinergi bersama PPC Himi Aceh Barat dan juga anak-anak muda yang mau memulai usaha. Nah, itu menjadi bukti bahwa Aceh Barat pada hari ini sudah menjadi daerah yang memang kemandirian ekonominya itu sudah lebih meningkat daripada yang sebelumnya. Nah, maka dari itu, Pak, kita dari Himi Aceh Barat ini menekankan bagaimana generasi muda ini bisa menghasilkan profit ataupun penghasilan melalui kemampuan yang dimiliki masing-masing. Karena jangan sampai kita anak-anak muda ini menjadi penonton. Jadi bukan lagi waktunya seperti itu. Yeah, kita sudah jadi player. Kita benar-benar harus bisa menciptakan lapangan kerja bagi yang lain. Gitu. Apalagi kalau memang hobi atau passionnya itu menjadi profesi, itu mungkin bisa nyaman gitu, Pak. Ini kerjanya dengan hati begitu, kan?
1: Bukan hanya profesi tapi juga menghasilkan, kan begitu.
2: Iya, benar, Pak. Ya. Contohnya, Pak, kalau mungkin dulu kan kayak fotografer, videografer, mungkin mereka memang iseng-iseng tiba-tiba pas buat konten di media sosial, rupanya ada yang tertarik nih.
1: Iya.
2: Bang, boleh bang, kita pakai jasa videonya bang, buat kita bang, acara ini, acara itu, begitu. Nah, itu mungkin salah satu contoh begitu, Pak.
1: Iya.
2: Karena anak muda ini mungkin ya, kalau yang menurut hemat saya, Pak, ya, mereka ini nggak bisa dipaksa sebenarnya, Pak, kalau generasi muda yang sekarang. Nah, kapan mereka memang benar-benar membutuhkan? Ketika memang prosesnya itu mereka udah di titik jenuh nih, yang selama ini mungkin pergi pagi mungkin ya, pulang pagi juga, mungkin mereka akan merasa jenuh. Nah, di situ nanti bakal ada muncul ide apa nih yang harus benar-benar bikin mereka produktif
1: dan mengajak teman-teman yang lain juga begitu. Bagaimana kita buka usaha ini begitu ya? Paling tidak begitu ya. Ada ide-ide.
2: Usaha itu seperti kita katakan tadi, Pak, kalau memang mereka rajin eksplor, saya rasa semuanya udah megang gadget semua nih, Pak. Kemudian juga untuk akun media sosial mungkin nggak cuma satu nih akunnya, Pak. Ada sampai 5 akunnya begitu kan.
1: Apa sih yang nggak ada lagi? Semua sekarang di platform itu bisa kita belajar begitu ya.
2: Iya, gitu, Pak, maksudnya. Apalagi AI zaman sekarang udah banyak yang memang bisa jadi peluang usaha.
1: Baik, gitu. Closing statement ini di penghujung, Bang Haris nih, apa pesan yang bisa disampaikan untuk generasi kita, pemerintah juga, dan juga dari HIPMI sendiri begitu, silakan.
2: Ya. Untuk closing statement juga, harapannya adalah anak-anak muda Aceh Barat jangan takut berkarya dari daerah sendiri. Kadang kita memang merasa harus keluar kota dulu untuk berkembang, padahal potensi daerah kita sangat besar. Yang penting terus belajar, bangun relasi, konsisten, dan berani memulai meskipun dari hal yang kecil. Karena masa depan ekonomi kreatif sebenarnya ada di tangan generasi muda yang mau bergerak, bukan hanya yang mau menunggu. Dan satu lagi nih, Pak, semoga semakin banyak kolaborasi antara pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan juga generasi muda, agar nantinya ekonomi kreatif di Aceh Barat ini bisa terus bertumbuh dan menjadi kebanggaan daerah kita bersama.
1: Baik. Gini. Mungkin Ibu, Bu Nina bisa tambahkan harapannya juga dari usaha Ibu dan generasi muda kita, pemerintah juga, begitu, silakan Ibu.
3: Ya, untuk adik-adik muda, anak-anak muda sekarang, mari kita lestarikan budidaya kita di Aceh Barat, khususnya Sulaman Kasab, jangan sampai punah. Ayo adik-adik yang muda-muda, jangan kalah dari orang tua, semangat. Sedikit pun apapun usaha kita, sedikit usaha kita, tetap kita jadi bosnya.
1: Begitu ya. Oke, cukup singkat ya. Baik, terima kasih Bu Dina, dan tentunya terima kasih juga buat pendengar dan pemirsa. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Luar biasa sekali lagi perbincangan kita pagi ini, dimana kita bisa belajar bahwa ekonomi kreatif ini tidak hanya tentang bisnis ya, tetapi juga tentang kreativitas, inovasi, dan juga pelestarian budaya. Jadi kita berharap memang generasi muda ini bisa memiliki peran besar dalam membawa perubahan, baik melalui usaha modern maupun menjaga warisan tradisional sebagai kasab tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Dina. Terima kasih Bang Haris dan Ibu Nina. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, tentunya di Melabu Menyapa, di akhir jumpa kita, setelah ini kami akan lanjutkan program acara yang lain, dan tentunya insya Allah kita akan ketemu lagi di Melabu Menyapa lainnya dengan topik-topik yang menarik. Dan tentunya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
4: Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
5: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Cosmar Giti Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek. Banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk pagi ini bertepatan di hari ini ya, untuk kita semua dimanapun Anda berada, di hari Rabu yang pastinya 20 Mei di tahun 2026. Dan tentunya salam jumpa di program Halo RRI. Nah, yang mana untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini hari yang spesial sekali, yang mana kita juga memperingati ya, hari ini kita memperingati untuk Hari Kebangkitan Nasional ke-118, tentunya untuk tahun ini dengan tema yang pastinya jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, untuk Halo RRI seperti biasanya pendengar dan juga pemirsa, silahkan bergabung ya bersama kami di 08 11 68 89 697, di 08 11 68 89 697. Nah, terkait apapun ya unek-uneknya dari pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami siap untuk menerima ya tentunya aduan-aduan dari Anda di 08 11 68 89 697. Jadi silakan saja terkait misalkan ya, apakah terkait mungkin ada yang ini kan kita mau lebaran ya, mau menjelang hari lebaran Idul Adha, mungkin ada yang ingin ditanyakan apakah terkait tentang bagaimana sih kriteria nih untuk yang mungkin ada yang ingin berkurban. Nah, step-stepnya seperti apa untuk hewan kurban, karena kita juga menghindari, apalagi nih kalau hari megang ya pendengar dan juga pemirsa, itu banyak sekali yang berjualan daging. Apakah yang berjualan daging itu dilengkapi dengan kir atau tidak, kan seperti itu ya. Jadi supaya kita tetap mengkonsumsi daging yang bagus. Terkadang kan nanti ada jangan sampai ada hewan yang sakit, kan seperti itu ya. Nah, atau mungkin ada juga aduan yang ingin Anda sampaikan terkait nih misalkan apakah terkait hal-hal yang lainnya seperti itu ya. Nah, misalkan nih ini harga bahan pokok seperti apa menjelang lebaran ya, apakah sekarang ini kan seperti harga tomat nih. Nah, ini lagi melonjak ya untuk harga tomat. Tahu aja Dharma, iyalah ya kan. Kalau misalnya naluri kita kan kaum Hawa, baik itu yang sudah berkeluarga ataupun tidak, kita kan enggak pernah terlepas dari yang namanya kebutuhan ya, belanja seperti itu kan. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain juga yang ingin disampaikan, silahkan saja bisa di 08 11 68 89 697. Nah, untuk pendengar dimanapun berada, tak lupa juga ya Dharma menyapa untuk Anda yang berada di seputaran Melabuh, tentunya selamat pagi. Juga selamat pagi untuk area Blang Pidi yang mana mendengarkan kita pada frekuensi 97.70 MHz ya. Apa kabar juga untuk yang ada di Aceh Jaya, ini yang mendengarkan program 1 pada frekuensi 96.7, ini untuk area Calang ya. Area Sinabang juga nih, Kota Cengkeh, Kota Lobster, apa kabar ya. Nah, itu juga untuk Sinabang juga bisa mendengarkan kita di frekuensi 92 MHz. Dan juga untuk pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, yang pastinya untuk program Halo RRI hadir di setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Nah, baik untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, aduan-aduannya siap kita nantikan di 08 11 68 89 697. Sembari kita menanti, tetaplah bersama kami. Kita dengarkan kembali yang berikut ini.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini kita masih di program A1 Radio Republik Indonesia Melaboh, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu, KW16 Melaboh Aceh Barat. Dan untuk lagu-lagu hiburan ya, tadi kita juga kasih satu hiburan ya untuk pendengar dimanapun berada di program Halo RRI. Nah, ini sembari menanti Anda yang nantinya ingin menyampaikan aduan-aduan Anda apapun itu ya di 0811 68 896 97. Baik, untuk pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini aduan-aduan Anda silahkan saja apapun itu ya. Ini punya kesempatan nih untuk pendengar terkait tadi mungkin ada bagaimana untuk masalah harga ya, terus juga kita lihat hari ini rupiah melemah ya kan, apa-apa barang sekarang naik gitu kan, seperti tomat dan lain sebagainya ya. Nah, ini juga mungkin ada yang ingin Anda sampaikan juga hal-hal yang lainnya, silakan saja di 08 11 68 896 97. Jadi untuk pendengar mungkin terkait tentang jalan, nah ini alhamdulillah ya, kalau sejauh ini seperti beberapa waktu lalu sempat kita bincang-bincang dengan pihak PUPR ya, alhamdulillah sekarang jalan itu sudah walaupun itu ranahnya provinsi, tapi apresiasi nih untuk pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Bapak Bupati ini bersama instansi ya dari PUPR juga sudah menutup lubang-lubang ya, yang mungkin hari ini kita ketahui ada beberapa ruas jalan itu yang mungkin sangat mengganggu pengguna jalan ya, apalagi untuk keselamatan atau mungkin hal-hal yang lainnya. Silahkan, lampu jalan juga sama ya, seperti itu beberapa waktu lalu juga ini di program Halo RRI juga ada pertanyaan terkait lampu jalan nih sepanjang jalan, ada beberapa ruas jalan lintas dari katakan ya dari Blang Berandang ke Gempang seperti itu ya. Nah, itu juga wilayahnya itu ada provinsi juga, tapi alhamdulillah sejauh ini kita lihat sudah mulai terang ya untuk lampu jalan seperti itu. Nah, ini langkah cepat tentunya yang dilakukan ya dari instansi-instansi seperti itu ya, pendengar dan juga pemirsa. Nah, untuk pendengar dan juga pemirsa, untuk terkait tentang hewan kurban ya, ini harus sangat-sangat diperhatikan, apalagi beberapa waktu lalu ini sempat juga ya kita bincang-bincang juga ini bersama narasumber kita, ada Kadis Peternakan ya dan juga Perkebunan Kabupaten Aceh Barat. Ini juga sempat menghimbau untuk masyarakat yang mungkin pemirsa ya, pendengar yang memiliki hewan yang akan dikurbankan atau mungkin mau disembelih pada megang seperti itu. Nah, ini juga harus jangan lupa tuh diperiksa terlebih dahulu gitu ya, supaya tidak terjadi yang mungkin nanti nggak ditemukan yang namanya hewan-hewan yang tidak layak untuk dikurbankan atau mungkin untuk diperdagangkan, dijual seperti itu. Nah, ini juga pihak dari peternakan juga siap seperti itu ya. Peternakan dan perkebunan ini ada tim-timnya itu siap juga nanti akan mendatangi seperti itu ya, bagi pendengar dan juga pemirsa yang ingin memeriksa hewannya ya layak atau tidak. Nah, itu harus ada kirnya seperti itu. Nah, kalau kita masyarakat selama ini tuh kalau membeli tuh lihat ya, kita harus jeli juga. Nah, bagusnya tuh sama pedagang kita tanyakan dulu, mana nih gitu ya, surat kirnya ada nggak, nah, seperti itu. Nah, itu tandanya sudah melewati step-step yang mungkin daging yang kita beli ini layak untuk kita konsumsi seperti itu, pendengar dan juga pemirsa. Baik, untuk saat ini yang baru bergabung, selamat bergabung. Tadi juga kita di momen hari ini di 20 Mei ya di tahun 2026, tentunya untuk hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, tentunya apa yang ingin Anda tanyakan, unek-uneknya ini kita nantikan. Apalagi sekarang ini juga kalau untuk update juga ya, informasi terkini juga seperti kita ketahui, yang mana kita juga sekarang ini kita apresiasi juga untuk pihak BPBD beserta tim juga yang sedang melakukan evakuasi pencarian remaja yang tenggelam ya di Pantai Suakribe. Nah, ini info terkini yang kami terima untuk pendengar pemirsa juga barangkali kemarin ya, itu pada pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah sempat berbincang langsung bersama Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat, Bang Teuku Ronald ya. Nah, ini yang mana pada kemarin itu sudah menjelang mau maghrib, sudah 25 jam, tapi untuk korban yang remaja yang tenggelam ini, yang hanyut ini belum ditemukan juga gitu. Nah, nanti kita juga apresiasi untuk para tim seperti itu. Nah, ini juga kita harus mengingatkan juga nih ya untuk para pendengar, pemirsa, untuk para orang tua, untuk kita lebih ekstra lagi nih kalau punya buah hati yang sudah remaja, jika memang mau berolahraga seperti itu ya, mau main bola kaki kah atau apa gitu. Nah, itu kan ada lapangan-lapangan yang mungkin lebih aman. Terus jangan mandi di tempat-tempat yang memang sudah dilarang, tidak boleh mandi seperti itu ya, karena takutnya ya seperti yang terjadi saat ini, kembali menelan korban jiwa ya, ada yang tenggelam juga. Nah, ini kita dapat data informasi dari Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat. Baik pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang mau bergabung silakan saja di 08 11 68 89 697, dan akan kembali sesaat lagi dan tetap di program Halo RRI.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kok pos hansip isinya kuali, kompor, kasur, aduh, dan ini apa, Dul? Aduh, kamu bawa alat mandi segala ini.
1: Siap, Komandan. Ini kan sesuai instruksi Komandan. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada bencana, Komandan. Gimana sih, Komandan teh?
0: Dul, maksudnya selalu siapkan tas siaga, Dul. Isinya ya gak perlu kompor kasur apalagi kuali. Cukup pakai

0: Baik, ye.
1: Siap, komandan. Tapi kalau tas siaga ditambahin beras, gula, kopi, susu, boleh nggak, Dan?
2: Sini, sini, sini, sini, sini. Sekalian saja kamu buka warung ya, Dul.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Tahukah Anda ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara? Bahkan jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, Kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap piala dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

Baik pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini ya, ya kenapa tadi Dharma tuh ada ini ya, mungkin ini bertanya nih kok ada jempol gitu ya. Nah ini tadi tuh yang pasti ini apresiasi, apresiasi untuk siapa? Untuk kita, karena hari ini tuh kan momennya di hari yang spesial ya, memperingati Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Nah kalau untuk Hari Kebangkitan Nasional ini ya pendengar dan juga pemirsa, barangkali juga kita mengingat kembali ini dengan tema yang menarik ya, tentunya di tahun ini di Harkitnas untuk tahun ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Jadi memang kita apresiasi nih ya untuk baik itu untuk guru pendidik, untuk adik-adik yang atau anak-anak kita yang berprestasi ya, terus berbuat yang menorehkan, yang jadi kebanggaan tentunya untuk kita ya. Nah baik, untuk di program Halo RRI, Dharma sudah menanti nih ya dari tadi gitu. Nah kita yakin penontonnya ada ya, mungkin lagi bingung nih, aduh harus tanya apa gitu, tapi tidak jadi masalah. Mungkin ada yang ingin nanti ditanyakan, ada yang mau sharing-sharing kembali, itu boleh. Kita nanti itu pada, kita ketemu lagi insya Allah pada hari ini di hari Rabu, kita ketemu di hari Jumat ya. Jadi mungkin apapun nanti unek-uneknya silahkan dipersiapkan pendengar dan juga pemirsa, insya Allah akan kita terima dan kita akan menghubungi narasumber terkait ya. Baik, untuk hari ini selamat pagi, terima kasih sudah bersama Halo RRI yang hadir di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Insya Allah kita bersua kembali di Jumat depan ya. Salam sehat untuk semuanya, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Terima Gunasih.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda suka musik era baru?

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk hari ini bertepatan di hari Rabu. Kita bersua kembali di program Sanksi. Yang mana untuk program Sanksi kita menghadirkan di hari ini topik menarik ya. Tentunya kalau program Sanksi itu kita mengupas ada terkait tentang judi online, korupsi, dan juga narkoba. Tapi untuk di pagi ini kita mengangkat satu topik menarik yang mana bahaya judi online dan konsekuensi hukumnya. Baik, untuk saat ini kita sudah terhubung bersama narasumber. Kita bincang-bincang via Zoom ya, soalnya narasumber kita ini berada nun jauh di sana. Ya, di mana? Ada di Kuta Raja. Terlebih dahulu nih, Dharma Sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, selamat.
2: Ibu Dharma.
1: Iya, selamat pagi.
2: Ini suara agak kecil ya, saya nggak tahu nih apa kendalanya.
1: Suara Dharma kecil Pak. Sekarang
2: iya,
1: gimana?
2: Iya, agak kecil.
1: Agak kecil. Iya baik. Ini kita.
2: Suara saya terdengar jelas nggak?
1: Insya Allah jelas Pak, jelas.
2: Jelas ya?
1: Jelas. Okay. Nah, kalau sekarang gimana nih kalau untuk suara Dharma, apakah sudah jelas, Pak? Kalau suara Bapak, alhamdulillah jelas nih di indra dengar kita di studio.
2: Agak kecil sih.
1: Kecil ya? Sebentar ya, Pak ya, karena ada...
2: Oh,
1: iya. Ini gimana, Pak? Sudah?
2: Waduh,
1: thank you nih buat ada tim kita juga nih ya. Thank you nih, Bung Fandi. Baik. Untuk pagi ini terima kasih nih buatnya narasumber ya. Buat narasumber ada Pak Khairil Akbar SHIMH, beliau dosen hukum pidana ya. Ini di Fakultas Hukum di Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Benar Bapak?
2: Benar sekali Ibu.
1: Benar sekali, baik. Baik, ini terima kasih nih kita sapanya ini Pak Khairil kah atau Pak Akbar nih?
2: Kalau nama kecil Akbar, tapi kalau nama di perkuliahan atau di dunia profesional ya iya. Khairil biasanya.
1: Pak Khairil jadi ya. Jadi Dharma sapanya nama kecil atau nama besar?
2: Nama besar saja.
1: Nama besar saja ya, pendengar dan juga pemirsa. Kita request ya. Baik, ini menarik untuk bincang kita di hari ini. Yang mana kita terima kasih sekali lagi di mana waktu yang padat. Hari ini juga kita di momen.

0: Peringatan Harkitnas ya, Pak Khairil ya, Hari Kebangkitan Nasional ke-118, senang sekali untuk hari ini kita bisa ngobrol tentunya terkait tentang topik menarik ya, yang mana judi online ya untuk hari ini kita membahas ya, pendengar di manapun Anda berada, bahaya judi online dan konsekuensi hukumnya. Baik, nah ini kita ketahui ya Pak Khairil, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada di era digital ya, seperti sekarang nih praktik judi online semakin mudah diakses bahkan oleh generasi muda. Ini bukan hanya saja muda ya Pak ya, kalau kita berbicara hari ini ya. Nah ini juga, namun dibalik kemudahan itu ada ancaman serius nih, baik dari sisi sosial, ekonomi maupun juga berurusan juga dengan hukum ya. Nah makanya untuk itu pendengar dan juga pemirsa, Dharma tidak sendiri ya, tadinya sudah disapa sama narasumber kita ada Pak Khairil. Jadi Dharma hari ini itu bergandengan dengan Pak Khairil, tentunya dosen di bidang hukum. Nah ini juga yang pasti nih Pak, tadinya sudah bersama RRI sudah menyapa, nah kita langsung saja untuk hari ini. Nah bagaimana nih Pak Khairil kita melihat hari ini terkait tentang judi online ya Pak ya, yang memang sangat-sangat meresahkan. Nah ini tentunya juga ini yang pasti kita melihat hari ini fenomena judi online yang semakin marak nih. Kita lihat bukan hanya saja kita berbicara kalau wilayah RRI Melabo ini wilayah Aceh Barat, tapi kita nggak seperti itu, tapi kita katakan Indonesia hari ini ya. Nah ini seperti apa nih dari sudut pandang Bapak selaku dosen tentunya di bidang hukum sendiri?
1: Ya, saya melihat begini, kalau konteks Aceh ya, judi online ini perkara yang oleh syariat Islam yang kita terapkan itu tidak, sebenarnya belum dibicarakan dengan serius. Dengan kata lain, waktu perancang kanun jinayat itu merumuskan peraturan terkait dengan maisir, yakni judi, sebenarnya perkara judi online ini belum terpikirkan. Nah, ketika dia ada, ketika fenomena judi online ini merebak, yang kewalahan adalah sebenarnya para penegak hukum. Di satu sisi sebenarnya ya mungkin ada keinginan untuk memberantas itu. Tapi di sisi lain, ya mereka didesak untuk menerapkan kanun jinayat. Gitu. Nah, ketika kanun jinayat yang dipaksa terapkan, ya dalam konteks penanganan ataupun penegakan hukum terhadap tindak pidana judi ini, sebenarnya kita bisa dibilang ya akan mendapat banyak sekali kendala gitu. Bahkan kalau saya sering bilang begini, seandainya saya pengacara bagi pelaku judi online itu, saya pastikan mereka akan lepas. Ya bukan bebas loh, lepas. Ini dalam hukum ada perbedaannya. Bebas itu artinya dia tidak terbukti. Kalau ini, kalau lepas, dia terbukti melakukannya. Tapi persoalannya adalah ada alasan yang membuat dia harus dilepaskan. Ya seperti misalnya bahwa perbuatan itu tidak dianggap sebagai maisir. Nah saya katakan, kalau saya jadi pengacaranya, mereka yang pelaku judi online ini bisa lepas karena itu tadi, karena kanun jinayat ya, ketika dikomparasikan dengan judi online, itu nggak masuk definisinya. Sehingga ya saya mengatakan, ya kalau misalnya judi online mau ditegakkan, ya gunakan saja KUHP yang baru. Ya, nggak usah dipaksakan menggunakan kanun jinayat. Kenapa? Karena kanun jinayat itu mendefinisikan secara eksplisit ya bahwa perjudian atau maisir itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Benar. Dua orang atau lebih itu artinya ada lawannya. Ya. Nah, sedangkan judi online ini ya paling dia dengan aplikasi kan. Nah, jadi dia dengan aplikasi belum tentu ada orang lain juga. Nah pertanyaannya kan aplikasi ini apa termasuk orang dalam kanun jinayat kita kan, saya pikir tidak itu. Nah ini fenomena ini sebenarnya sudah beberapa kali saya katakan, selain memang persoalan sanksi yang menurut saya relatif ringan kalau menggunakan kanun ya, dan sanksinya juga cenderung dipilih oleh para pelaku karena bagi mereka ya mereka lebih ingin cepat keluar, yakni dengan dicambuk saja dibanding harus berlama-lama mendekam di penjara gitu. Karena bagi bagi pelaku judi online ini, perkaranya kan bukan masalah mereka ingin tobat apa segala macam, ya. Ini perkaranya, kalau kita bilang ini kan orang yang nggak jera-jera sebenarnya, ya tidak, ya saya cenderung mengatakan agak sulit lah mereka ini bertobat, ya. Sehingga yang mereka pilih tentu ya hukuman cambuk. Nah,
0: Baik.
1: kanun jinayat memfasilitasi itu gitu.
0: Baik, Pak Khairil, ini menarik itu tadi pendengar dan juga pemirsa ya terkait dengan topik menarik kita ya untuk di pagi hari ini ya terkait tentang topik kita itu bahaya judi online dan konsekuensi hukumnya. Nah, ini kita berbicara di Aceh. Tadinya sudah dijelaskan oleh narasumber kita, ada Pak Khairil, tentunya bagaimana ya melihat fenomena judi online yang kini mulai marak, kita berbicara konteks Aceh ya, Pak ya. Tadinya sudah di jabarkan juga oleh Pak Khairil. Nah, ini juga kalau kita berbicara nih, Pak, ini kan menarik nih. Tadinya itu sesuai kalau kita, kalau Aceh ini kan konteksnya itu kan kanun. Jadi kanun jinayat seperti itu ya, Pak ya, yang kita tahu ya, Pak ya. Kalau misalkan untuk di Aceh sendiri, begitu ya, Pak Khairil ya.
1: Benar-benar.
0: Iya. Nah, ini Pak, kalau misalkan kita melihat tadi memang sudah Bapak katakan ya, kan ini secara kalau kita berbicara di Aceh itu kan konteksnya tuh kanun. Nah, ini apa namanya dengan KUHP tentunya ada perbedaan. Nah, ini tadinya itu Pak gimana sih Pak? Walaupun tadi mungkin di awal sudah Bapak jelaskan juga, mungkin ada pendengar pemirsa kita yang baru bergabung nih Pak. Nah, ini tentunya perbedaan dari yang mungkin menyebabkan kan seperti Bapak katakan tadi ini supaya tidak ada apa namanya kan tidak ada efek jera nih. Kalau kita lihat dari dua kanun secara dengan hukum negara sendiri ini sesuai dengan KUHP, sebenarnya mana yang lebih membuat si apa namanya si pelaku maisir ini judi online ini itu ada efek jeranya seperti itu. Kalau kita lihat Pak dari peraturan nih.
1: Ya, sebenarnya gini, kita nggak bisa juga bilang kanun tidak memberi efek jera, karena ini sangat bergantung pada pilihan hakim. Cuman kan gini, kita itu kan cenderung mereduksi makna syariat itu dengan cambuk gitu. Nah, ini yang saya bilang, kalau pilihannya adalah hukuman cambuk, ya saya cenderung mengatakan KUHP itu lebih memiliki efektivitas. Kenapa? Karena itu tadi, pelaku judi ini bukan mereka yang ingin bertobat, mengakui dia salah apa segala macam, bukan. Pilihan cambuk itu seringkali digunakan orang karena dianggap itu lebih ringan. Ya. Ya kita tahu kan ada orang mengatakan non muslim di Aceh juga pilih cambuk gitu. Ya coba tanya, apakah dia pilih cambuk karena taat pada agama? Kan tidak. Dia pilih cambuk karena dibanding mendekam berbulan-bulan di penjara, ya mending sekali eksekusi, habis itu bebas. Habis itu lepas gitu kan. Nah, ini yang saya katakan, ya kalau kalau pilihan hakimnya adalah cambuk, ya sebenarnya lebih efektif KUHP gitu. Tapi persoalan mendasarnya tadi yang saya katakan bahwa kanun itu belum, tidak bisa sama sekali digunakan untuk menjerat pelaku judi online. Kenapa? Karena unsur dua orang atau lebih itu nggak akan terpenuhi.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi definisi itu dalam kanun itu menjadi unsur. Agak beda dengan undang-undang nasional, biasanya mereka unsur itu ada di pasal tindak pidananya. Kalau di apa kanun jinayat, unsur itu kita harus hubungkan dengan definisinya.
0: Betul.
1: Nah, ketika didefinisikan perjudian adalah perbuatan dua atau lebih orang ini, maka itu yang saya katakan lah, pelaku judi online itu mereka melakukannya sendiri. Mereka bermain dengan aplikasi gitu.
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, dia kan berarti dia sendiri, karena sendiri berarti unsur dua atau lebih orang ini kan tidak akan terpenuhi gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara tadi apa perbedaannya? Secara sosiologis memang definisi dari judi itu lebih sesuai dengan apa yang dipahami oleh masyarakat kita, bahwa kanun jinayat itu lebih lebih apa sesuai dengan konteks sosial kita, ya kan, konteks sosialnya dalam artian konteks sosial yang dulu gitu, bahwa judi ya memang seperti itu. Tapi ketika kita hubungkan dengan konteks sekarang, ya maka kan ada pergeseran makna juga sebenarnya di masyarakat kita, bahwa judi itu ya sudah termasuk judi online di dalamnya. Nah, definisi yang bergeser ini yang menurut saya tidak mampu ditangkap oleh kanun jinayat. Nah, KUHP itu tidak mempersyaratkan dua atau lebih tadi. Ya. Dia hanya mengatakan bahwa di dalam permainan itu ada semacam pertaruhan. Ya, bahwa kita melakukannya itu bahkan bahkan ada spesifikasi sekalipun dilakukan dengan keahlian tertentu.
0: Yeah.
1: Kita tahu kan, misal gini, ada orang misalnya main domino gitu. Itu saya dulu waktu mahasiswa konteksnya bukan main judi tapi ya, cuman yang apa main-main seru-seruan gitu kan. Main seru-seruan. Itu saya punya teman yang dia itu sudah bakal tahu yang kemudian itu keluarnya angka berapa begitu. Nah, yang begini pun oleh KUHP dianggap sebagai judi, walaupun ada keahlian di dalam itu, karena mungkin dia sudah menghafal semua kartu gitu. Kalau kartu ini udah keluar, pasti kartu lainnya itu belum, apa semacam. Tapi itu juga judi. Karena apa? Karena tetap ada unsur taruhannya gitu. Orang menang itu bukan karena kepastian bahwa dia akan menang gitu. Tapi karena keberuntungan tertentu yang membuat dia menang gitu. Walaupun dalam konteks keberuntungan itu tadi saya katakan ada sedikit keahlian tadi. Ya kita bayangkan kalau ada orang ahli tapi kartunya apes, ya kan juga kalah, pasti
0: betul,
1: kalah juga
0: betul.
1: Gitu kan.
0: Karena dia ahli sudah sekali, tapi dia sudah hafal apes, gitu ya dengan kartu-kartu ya. Itu.
1: Nah, kemudian yang paling penting tadi KUHP baru itu tidak mempersyaratkan dua atau lebih tadi, sehingga judi online itu menurut undang-undang nasional itu hanya persoalan media saja. Sedangkan judi online kalau kita hubungkan dengan kanun jinayat, ini persoalan unsur tindak pidana gitu loh. Bahwa judi online, apa perjudian itu atau maisir dalam kanun jinayat itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi kalau dilakukan oleh satu orang tentu bukan maisir menurut kanun jinayat gitu. Nah, perbedaan kedua, sebenarnya hukum nasional kita ini yang agak nggak sesuai dengan masyarakat kita, bahwa mereka menganggap, ataupun undang-undang nasional kita menganggap, dia sifatnya itu lebih ke administratif. Padahal menurut masyarakat kita, apalagi yang muslim gitu ya, judi ini memang sebuah kejahatan yang sudah dari sononya. Dari sononya itu artinya, ya karena kita memegang teguh keyakinan agama, berarti agama memang sudah melarangnya sedemikian rupa gitu. Ya, kalau bagi masyarakat yang tidak memegang agama tertentu atau memegang agama lain, keyakinan tertentu misalnya, bahwa keyakinan dia ataupun dalam pandangan masyarakat itu memang judi itu juga kejahatan gitu. Tapi hanya saja KUHP kita tidak memandang begitu. Ya, undang-undang nasional kita memandang perjudian itu dianya bermasalah karena tidak dapat izin. Maka ada kata-kata bahwa orang yang bermain judi itu dia hanya dipidana kalau dia bermain di tempat yang tidak ada izin. Nah, cuma nanti memang ditanya, emangnya di Indonesia ada yang dapat izin? Ya, konteks sekarang kebetulan belum ada. Tapi kalau kita lihat dari kalimatnya, bukan tidak mungkin di suatu saat negara akan memberikan tempat-tempat tertentu izin-izin perjudian ini. Mungkin saja, kita tahu kan ada Bali, mungkin aja akan dibuat seperti Makau dan sebagainya gitu. Sangat-sangat mungkin. Dan dulu sudah ada gitu. Makanya kata-kata tanpa izin ini itu menjadi kunci dan menjadi pembeda yang signifikan juga antara undang-undang nasional dengan KUHP. Antara KUHP kanun. Dengan kanun jinayat gitu. Ya. Artinya kalau di kita ya mau ada izin atau nggak ada izin tetap dipidana gitu. Kalau di KUHP dia hanya dipidana, orang yang berjudi itu hanya dipidana kalau dia bermain di tempat yang tanpa izin gitu.
0: Itu kalau misalkan kalau kita berbicara untuk tingkat hukumannya nih Pak Khairil, kalau kita berbicara dari hukum nasional ya secara KUHP sendiri, kalau maisir itu kan cambuk, mungkin berapa kali cambuk kan seperti itu ya? Berapa kali cambuk seperti itu. Nah, kalau kita di KUHP untuk yang pemain-pemain judi online ini seperti apa nih Pak Khairil?
1: Iya, kalau di KUHP jelas hukumannya penjara, ya tentu atau denda kan?
0: Iya.
1: Ya, mungkin pilihan hakim bisa saja denda karena kan judi online tadi saya katakan dia itu bukan kejahatan yang gimana gitu. Dia ini dilarang itu karena tanpa izin aja sebenarnya, ya. Bahkan sangat mungkin ketika pelaku itu mungkin terlalu banyak, ya mungkin nggak dilakukan penegakan hukumnya malah gitu. Ya. Dulu kalau mungkin ibu ingat di masa-masa apa maraknya togel,
0: Togel,
1: apa nggak togel bu?
0: togel ya, togel, togel,
1: Iya togel. Pernah
0: togel,
1: dengar nggak?
0: togel itu pasang-pasang gitu ya, bukan?
1: Ya
0: Lain,
1: pasang-pasang nomor, pasang
0: pasang
1: nomor.
0: nomor ya,
1: Ya.
0: iya,
1: Itu kan banyak sekali pelakunya, bahkan
0: iya.
1: masyarakat kita tuh ada yang beranggapan itu bukan judi juga gitu. Mungkin secara secara apa hati kecil dia mengatakan itu judi, tapi saking banyaknya
0: Iya.
1: ya saking banyak yang bermain itu bukan suatu aib lagi, tidak sembunyi-sembunyi.
0: Iya.
1: Ya, di Aceh Tenggara misalnya itu dilakukan dengan begitu terang-terang, bahkan nomor itu kan ditempel di apa di kedai-kedai kopi.
0: Oh, berarti transparan aja begitu ya, Pak ya?
1: Transparan aja, cuman pernah ada penegakan hukumnya. Saya ingat sekali tuh, ya pernah ada penegakan hukumnya, orang-orang ini ditangkap, tapi 3 hari dilepas. 3 hari dilepas. Ya, dugaan saya ya, karena memang ya mustahil juga gitu satu kampung ataupun begitu banyak orang itu ditangkap hanya karena perjudian itu di lalu di penjara begitu lama gitu. Tapi ini kan persoalan pilihan gitu. Cuman
0: Betul.
1: kalau kita bicara sanksi tadi
0: Iya.
1: ya ketika misalnya ini hakimnya mungkin sangat benci ataupun tidak suka dengan perjudian ya kalau kita menggunakan undang-undang nasional atau KUHP hukumannya penjara itu maksimal 3 tahun.
0: Oh, 3 tahun.
1: Tapi kalau dia pengorganisirnya atau yang turut serta dengan pengorganisir, pengorganisirnya artinya dia penyedia lapak.
0: Iya.
1: Nah, kalau konteksnya judi online berarti dia pembuat aplikasi, penyebar aplikasi,
0: Iya.
1: gitu kan? Atau yang bekerja terhadap aplikasi itu dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa dikenakan hukuman yang lebih tinggi,
0: Oh,
1: bahkan
0: berat lagi.
1: rentangnya selisihnya lebih 100%, nyaris apa sekitar 200% lah dari 3 tahun ke 9 tahun maksimal.
0: Itu bagi yang mungkin ikut memfasilitasi ya Pak ya, memudahkan
1: Iya.
0: gitu ya, menyediakan tempat dan lain sebagainya. Nah itu bisa, itu kalau kita berbicara terkait hukum nasional gitu ya Pak ya, berbicara KUHP ya, bedanya dengan kanun tadi seperti itu. Nah baik, nah ini kan kalau kita melihat hari ini itu yang pastinya menarik nih ya, mungkin karena kita di Aceh jadi sudut pandang yang berbicara kanun kan seperti itu. Nah ini apa sih Pak, kalau untuk apa ya, supaya kita pendengar pemirsa dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan nih yang menonton kita nih rame nih, kita berharap ada yang nelfon juga nih, mudah-mudahan, atau mungkin ada yang sudah taubat ya, sudah mendapatkan
1: Iya.
0: hidayah, mungkin yang mungkinnya dulu juga sempat terjerembab ke situ gitu ya, dengan yang namanya perjudian gitu. Nah ini mungkin boleh untuk bergabung gitu ya di 08 11 68 89 697. Nah kita tentu, kita di Aceh, Pak, tentunya kan ada dampak ya dari judi online nih, dari sisi sosial ya, nilai-nilai di Aceh sendiri nih, Pak. Kalau untuk dampak sosialnya nih, apa nih yang dirasakan oleh baik itu pelaku, kita juga sebagai mungkin keluarga gitu kan? Ini kan momok memalukan juga kan, seperti itu ya. Kalau kita berbicara hari ini, kalau untuk di Aceh sendiri ini seperti apa nih dari sudut pandang Pak Khairil, Khairil sendiri?
1: Ya, kita mengakui atau tidak, masyarakat kita telah berubah. Jadi era digitalisasi itu membuat ada beberapa hal yang itu relatif mulai dimaklumi. Sehingga kalau dikatakan tadi dampak sosialnya, saya
0: Iya.
1: cenderung mengatakan pelaku judi online itu tidak dianggap begitu buruk di masyarakat kita. Padahal kita sadar juga,
0: Iya.
1: gara-gara judi online, perceraian meningkat. Nah, di kita yang justru lebih dikutuk adalah cerainya. Bahkan seringkali perempuan menjadi objek ataupun menjadi orang yang disalahkan karena memilih cerai. Lalu ada narasi bahwa perempuan sekarang memang karena emansipasi apa segala macam, padahal kan bukan itu inti persoalannya. Inti persoalannya adalah ekonomi mereka buruk.
0: Betul.
1: Kenapa buruk? Karena suaminya main judi.
0: Iya.
1: Gitu kan? Nah, harusnya kan judinya ini yang lebih kita kecam gitu.
0: Iya.
1: Tapi saya tidak melihat pengecaman terhadap perjudian itu begitu masif, begitu terasa di masyarakat kita. Bahkan relatif cenderung lebih dimaklumi gitu. Ya, kita tahu betul warung-warung kopi itu sebagai tempat di mana judi online itu terjadi gitu. Ya kan? Dengan fasilitas wifi apa segala macam gitu.
0: Iya.
1: Ya, kalaupun bukan judi, permainan game yang lain-lain itu kan dilakukan di warung-warung kopi kita. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau ditanya dampak sosialnya, saya cenderung melihat justru yang terjadi adalah semacam ada degradasi moral terhadap judi online ini gitu. Artinya kita di satu sisi mulai memaklumi gitu perjudian online itu, padahal secara agama ya judi ini sebenarnya adalah satu perbuatan yang dianya mungkin setara dengan khamar ya, setara juga dengan undi nasib dan sebagainya gitu.
0: Baik, baik Pak Khairil, kita sudah terhubung dengan penelpon ya. Kita sapa dulu Pak Khairil. Ada Pak Kasiman di Panti Cermin. Assalamualaikum Pak Kasiman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kalau Pak Khairil bisa dengar nggak Pak?
1: Dengar, dengar baik.
0: Dengar ya Pak Kasiman, baik. Ada Pak Kasiman di Panti Cermin. Pak Kasiman, silakan Pak Kasiman. Apa yang mungkin untuk hari ini ingin ditanyakan terkait dengan fenomena judi online nih? Kita berbicara bahaya judi online dan konsekuensi hukumnya. Tentunya di Aceh.
2: Ya, ya oke. Okay.
0: Bersama narasumber
2: Assalamualaikum
0: kita,
2: Pak Khairul.
0: Pak Khairil, iya.
2: Oh, Pak Khairil. Ini dari dinas mana nih, Pak Khairil? Bukan, Pak Khairil dari dinas mana nih, Pak Khairil?
0: Jelasin, Pak.
1: Saya sekarang sekarang mahasiswa, Pak. Sekarang lagi studi S3 di Universitas Islam Indonesia.
2: Oh ya, terima kasih atas penjelasannya. Ini sedikit mau tanya ini masalah judi-judi online. Memang ini memang kebanyakan ini sudah terlalu apa maksudnya nih?
0: Meresahkan.
2: Sudah bermasyarakat ini. Judi online ini.
0: Iya.
2: Bah, ini bukan laki-laki aja, perempuan juga, anak-anak ini. Jadi, kalau kita perhatikan sampai ke anak-anak ini udah judi online, ibu-ibu rumah tangga juga ini banyak ini kejadian. Memang betul seperti Bapak bilang tadi, gara-gara judi online ini pecah belah rumah tangga. Nah, ini memang sangat benar ini. Nah, ini bagaimana caranya kita untuk menyelidiki atau supaya bisa tahu judi online ini dari istri kah atau dari suami kah ini judi online ini, maka sampai pecah belah rumah tangga. Karena kalau kita nilai dari rumah tangga yang kita lihat di desa-desa ini, kadang-kadang lebih keras istri dari suami. Nah, apakah ini memang ada terpengaruh dari judi online ataupun dari narkotika, ini kurang tahu juga kita ini. Nah, sebab waktu ada uang ya, dia sama suaminya dia nanti udah, kalau udah putus uang misalnya kan, kita sekali-kali istilahnya air ini sungai karena ada kering, ada pasang kan itu. Nah, waktu kering itu udah ya, ribut itu dengan rumah tangga itu, alasan uang untuk ini untuk itu. Nah, ini tolong nanti Bapak jelaskan bagaimana cara untuk kita sama-sama mengetahui itu, menyelidiki ini siapa yang salah dari Triega atau dari suami. Nah, ini tolong Bapak jelaskan di Bapak Airil, supaya masyarakat nanti kan bisa turut membantu. Jadi itu ada pengaduan, nanti kan lebih enak lagi. Nah, itu. Hanya itu aja, semoga ini bisa jadi perhatian kita bersama semua masyarakat.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Khairil, ini ada Pak Kasiman, ini di Panti Cermin ya, tentunya di Kabupaten Aceh Barat. Tadinya sudah bertanya, gimana nih mungkin untuk mengetahui ciri-cirinya pasangan kita ini sudah mulai di ranah yang namanya judi online atau mungkin di obat-obat terlarang seperti itu.
1: Ya, biasanya begini, kita tahu ini walaupun ini saya bukan bidang saya sebenarnya. Kan, kalau kita ingin mengetahui bagaimana ciri-ciri pelaku kejahatan itu sebenarnya kalau secara keilmuan itu kriminologi ya. Saya adalah satu dosen hukum pidana yang mengatakan kriminologi itu bukan bagian dari hukum pidana sebenarnya. Dia bagian dari ilmu lain gitu. Tapi memang di ilmu hukum ataupun fakultas hukum itu dipelajari juga kriminologi. Sehingga apa yang saya katakannya mungkin lebih normatif saja gitu kan. Bukan merupakan analisis saya secara langsung terhadap para pelaku judi online gitu. Secara normatif ya memang ada ciri-ciri dari setiap pelaku kejahatan itu. Nah, dalam konteks judi online ya kita tahu betul bahwa orang-orang ini biasanya pada praktiknya atau dalam kenyataannya itu memiliki semacam apa perubahan perilaku yang mulanya mungkin relatif hemat, tapi kemudian sangat boros. Mungkin dulu agak jarang minjem duit, tapi tiba-tiba kok di mana-mana punya utang gitu. Nah, kalau orang sudah banyak sekali utang, ataupun mungkin kita sebagai teman gitu kan, ada teman kita yang mungkin mau minjem, coba cek dulu ke teman-teman lain misalnya. Kalau dia sudah punya apa utang di mana-mana, ini indikasi kuat kalau dia ini sebenarnya sudah terjebak gitu. Sudah terjebak permainan judi online ataupun judi konvensional itu. Yang kedua, ya dalam konteks pekerjaan, ya kita tahu betul mungkin karena kita hidup bersama dia, kok ini orang di depan layar HP terus misalnya. Atau dia nggak, semacam nggak punya aktivitas yang rutin yang itu hubungannya dengan pekerjaan. Mungkin ya mengopi, ketemu teman doang gitu. Itu terus yang dia lakukan gitu. Tapi mencari kerja, menghasilkan duit dari pekerjaan itu cenderung tidak ada. Kalaupun ada, nanti tiba-tiba mungkin uangnya terlalu banyak gitu kan. Loh, ini pekerjaan apa yang menghasilkan uang begitu banyak gitu. Ya itu tadi mungkin aja karena jual narkotika. Kan? Ataupun karena tiba-tiba dimenangkan oleh aplikasi. Ini yang menarik sebenarnya dalam konteks judi online ini. Masyarakat kita itu kan, apa ya, mereka itu bermain pada harapan palsu yang mereka sadari sebenarnya. Ya. Harapan palsu yang mereka sadari, saya maksud tuh gini, bahwa mereka tahu betul aplikasi itu nggak mungkin kalah. Jadi sebenarnya judi online ini bukan judi sebenarnya, lebih kepada penipuan. Sudah banyak yang membuat apa pengakuan kan di media-media sosial, para bandar yang sudah tobat itu, mereka tahu betul. Bahkan kita gunakan dua aplikasi, dua HP yang sama, ya, dan bermain di tempat yang sama, dua-dua bisa kalah. Bayangin, ya karena itu tadi, karena kan sifatnya ya si pembuat aplikasi nggak mungkin mau rugi kan, bahwa ada yang menang itu semacam pancingan kan?
0: Iya, mungkin apa diulur dulu sesekali ya?
1: Iya.
0: Biar biar semuanya tuh pada ketagihan dengan nominal mungkin kecil dulu gitu kan, nanti dihentak lagi. Iya betul betul Pak Khairil.
1: Jadi sebenarnya ini. Kalau terhadap penyelenggara itu bukan hanya karena dia menyediakan lapak perjudian, bahkan dia bisa dijuntuhkan ataupun dihubungkan atau digabungkan tindak pidananya dengan pasal penipuan gitu. Karena memang yang dia lakukan adalah mengelabui orang sedemikian rupa untuk menyerahkan sejumlah harta kan.
0: Betul.
1: Nah, ini kan kalau kita hubungkan dengan tindak pidana ini sebenarnya termasuk atau tergolong pada penipuan tadi. Nah, cuman tadi pertanyaan Pak
0: Kasiman.
1: Kasiman ini menarik. Ini kayak mana cara menanggulangi misalnya gitu.
0: Iya.
1: Selain tadi ditanya gimana sih ciri-cirinya gitu kan.
0: Iya benar.
1: Kalau saya sendiri, yang paling bertanggung jawab sebenarnya itu Komdigi menurut saya. Bukan polisi, bukan kejaksaan, bukan mahkamah. Kenapa? Karena judi online ini, kan ini kan bicara akses kan.
0: Iya.
1: Komdigi itu punya fasilitas untuk memblokir aplikasi-aplikasi itu. Nah, cuma di kita ini pula, ya. Maunya menurut saya gini, kalau kan kita tahu ada VPN ya. Maksudnya gini, kalau ada satu aplikasi diblokir di negara kita, itu tuh kita bisa gunakan VPN. VPN itu semacam perangkat atau aplikasi yang dia itu bisa mengelabui bahwa seakan-akan kita itu menggunakan gadget kita itu di tempat lain gitu. Ya kita anggaplah misalnya kita gunakan gadget kita itu di negara yang tidak memblokir aplikasi judi online itu gitu.
0: Iya.
1: Nah, menurut saya bahkan aplikasi-aplikasi VPN ini harusnya dibatasi juga oleh negara kita. Dibatasi dalam arti apa? Bahwa mereka itu tidak boleh ya membuat aplikasi semacam ini yang bisa digunakan untuk mengelabui terbukanya akses terhadap aplikasi judi online tadi. Nah, di kita kan persoalan di situ. Sebenarnya bukan tidak ada upaya negara untuk memblokir aplikasi itu.
0: Baik.
1: Telah diblokir, tapi masalahnya di kita juga pinter-pinter nih pelakunya ini. Dipakailah VPN yang seolah-olah dia itu bermain di tempat lain.
0: Betul.
1: Yang tidak memblokir aplikasi tersebut gitu. Jadi emang dilema gitu. Nah, cuman sekali lagi kalau saya ditanya, saya memang paling bertanggung jawab ya karena ini judi online, maka Kombiji tetap yang paling bertanggung jawab gitu.
0: Jawab.
1: Makanya kan ada semacam meme tuh bahwa kalau persoalannya urusan-urusan masyarakat kecil itu mudah sekali, gampang sekali, bahkan orang yang ketangkap seketika bisa ketahuan apa segala macam gitu. Tapi kalau persoalan judi online, sebenarnya udah banyak juga yang apa mencoba memberi informasi gitu kan. Tapi semacam apa ya? Semacam ada saja rintangan yang jangan-jangan ya banyak dugaan itu juga ada orang dalamnya juga gitu.
0: Oknum yang bermain gitu.
1: Ya, ada oknum juga yang bermain di sana gitu.
0: Tanda kutip ya, Pak ya.
1: Jadi dilema kita di situ sebenarnya.
0: Iya. Berarti ini apakah mungkin bisa menjadi ini PR untuk Komdigi sendiri ya, untuk melihat hari ini. Jadi dilema kan seperti ini ya. Ini di mungkin seperti itu ya, Pak ya, kalau kita bicarakan terkait tentang bahaya judi online dan konsekuensi hukumnya seperti itu. Nah, ini kan yang berbicara hari ini tuh aplikasi seperti itu ya. Nah, baik, Pak Kasiman tadinya sudah terima kasih ya sudah bergabung, ada Pak Kasiman tadi karena melihat hari ini sangat meresahkan kita, bukan hanya saja di kalangan dewasa tapi juga anak-anak, bukan hanya saja kaum Adam tapi juga kaum Hawa seperti itu. Nah, ini juga seperti Pak Khairil katakan, ini meningkat perceraian ya, kalau untuk di ini ke mahkamah ya, mahkamah syariah seperti itu ya, banyak sekali peningkatan tentunya kalau kita melihat grafik angka perceraian terkait tentang ini kan terkait tentang ekonomi, karena kalau orang sudah candu dengan judi online ya seperti hal tadi, hutang di mana-mana, terus juga menghalalkan segala cara begitu ya Pak Khairil ya, dan juga mungkin ada perubahan sikap yang dulunya mungkin tidak temperamen, ini temperamen gitu kan. Nah, seperti itu. Baik. Nah, untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, sebenarnya masih banyak juga yang harus kita bincang-bincang, tapi next ya, nanti di lain waktu kita akan, kalau hari ini di judi online, mungkin next kita bisa di narkoba atau mungkin di korupsi ya, di program sanksi. Baik. Nah, ini tentunya kalau untuk di closing kita nih, Pak Khairil, apa nih mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar pemirsa terkait dengan topik kita, tema kita ya, bahaya judi online dan konsekuensi hukum. Tentunya kita berbicara Aceh hari ini.
1: Ya, mungkin pesan saya tujukan ke masyarakat di satu sisi dan ke pemerintah Aceh, mungkin juga ke DPRA dalam konteks legislasi ataupun perbaikan kanun jinayat nantinya gitu ya. Lalu ke masyarakat dulu, masyarakat, saya mau bilang gini.
0: Iya.
1: Udahlah, cari kerjaan apapun yang bisa dikerjakan gitu ya, sedikit-sedikit ya nggak masalah, namanya juga kita berusaha gitu kan. Bahwa ada kemungkinan kita menang dalam perjudian kalau konteksnya judi online, yakinlah bahwa ini semua sebenarnya adalah penipuan. Jadi kemenangan itu hanya semacam pancingan ke kita-kita ataupun ke masyarakat yang bermain ya, untuk kita terus bermain. Sebenarnya pengguna aplikasi tahu betul dan dia bisa mengalahkan kita. Ya, karena aplikasi itu tidak netral dia buat gitu. Jadi menang kalah itu memang bisa disetting sedemikian rupa. Gitu. Jadi ini sebenarnya ditipu. Bukan judi lagi jatuhnya gitu. Ya, nah, sedangkan ke pemerintah Aceh, ya kalau memang mau serius memanfaatkan instrumen syariat Islam dalam penegakannya, ya mau tidak mau Aceh itu juga mungkin lebih progresif aja dari nasional, ya kan, mengatur sedemikian rupa kanun jinayat yang mungkin bisa juga menjerat para pelaku ataupun penyedia aplikasi ini gitu. Nah, cuman memang ini ada kendala juga nanti karena aplikasi ini seringkali dibuatnya tidak di negara kita. Dibuatnya misalnya di Thailand atau di mana gitu. Nah, apakah yurisdiksi dari penegakan syariat Islam akan bisa menjangkau ke sana gitu. Nah, tapi ya ada sensitivitas juga di sana, ini persoalan keadilan. Seringkali masyarakat itu kan cenderung marah juga kepada negara ini karena mereka merasa bahwa kenapa kami yang bermain saja yang ditangkap, tapi penyedia fasilitasnya itu tidak pernah ditangkap gitu. Nah, ini persoalan klasik sebenarnya gitu ya. Seringkali memang judi online itu ataupun perkara-perkara lainnya itu dalangnya atau yang benar-benar penyedia fasilitas ini itu bisa bebas karena kelemahan dari peraturan. Sedangkan orang-orang yang mungkin terjebak ke sana gitu kan, menjadi korban karena ketagihan, kecanduan gitu. Jadi judi online ini ada indikasi agak mirip-mirip juga dengan narkotika. Kadang dia memang terjebak ke situ, eh kok enak gitu kan, akhirnya bermain lagi. Jadi ada candu juga ujung-ujungnya gitu. Nah ini kalau memang serius, ya mau tidak mau harus ada perbaikan regulasi di level daerah yang menurut saya ada peluang untuk bisa lebih progresif dari hukum nasional. Kenapa? Karena hukum nasional itu sekali lagi itu sebenarnya masih justru memberi peluang diberikannya izin terhadap tempat-tempat perjudian. Ada peluang. Kenapa? Karena yang dilarang tadi saya katakan adalah mereka yang bermain di tempat yang tidak ada izin. Berarti kan logika yang sama kita pahami, kalau ada izin berarti boleh main gitu.
0: Boleh main,
1: nah
0: benar.
1: Aceh dengan syariat Islamnya ya tentu harusnya melarang. Walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur sebenarnya dulu pernah ada juga yang menawarkan bagaimana kalau di Aceh dibuat saja semacam lokalisasinya. Tentu masyarakat kita menolak agenda-agenda yang melokalisir kejahatan. Walaupun kita juga sadar tanpa dilokalisir itu berarti kita membiarkan juga kejahatan itu terjadi di mana-mana gitu. Jadi ini ada satu problematika yang kompleks di masyarakat kita ya, yang menurut saya harus dibicarakan dengan serius lah. Itu
0: baik
1: saja.
0: Baik, itu tadi sasarannya juga untuk tadi untuk di closing kita ya, pemerintah daerah, provinsi ya, untuk hari ini, untuk di Aceh, terus juga untuk masyarakat gitu ya, Pak Khairil ya, tadinya sudah menyampaikan di closing kita. Tapi sebelumnya juga nih Pak Khairil, walaupun di closing kita tadi kan juga sudah sempat juga nih Bapak katakan tadi, ini untuk yang sudah candu-candu nih sudah boleh berhenti seperti itu ya, cari pekerjaan yang mungkin walaupun sedikit dapat rezeki ya, itu kan halal, terus tidak bertentangan dengan hukum ya atau dengan kanun kalau kita berbicara di Aceh seperti itu. Nah kalau untuk ini Pak, bagi yang candu-candu nih, mungkin karena kita kan setiap kita melihat ada dulunya mungkin mereka itu memang pemain ya kan, tapi kan ada masanya juga mereka mungkin mendapatkan hidayah sehingga mereka sudah sadar dan pada akhirnya tidak mau lagi seperti itu. Apa sih Pak, mungkin ada tips-tips yang mungkin simple gitu yang untuk mengingatkan untuk hari ini pendengar dan pemirsa kita seperti apa untuk bisa berhenti dari yang namanya judi online.
1: Saya termasuk orang yang tidak terlalu kaku dalam masalah syariat Islam ya. Dalam artian begini, kita sadar betul masyarakat kita itu jenuh sebenarnya. Kejenuhan itu membuat kita cepat bosan kan, bosan apa segala macam. Nah kebosanan ini kemudian membuat orang beralih mencari aktivitas yang membuat dia tidak bosan gitu kan. Nah ini yang menurut saya di kita itu agak relatif sedikit. Nah saya ambil contoh misalnya, kita kan nggak punya bioskop. Sehingga membuat orang tidak akan beralih aktivitasnya untuk menonton bioskop gitu. Dan kalau kita buat bioskop nanti tiba-tiba ada orang yang mengatakan wah ini melanggar syariat Islam segala macam gitu. Nah, ini yang saya bilang saya tidak terlalu kaku tuh di situ. Karena ketika hal-hal semacam itu ditiadakan, maka yang lebih parah itu bisa masuk gitu. Ya seperti judi tadi. Intinya sebenarnya bukan persoalan harus ada bioskop atau tidak ada bioskop. Intinya sebenarnya adalah kita harus membuka juga yang namanya kemaslahatan ataupun membuka juga yang namanya pintu-pintu aktivitas baru yang memungkinkan masyarakat itu disibukkan dengan aktivitas itu. Nah di kita selama ini cenderungnya adalah menutup aktivitas-aktivitas yang dianggap bermasalah, tapi nggak pernah membuka aktivitas baru tadi. Nah, ini yang menurut saya lo nggak kayak gitu caranya gitu. Kalau kita menutup tempat maksiat, buka dong tempat yang membuat mereka cenderung teralihkan ataupun yang membuat mereka bisa nyaman, enak juga gitu mereka berada di sana gitu. Makanya saya bilang ya kalau misalnya bagi saya salah satunya misalnya dengan memarakkan pariwisata misalnya. Jadi orang-orang yang semula tidak ada pekerjaan semacam mungkin bisa juga direkrut sebagai tenaga di pariwisata tadi gitu. Nah, cuman kan di kita yang gini-gini agak-agak mungkin tidak serius saja ditangani gitu. Bahkan di kita kalau bisa misalnya orang masuk dengan cara dipalak, dipalak aja, ngapain harus pakai tiket gitu. Kan ini di kita yang ya Bukan tidak bisa ya, bukan tidak bisa.
0: Kalau di pala tuh udah temperamen ke depan dong, dikedepankan temperamennya gitu ya, Pak ya.
1: Iya, benar. Kalau kata dosen saya dulu gini, ada istilah order dan disorder sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika kita ingin menertibkan masyarakat, bukan tidak bisa. Cuman persoalannya adalah ketika ditertibkan, ada sumber-sumber ekonomi yang hilang. Sumber-sumber ekonomi itu maksudnya adalah yang disebut sebagai shadow ekonomi. Shadow ekonomi itu berarti korupsi akan hilang, uang-uang pelicin hilang, uang-uang ilegal ataupun pemasukan-pemasukan yang tak tercatat hilang semacam gitu. Nah ini yang tidak diinginkan kan oleh mereka-mereka yang mungkin lebih nyaman dengan uang-uang semacam itu gitu. Yang saya bilang sebenarnya bukan tidak bisa tertertibkan, tapi setiap ada upaya menertibkan sesuatu pasti akan ada hambatan karena shadow ekonomi bermain di sektor-sektor semacam itu. Jadi di ketidaktertiban itu sebenarnya ada keuntungan yang bisa didapatkan gitu.
0: Baik. Baik, terima kasih untuk narasumber kita di hari ini. Kurang lebih ya waktu kita sudah 60 menit ya Pak ya, kita bincang-bincang di topik menarik hari ini terkait tentang bahaya judi online dan konsekuensi hukumnya, tentunya di program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan juga Judi. Baik, untuk narasumber kita Pak Khairil Akbar SHI MH, ini dosen hukum pidana di Fakultas Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Terima kasih Pak untuk waktunya di hari ini. Tadinya sudah berbagi ilmu pencerahan ya untuk kita semua, dan next nanti kita bisa ngobrol kembali kalau misalkan ada waktu, mungkin ada waktu momen tiba di Melabo, kita juga tunggu nih bisa bincang-bincang langsung di Studio Pro 1. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Khairil untuk waktunya. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.
0: Sama-sama. Baik pendengar di manapun Anda berada dan juga pemirsa, demikian bincang kita di program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan juga Judi. Nah ini kita berbicara bahaya judi online dan konsekuensi hukumnya. Tadinya bersama narasumber kita ada Pak Khairil Akbar SHIMH, beliau dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala di Banda Aceh ya. Baik, terima kasih untuk Pak Kasiman ya, tadinya juga sudah bergabung, ini juga mewakili pendengar dan juga pemirsa, dan insya Allah kita bersua kembali di program Sanksi tentunya di Rabu depan dengan tema yang berbeda. Saya Darmayani pamit undur diri, dan juga kerabat kerja ada tim kameramen kameramen kita ya untuk hari ini, sudah ada Bung Fandi. Ya, kita mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, sembari kita menanti pukul 11 waktu Indonesia Barat bagi Anda pecinta dunia olahraga, nantinya program 1 akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Namun untuk saat ini kembali kami hadirkan untuk Anda ada satu berita kehilangan yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Telah tercecer satu buah dompet berwarna hitam, ini menggunakan resleting yang berisikan diantaranya ada KTP, SIM, STNK, ATM Bank Aceh atas nama Bapak Muslim. Nah ini pemilik dompet Pak Muslim beralamat di Lehan Tengoh belakang Puskesmas Lehan, pekerjaan Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh Barat. Yang mana pendengar ini diperkirakan jatuh ya, dompet tersebut jatuh di Jalan Lehan sampai Kota Melabo pada hari Senin tanggal 18 Mei di tahun 2026. Ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini pada pagi saat menjalankan dinas. Jadi untuk untuk pendengar dimanapun berada, bagi yang melihat atau menemukan dompet tersebut, agar sudi kiranya untuk dapat mengembalikan, bisa ke kantor RRI di Jalan Abu Madinah nomor 1, Desa Pasi Jambu, KW16, Melabu Aceh Barat, atau Anda juga bisa menyerahkan langsung kepada Bapak Muslim. Di Anda bisa menghubungi via telepon, ya, dicatat ya pendengar ya, Anda bisa menghubungi di 0822-9472-5996. Nah, ini kami ulangi kembali untuk Anda di via telepon di 0822-9472-5996. Bagi yang menemukan akan diberikan imbalan sepantasnya ya, serta tidak dituntut satu apapun jua. Nah, itu dia pendengar, satu informasi berita kehilangan kami terima ya. Tentunya ini dukungan layanan publik disampaikan ya atas perhatian pendengar dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk saat ini Anda pecinta dunia olahraga, saatnya kita ikuti Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta.

Baik pendengar, untuk dinamika olahraga kita masih menanti ya. Tadinya kami sudah hadirkan berita kehilangan, dan untuk saat ini sembari nih kita bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta. Kembali satu informasi juga kami hadirkan. Nah, ini kita terima dari kantor Bea Cukai Malabo Aceh Barat. Tentunya waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Apa saja ciri-cirinya? Berikut ini untuk Anda. Yang pertama, meminta transfer ke rekening pribadi. Jadi pendengar, Bea Cukai tidak pernah melakukan permintaan pelunasan pungutan impor dan ekspor atau melalui rekening pribadi, yang mana pelunasan dilakukan melalui billing yang diterbitkan langsung oleh kantor Bea Cukai, ini yang terhubung langsung dengan kas negara. Sedangkan ciri yang kedua, menggunakan nomor pribadi. Ingat pendengar, Bea Cukai tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi untuk melakukan pelunasan atas pungutan impor, ekspor, dan cukai. Nah, sedangkan ciri yang ketiga, meminta pungutan tidak wajar. Jadi penipu biasanya meminta transfer kepada korban dengan jumlah uang yang tidak wajar untuk nilai barang yang ditahan. Jadi biasanya jauh melebihi nilai barang. Sedangkan ciri yang keempat, meminta transfer disertai ancaman. Selain meminta transfer sejumlah uang yang nilainya tidak wajar, penipu juga menggunakan ancaman hukum pidana kepada korban jika tidak melakukan transfer. Sedangkan ciri yang terakhir, ciri kelima pendengar, menggunakan online shop fiktif yang menawarkan barang murah. Yang mana modus untuk memancing korban salah satu adalah menawarkan barang dengan harga yang sangat murah. Kemudian setelah korban melakukan transaksi, penipu menghubungi korban dengan dalih barang ditahan Bea Cukai. Nah pendengar, itu dia himbauan untuk kita semua ya, tetap waspada. Dan itu dia satu informasi waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai Malabo. Baik, tetaplah bersama kami dan saatnya kita ikuti dinamika olahraga.

Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu.

Kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo Akbar. Halo Akbar.
2: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
3: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
2: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RR.

0: sudah dulu dimulai masa Orde Baru, dia tu adalah Bilan dengan istilah Bandes.
1: Bandes. Bandes ya.
0: Bantuan desa.
2: Realisasi yang sebenarnya memang karena tidak transparan. Nah, makanya setiap pengucuran dana desa, ini pengawasan ini kan tergantung pada tergantung pada pimpinannya ya. Lalu di desa di Aceh Barat, kalau nggak salah lebih kurang 332 desa. Apakah semua itu sudah terrealisasi dengan baik atau tidak, kan gitu ya?
1: Iya.
3: Anda ingin beropini, ingin menyampaikan masukan, kritikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan informasi terkini? Kopi Pagi, komentar dan opini. Saatnya Anda ikut berpartisipasi dalam hal menyampaikan komentar Anda terhadap topik terhangat yang sedang terjadi. Hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz dan juga dapat Anda tonton di channel YouTube RRI Melabu. Kopi Pagi, saatnya ngopi sambil beropini.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Melabuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
1: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada

Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik.

baik yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk kooperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausahaan, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN,
Jangan semua minta pemerintah, jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang, presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S sampai itu. S teler 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. Esteller 88. Maaf Ibu Ketua, supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra, ya. Jadi saya cek
Ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperes terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia itu pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat capek lihatnya. Ini hati-hati tuh saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak, tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat kelima. Bayangkan. Kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati.
Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraine, naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan, program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat
dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis.
Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu.
yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan. Jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk. Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya gak berkuasa, waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan, kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
2: Iya Rudi, dan juga berdasarkan Pro 3 RR, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027. Jadi sampaikan oleh Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah tadi jumlah headline ataupun poinnya berkaitan dengan hal sebelum ini dapat kami sampaikan bahwa alam negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dikisarkan di angka 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi karena akan pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi juga mendengar terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun. Ini dijaga, disampaikan oleh Kepala Negara, bahwa nanti akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga pendengar, Kepala Negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Siombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Siombi yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615.000 barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dolar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
3: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen siang ini masih terpantau ramai usai pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf dan juga awak media yang keluar masuk kawasan gedung parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Zahrotin Ojan, Nasro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syed Abdullah, mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR memberi sinyal positif terhadap stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Eliana Zahra melaporkan. Eliana.
4: Ya pendengar, usai mengikuti rapat paripurna ke-19 DPR RI pagi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam rapat paripurna memiliki makna penting bagi kondisi fiskal nasional. Menurutnya, pidato Presiden Prabowo turut menjawab perhatian pelaku pasar dan investor terhadap likuiditas, stabilitas dan kesinambungan fiskal Indonesia. Saya juga menyebut Presiden Prabowo menyoroti tekanan geopolitik global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Selain itu, ia berharap Bank Indonesia dapat merespons gejolak nilai tukar rupiah melalui kebijakan suku bunga. Berikut pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.
5: Saya sungguh berharap Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa suku beristas sejujurnya bisa naik di 50 atau 75 basis point berkomunikasi ke jalan rupiah. Pasti bahwa
4: ya pendengar, selain menyoroti arah kebijakan fiskal tahun depan, Ketua Bangga DPR

0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Elina Zahra untuk laporan yang Anda sampaikan di siang hari ini. Dan Presiden juga menaruh perhatian terkait dengan kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang mencapai 343 miliar US dollar atau setara dengan 6.069 triliun selama 22 tahun. Bahkan disebutkan kebocoran itu terjadi melalui praktik under invoicing ekspor. Dan Presiden juga menyebut praktik tersebut sebagai fraud atau penipuan yang merugikan negara. Pemerintah akan memperketat pengawasan ekspor dan juga akan memperketat penerimaan negara. Pemerintah mengungkap 3 komoditas strategis yang menghasilkan devisa sekitar 1.100 triliun rupiah pada 2025, yaitu sawit, batubara, dan ferroalloy. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa sawit menghasilkan devisa sekitar 23 miliar US dollar, batubara 30 miliar US dollar, dan ferroalloy menghasilkan sekitar 16 miliar US dollar. Kami bergabung kembali dengan reporter kami yang akan menggambarkan suasana jalanan di Gatot Subroto Jakarta yang terpantau ramai lancar pasca sidang paripurna di gedung DPR RI yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
2: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang utama gedung DPR MPR RI, di mana memang dari pantauan kami terlihat ini persiapan akan lewatnya rombongan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan keluar melalui gerbang utama di depan gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini pengamanan pun terus dilakukan dari pihak kepolisian, TNI, ataupun dari Pamdal gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini kondisi jalan masih terpantau ramai lancar dan tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Namun polisi pun masih terus mengatur jalannya lalu lintas agar memang kendaraan yang melintasi Jalan Raya Gatot Subroto ini tidak terganggu. Dan pendengar dapat diketahui memang nantinya usai rapat paripurna yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto ini akan ada aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh beberapa guru dari madrasah se-Indonesia. Dan memang sampai dengan saat ini tadi kami sempat memantau sudah ada di depan gedung TVRI ataupun di jalan Sumpah Pemuda, dan memang massa sudah berkumpul di sana sampai dengan saat ini. Dan nantinya massa tersebut akan melakukan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR RI, namun harus menunggu rombongan dari Presiden Prabowo Subianto ataupun tamu-tamu VIP lainnya seperti menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih telah keluar dari gedung DPR MPR RI. Dan memang pengamanan pun masih terus dilakukan tepat dari jalan Gerbang Pemuda sampai dengan jalan Gatot Subroto. Ini sudah terlihat aparat kepolisian, kemudian juga pihak TNI, dan dibantu dengan pemerintah daerah setempat seperti Satpol PP. Ini telah diterjunkan untuk mengamankan bagaimana tadi jalannya sidang rapat paripurna yang memang baru pertama kali dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Dan memang kita pun masih menunggu bagaimana rombongan dari Presiden Prabowo Subianto keluar dari gedung DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar laporan dari Jalan Raya Gatot Subroto Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Rian untuk laporan Anda di siang hari ini.
3: Indonesia menyapa siang.

0: identitas budaya yang kuat?
1: Menjadi tantangan utama kita terhadap generasi muda adalah terkait dengan krisis karakter dan budaya. Ini harus informasi digital yang begitu masifnya membuat nilai-nilai kearifan lokal dan gotong royong kita lemah. Kemudian ada kesenjangan kompetensi, di mana literasi kita kurang, literasi termasuk kemarin kita kurang gitu. Apalagi sekarang dengan adanya AI seperti ini, orang cenderung memanfaatkan itu, bukan belajar dari diri sendiri, banyak memanfaatkan AI dibanding kemampuan dirinya.
0: Ya, Arbawa juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan membimbing generasi muda agar tumbuh berkembang sebagai penerus bangsa yang mampu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian laporan kami dari Denpasar. Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Nadia untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, nanti kami juga akan hadir kembali dengan beberapa informasi yang lain. Tetapi sebelum itu kami ajak Anda juga untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami terkait dengan pemuda pelopor Buleleng menyatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Utami dari RRI Singaraja.
3: Jangan hanya dampaknya cuma diangan-angan, di ide-ide saja, tapi dampaknya nyata.
4: Bangsa dan negara. Nah, langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa kita ke tempat terbaik di masa mendatang.
5: Semangat kebangkitan nasional dinilai perlu terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pentingnya peran generasi muda sebagai agen perubahan di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi digital yang semakin cepat. Pembina pemuda pelopor Buleleng Niputu Ayu Hervina Sanjayanti mengatakan pemuda tidak boleh hanya menjadi pengikut, tetapi harus mampu menjadi trendsetter yang memberi inspirasi dan dampak positif bagi masyarakat.
3: Jangan hanya dampaknya cuma diangan-angan, di ide-ide saja, tapi dampaknya nyata. Itu berdampak bagi masyarakat. Jadi begitu cara kita, terutama kalau saya memandangnya dari sisi sebagai seorang pembina pemuda pelopor ya. Jadi selalu saya tanamkan itu. Jadi kita sebagai katalisator, kita sebagai fasilitator memberikan contoh-contoh, memberikan nasihat kepada, memberikan motivasi kepada adik-adik kita. Oh, ini loh yang mesti kita lakukan.
5: Sementara itu, pemuda pelopor pendidikan Kabupaten Buleleng I Gede Yudi Antara mengajak generasi muda berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial.
4: Bangsa dan negara. Nah, langkah kecil yang dilakukan hari ini akan
6: baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti ya, tentunya bersama Pro 3 Jakarta di dialog bersama Presiden Republik Indonesia, dan saat ini kembali bersama Programa 1 Radio Republik Indonesia Malabo. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk azan zuhur Malabo dan sekitarnya pukul 12:36 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan kembali selingan lagu-lagu hiburan di program lagu-lagu dari Tanah Rencong, lagu-lagu Aceh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya selingan lagu Aceh milik Cut Zuhra ya, Megosira, maka untuk program Haba Getanyo kami cukupkan sampai di sini, dan saatnya Anda ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi RRI Melabuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Saudara, sejumlah informasi telah dipersiapkan tim redaksi RRI Melabuh, di antaranya tim gabungan BPBD Aceh Barat temukan korban tenggelam dalam keadaan meninggal dunia. BPJS Kesehatan pantau status gizi siswa penerima MBG.
2: Ada dua pola pencarian yang kami lakukan. Ada dari laut dan dari pesisir. Kita coba sisir bagian dari wilayah pantai. Untuk saat ini kendala hampir tidak ada karena memang cuaca sangat mendukung.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke kandang ayam milik warga di kawasan Jalan Skandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
4: Sama meyakini bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif yang melatih, merangsang adik-adik mahasiswa untuk menemukan jati dirinya dalam konteks

0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, inilah Lintas Melabuh Siang selengkapnya bersama saya, Darmayani. Kita awali berita pertama. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan korban tenggelam yang hilang terseret ombak di pantai Suak Ribe, Aceh Barat. Korban ditemukan sekitar 3,5 mil laut dari lokasi kejadian dan langsung dievakuasi ke rumah duka. Berikut laporan selengkapnya.
1: Yang terdiri dari BPBD Aceh Barat, Satpol Pol Airut, Polres Aceh Barat, TNI AL, Posal Melabuh, Basarnas Melabuh melakukan evakuasi terhadap korban tenggelam di Pantai Suak Rebe, Kabupaten Aceh Barat. Korban bernama Muhammad Harita Haziq berusia 15 tahun ditemukan oleh nelayan Merbo sekitar 3,5 mil laut dari titik awal korban dilaporkan hilang. Setelah menerima informasi dari nelayan, tim gabungan langsung bergerak menuju lokasi penemuan untuk menjemput korban dan mengevakuasi ke rumah duka. Kasat Pol Air Polres Aceh Barat, AKP Karyanta, memimpin proses evakuasi mengatakan penemuan korban merupakan hasil kerjasama seluruh tim gabungan yang terus melakukan pencarian serta berkoordinasi intensif dengan Lembaga Panglima Laut Aceh Barat. Sebelumnya proses pencarian telah dilakukan sejak 18 Mei lalu setelah korban nyatakan hilang akibat terseret ombak saat berada di kawasan pantai. Dengan ditemukan korban, operasi pencarian resmi dihentikan dan pihak keluarga telah menerima jenazah untuk dimakamkan. Tata Maulizar, Dimas Wadi melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. BPJS Kesehatan Melabuh dan Puskesmas Kecamatan Merbo melakukan kegiatan pemantauan status gizi dan kondisi kesehatan serta perkembangan gizi para siswa penerima program makanan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kesehatan Cabang Melabuh bersama tenaga kesehatan Puskesmas Merbo Kabupaten Aceh Barat melakukan kegiatan pemantauan status gizi bagi siswa penerima program MBG tahun 2026 di SD Negeri Rantau Panjang 1 Kecamatan Merbo Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 180 orang siswa dari siswa kelas 1 hingga siswa kelas 6. Kepala Puskesmas Merbo Kabupaten Aceh Barat Desi Resita mengatakan kegiatan pemantauan status gizi ini bertujuan untuk melihat kondisi kesehatan dan perkembangan gizi para siswa penerima program MBG, sebab pemantauan status gizi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh para siswa penerima MBG sehingga dapat diketahui kondisi gizi anak secara lebih akurat. Pemeriksaan status gizi sangat penting dilakukan secara berkala guna memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal serta mendukung kesehatan peserta didik di lingkungan sekolah. Selain melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, tim kesehatan juga memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menjaga pola makan sehat dan kebersihan diri dalam mendukung kesehatan tubuh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pusat.
4: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pusat.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Lintas Melabuh Siang dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Penutupan Manajemen Expo Universitas Teuku Umar tahun 2026 berlangsung meriah. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kegiatan Expo 2026 Himma Foria yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tengku Umar resmi ditutup setelah berlangsung meriah selama 3 hari. Acara penutupan ini digelar pada Senin malam 17 Mei 2026 yang dihadiri oleh Rektor Universitas Tengku Umar serta Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Barat Wista Noar. Penutupan Expo ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang sebelumnya menghadirkan berbagai perlombaan, bazar UMKM, serta ajang pengembangan kreativitas mahasiswa. Kehadiran para tamu undangan turut menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan positif mahasiswa dalam mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik. Suasana acara semakin meriah dengan penampilan spesial dari guest star Orang Hutan Squad yang berhasil menghibur peserta dan pengunjung melalui penampilan energik mereka. Dalam sesi utama penutupan, panitia juga mengumumkan sekaligus menyerahkan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan. Cabang lomba yang dipertandingkan meliputi vokal solo, tari kreasi, bisnis plan, dan monolog. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Barat, Wistanoar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan seperti Expo ini menjadi wadah positif bagi mahasiswa untuk melatih kemampuan, sekaligus menemukan jati diri dalam konteks yang lebih baik.
6: Kita sama-sama meyakini bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif, yang melatih, merangsang adik-adik mahasiswa untuk menemukan jati dirinya dalam konteks yang positif. Terlebih dengan hadirnya berbagai macam teknologi di masa kini, maka di samping kelebihan-kelebihan kemudahan yang kita miliki, yang kita raih, juga mendatangkan juga persoalan-persoalan baru.
5: Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus menjadi agenda tahunan yang memberikan dampak positif bagi mahasiswa Universitas Tengku Umar maupun masyarakat luas. Dengan berakhirnya acara ini, seluruh rangkaian Expo 2026 sukses meninggalkan kesan mendalam sekaligus semangat baru bagi generasi muda untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi bagi daerah. Duratul Musyarafah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita terakhir. Tim petugas BPBD Aceh Barat amankan ular piton masuk ke kandang ternak unggas. Berikut laporan selengkapnya.
2: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke kandang ayam milik warga di kawasan Jalan Iskandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Laporan tersebut disampaikan salah seorang warga bernama Idris yang merasa khawatir dengan keberadaan ular piton di sekitar kandang ayam miliknya. Sehingga tim BPBD Aceh Barat langsung bergerak menuju lokasi dengan melakukan penanganan serta mengevakuasi ular tersebut agar tidak membahayakan warga sekitar. Kepala BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihak personil BPBD Aceh Barat langsung bergerak dan melakukan evakuasi ular piton demi menjaga keselamatan masyarakat sekitar. Peradaan ular piton di permukiman warga perlu segera ditangani sebab dapat mengancam hewan ternak maupun keselamatan masyarakat terutama bagi anak-anak. Ia juga menghimbau agar masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hewan liar berbahaya di lingkungan permukiman sehingga dapat segera ditangani dengan aman dan cepat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Baiklah saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah Lintas Melabu Siang edisi hari ini Rabu 20 Mei di tahun 2026. Saya Darmayani yang bertugas beserta kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat mengikuti kembali acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Mas Ebit Gadis juga ya.
1: Apa ini?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Gadis itu dia.
0: Pak Adi, gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya ada
3: ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air. Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: sudah dulu di mulai masa Orde Baru jatuhlah Belanda lah bandet.
1: Bandet.
2: Bandet ya.
0: Bantuan desa.
3: Realisasi yang sebenarnya memang karena tidak transparan. Nah, makanya setiap pengucuran dana desa ini pengawasan ini kan tergantung pada tergantung pada pimpinannya ya. Lalu di desa di Jawa Barat kalau nggak salah lebih kurang 332 desa. Apakah semua itu sudah terrealisasi dengan baik atau tidak kan gitu ya?
2: Iya.
4: Anda ingin beropini, ingin menyampaikan masukan, kritikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan informasi terkini? Kopi Pagi, komentar dan opini. Saatnya Anda ikut berpartisipasi dalam hal menyampaikan komentar Anda terhadap topik terhangat yang sedang terjadi. Hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz dan juga dapat Anda tonton di channel YouTube RRI Melabu. Kopi Pagi, saatnya ngopi sambil beropini.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Sore. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
5: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa dapat menemani di ruang dengar Anda, tentunya di Lintas Melabu Sore edisi Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga di siang hari ini para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada ya, masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, tentunya kita masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya tadi Anda telah dimanjakan dan ditemani oleh Darmayani ya, tentunya di program Lintas Melabu Siang. Dan tentunya program-program yang dihadirkan di ruang dengar Anda dapat menemani dan menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda di setiap segmen program Lintas Melabu Siang. Dan kini tentunya kita akan mengundang Anda, sudah pasti kita akan mendengarkan ya satu pantun bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Tentunya di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Kita siapa penelpon yang ingin bergabung? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Om Hendy.
5: Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut adalah kita.
5: Iya, satu pantun dengan siapa ini ya?
6: Dengan Lala, keponakannya Manda Ina.
5: Hah?
6: Keponakannya Manda Ina.
5: Keponakannya?
6: Manda Ina.
5: Mandi ya, Mandi. Iya. Mandi Ina, namanya siapa?
6: Lala.
5: Lala, Dipsipo, gitu ya. Iya. Jadi sebelum kita dengarkan pantun, tentunya Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut adalah kita.
5: Iya, satu pantun kita mau dengarkan dari Lala di siang hari ini.
6: Ikan gurami, ikan gabus.
5: Wenak, tenan.
6: Ikan lele, makannya tikus.
5: Wow.
6: Agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah aku pinjam uangmu 100?
5: Jangankan pinjam, iya kan? Itu siapa yang ngajarinya? Bunde, budenya apa? Apa namanya?
6: Bukan, karangan sendiri.
5: Oh, karangan sendiri, iya. Jadi masih sekolah atau masih kuliah atau sudah selesai pendidikan
6: mau
5: ini
6: masuk
5: Lala?
6: SMP.
5: Mau masuk SMP ya. Tumben ini biasanya Pro Dangdut ini adalah ragam-ragam orang tua ya.
6: Iya.
5: Iya, baik. Jadi untuk menemani di suasana siang hari ini akan kita putarkan satu temang lagu apa ini buat Lala?
6: Mabuk duit aja.
5: Mabuk duit?
6: Iya.
5: Kenapa mabuk duit?
6: Huh? Ya kan sama-sama kayak pantunnya.
5: Oh, sama kayak pantunnya ya, kan? Ya. Iya, bukan mabuk-mabuk lagi ya.
6: Iya.
5: Iya, mabuk duit. Yang dibawakan dari Eri Susan ya.
6: Iya.
5: Iya, baik. Kenapa harus mabuk duit disamakan dengan pantunnya nih?
6: Karena kan pas terasi.
5: Oh, pas terasi, bukan terasi ya.
6: Enggak lah.
5: Enggak, iya baik. Nanti akan kita putarkan ya dari Eri Susan, mabuk duit ya. Semoga Lala tidak mabuk duit ya.
6: Iya.
5: Mabuk belajar aja nanti Lalanya ya.
6: Oke. Okay.
5: Iya baik. Terima kasih Lala telah bergabung di program Pro Dangdut siang hari ini. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia ada Lala ya, Dipsipo. Iya, dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
5: Satu pantun kami mau dengar dari Makci di siang hari ini.
6: Burung nuri dalam panci.
5: Wow.
6: Ya, di atas awan makan es.
5: Wow.
6: RRI memang oke. Ayo kawan kita request.
5: Iya, yeah, cakep. Iya. Di mana oret-oret pantunnya itu, Maci?
6: Alah, yang penting oret-oret aja sendiri.
5: Iya, betul. 100 buat Maci ya. Ya. 1000 buat Andy ya.
6: Ya, 100 Maci terima.
5: Boleh. Tadi pinjam dulu 100 katanya. Boleh,
6: iya,
5: Maci?
6: 100 aku terima.
5: Iya, 1000-nya enggak ya?
6: Iya. Kalau apa bilangnya, kalau kawan silaturahmi boleh aku pinjam uang 100 dibilangnya kan?
5: Iya.
6: Bolehlah aku 100 aku terima dari Handy.
5: Iya, boleh, datang aja kemari ya.
6: Iya. Iya,
5: jangan lupa bawa buah tangannya ya.
6: Iya.
5: Iya, baik. Jadi lagu apa ini untuk menemani di suasana santai jangan, siang Maci?
6: Jangan ditukar kayak itu hari ya.
5: Apa itu jangan ditukar?
6: Itu kan aku kemarin minta Suara Hati dari Ida Leila.
5: Ida Leila.
6: Iya, kok diputarin lain?
5: Suara Hati dari Ida Leila. Siapa yang muter?
6: Andy juga. Kemarin Andy juga. Itu udah 4 hari dah.
5: Iya, jadi ini lagunya Suara Hati
6: suara
5: juga.
6: Suara Hati lah.
5: Suara
6: dia
5: Hati.
6: Dia tuh kan duet dia tuh.
5: Mm-mm. Coba yang dicari dulu ya, yang dipastikan dulu ya.
6: Iya, tapi ini kan udahlah, selamat bertugas untuk Andy. Selamat bertugas ya.
5: Iya.
6: Jangan lupa kalau pulang hati-hati.
5: Iya.
6: Pokoknya lagunya Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mendengar itu dia ada Maci ya. Iya, semoga nanti akan didengarkan ya. Suara Hatinya dari Ida Leila, bukan Ida Ayu Komang ya. Iya baik, dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Cut Abang.
5: Iya, apa kabarnya Mincut?
7: Kabar baik-baik aja sih Mas.
5: Iya, Prodangdut.
7: Prodangdut adalah kita buat semua.
5: Iya, satu pantun kami mau dengar dari Mincut di siang hari ini.
7: Boleh. Rumput liar di atas tikar,
5: wow,
7: ditumbuhi si bunga mawar,
5: wow,
7: kalau rindu semakin mekar,
5: cakep,
7: hanya fotomu jadi penawar.
5: Ah, GR gak?
7: Kenapa? Apa GR?
5: Iya. Gile rasanya gitu ya.
7: Iya.
5: Aduh, gimana cuacanya di sana Mincut?
7: Cuacanya agak manja-manja gitu,
5: iya,
7: ya. Ada
5: patut,
7: panasnya,
5: ya.
7: Ada dinginnya ya.
5: Iya, seakan dijepit dengan cuaca ini Mincut ya. Sehingga
7: iya,
5: begitu dalamnya
7: dingin,
5: pantunnya
7: tapi
5: ya.
7: Ada panasnya bercampur ya, kayak
5: iya.
7: Es campur.
5: Oh, bukan gado-gado ya.
7: Iya, bukan. Memang es campur.
5: Iya.
7: Satu
5: es
7: lagi
5: campur.
7: Pantunnya boleh.
5: Boleh Mincut. Tambo C 23 ampe.
7: Burung gagak suka di kandang.
5: Aw. Oh.
7: Kalau gajah suka dilepasin.
5: Wow.
7: Katanya enggak suka dibohongin.
5: Yang benar.
7: Benar sih Mas.
5: Iya, bohong boleh.
7: Iya kan?
5: Yang enggak boleh? Iya. Yang enggak boleh itu rayuan enggak boleh ya.
7: Oh gitu ya. Cuma kadang-kadang ada aja rayuan yang berbisa kayak mana ya.
5: Kayak mana rayuan itu rayuan berbisa?
7: Memang ada, itu rayuan yang berbisa.
5: Bagaimana, contohkanlah salah satu Mincut.
7: Dan tak tahu kan.
5: Cuma
7: sering saya dengar ya,
5: ya
7: rayuan
5: dengarnya?
7: Berbisa gitu ya.
5: Rayuanmu menggoda gitu.
7: Bukan digoda, yang berbisa.
5: Iya, gimana dia?
7: Rasanya rayuan yang berbisa itu terlalu apa ya?
5: Apa ya?
7: Mungkin ada pakai sihir gitu ya. Mm-mm.
5: Sihir apa nih? Ini pelet? Nyiroro kidul?
7: Pelet itu kan berbisa.
5: Nyilapet?
7: Ya, semua lenyap ya. Kalau misalnya dia setuju tetap nggak ingat apa-apa lagi.
5: Iya.
7: Ya kan?
5: Iya.
7: Itu saja yang nampak di mata saya. Nggak
5: iya.
7: Ada yang lain. Nggak
5: iya.
7: Ada duanya.
5: Iya.
7: Cuma
5: iya,
7: satu
5: iya.
7: Aja sih.
5: Iya. Kayaknya korban selalu Mincut ya. Sayang sekali ya.
7: Iya. Dulu-dulu. Iya gitu
5: iya.
7: Sih Mas.
5: Iya. Tapi sekarang asua, jangan jadi udul-udul lagi ya.
7: Enak janda-jandaan.
5: Iya baik. Satu tembang lagu apa ini akan yang dihadirkan buat Mincut di siang hari ini. Supaya
7: satu
5: jangan jadi
7: tembang,
5: udul-udul.
7: Judulnya Janda ya.
5: Janda. janda apa nih? Janda kembang, janda kempis?
7: Janda biasa aja.
5: Oh, janda nasi biasa janda, aja ya.
7: Nasi janda ya.
5: Bukan bukan bunga janda bolong.
7: Bukan. Bunga janda bolong ada juga nih di pohon rambutan saya udah banyak kali.
5: Iya, jadi yang dibawakan ini siapa ini lagunya ini?
7: Kenapa sih diam?
5: Iya, yang dibawakan siapa lagunya ini?
7: Elvi Sukesi.
5: Elvi Sukesi ya.
7: Iya, janda. Iya. Kemana aja kita pergi, orang kita pergi, orang curiga ya.
5: Curiga ya.
7: Iya, curiga.
5: Iya, baik. Nanti akan yang diputarkan ya. Iya, okay, dari Elvi Sukesi. Terima kasih, Mincu.
7: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia ya. Ada Mami di sama tiga ya. Kita sapa kembali. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Hendi.
5: Iya, dengan Kak Ros di mana?
8: Di
5: Senebo. Apa kabarnya?
8: Alhamdulillah, sehat-sehat aja.
5: Sehat-sehat aja ya. Iya, ya. Alhamdulillah. Prodangdut.
8: Rindut adalah kita.
5: Satu pantun dari Kak Ros kami mau dengar.
8: Indah langit karena bintang.
5: Cakep.
8: Indah sawah karena padi.
5: Wow.
8: Indah laut karena karang.
5: Wow.
8: Indah orang karena hati.
5: Cucuit. Ahai. Itu gom apa apa tadi dibilang Mincut tadi ya. Gombal asmara ya. Iya Kak, berarti Kak Ros ini jago nih gombalisme ya. Iya, bukan gombalan ya, gombalisme oh, gitu ya.
8: Gombal-gombal, enggak bisa gombal-gombal.
5: Jadi apa yang bisanya Kak Ros? Aduh, dari tadi ketawa aja, iya kan? Kenapa? Apa yang dilucukan Kak Ros? Coba benar, sampaikan kita secara baik dan bijaksana.
8: Coba, Kak Ros gak bisa kayak gitu dan cuma gak bisa nih maka ketawa geli pula.
5: Iya kenapa? Itulah kan suka kali geli-geli dia. Gak ada yang dia pepay udah ketawa geli-geli dia. Bahaya juga itu Kak Ros ya karena kan udah ketawa lagi. Iya, ada yang lucu atau ada yang unik ini coba lo. Ini memancing intinya jadi penasaran nih.
8: Nggak ada.
5: Seru sekali kayaknya. Enak kali kau nasinya siang hari ini ya?
8: Oh enak lah.
5: Iya semur jengkol apa?
8: Ayam goreng.
5: Ayam goreng kok enak. Yang dikira semur jengkol campur lado pete gitu ya? Iya baik. Jadi lagunya apa nih akan yang diputarkan buat Kak Ros ini supaya jangan tertawa?
8: Lagunya dari Latifkan ya.
5: Latifkan.
8: Mati pun berani ya.
5: Latifkan itu aja lagunya. Mati pun berani.
8: Yalah kesukaan mati pun berani demi cinta.
5: Ah itu hoax itu. Mati pun berani, iya kan?
8: Kalau udah cinta apapun di depan kita ada hadapi semua.
5: Itu hanya omon-omon itu. Dan peluru, ini yang duet atau yang mana ini Kak?
8: Andy, pelurunya pun ada di depan berani kita hadapi.
5: Ah itu omon-omon itu Kak, nggak ada itu. Itu kan kata-kata untuk mengkibuli namanya ya.
8: Iya kan?
5: Nah, betul kan?
8: Andy, siapa mau yang mati?
5: Itulah, mata padaku mati tanam. Iya, ketawanya ya kan? Mati pun berani curiga, itu dia yang betulnya ya. Yang duet curiga atau yang sendiri nih Kak? Yang duet ya?
8: Yang duet.
5: Yang duet ya, sama Yusnia dan Latifkan ya.

0: Lecture, iya.
1: Makasih ya,
0: Baik,
1: dia
0: baik.
1: dengan tugasnya.
0: Baik, Kak Ros.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia ada Kak Ros di Senebuk ya, tentunya dengan tawa, canda, dan girangnya ya. Sampai bisa membuat mengocok perut ya, bukan mengocok telur gitu ya, atau mengocok adonan gitu ya. Dan tentunya coba kita dengarkan ya beberapa tembang lagu yang akan kita putarkan. Ini dia dari Eri Susan, Mabuk Duit, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia lagu-lagu yang telah kita putarkan tadi. Tentunya kita tidak dapat menerima telepon Anda, berhubung kita ada perbaikan sedikit ya, sehingga tidak dapat bisa menyambung telepon Anda yang ingin bergabung. Dan tentunya dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dengan hadirnya satu tembang lagu dari Gita Farera, Tiada Lagi Dusta, akan kita hadirkan. Dan juga sebagai pengakhir ya perjumpaan di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan di pukul 15 nanti dan masuk saatnya kita masuk di program Indonesia Cerdas yang akan mengangkat topik di siang menjelang sore hari nanti dengan topiknya di Suara Nusantara, peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan negara. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada tentunya, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya saat lagi kita akan bergabung ya, yang akan membahas seputar suara Nusantara, peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan negara, tentunya bersama dua narasumber yang akan terhubung melalui virtual Zoom. Dan tentunya bagi Anda yang ingin berinteraktif, nanti silakan di layanan telepon 0811-688-9697 dengan mengangkat topik peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan negara di program Suara Nusantara. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kawai 16, Melabuh, Aceh Barat. Dan pendengar, tentunya kita dengarkan kembali ya, sebab promo Pesta Bola.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada ya, sembari kita akan terhubung dan bersambung untuk berbincang bersama dua narasumber kita. Tentunya kita masih menunggu ya, kita akan hadirkan dua tembang lagu dari Agnes Monica dan BCL, Hatiku Masih Milikmu dan Godai Aku Lagi. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama saya Hendy menemani di ruang dengar Anda. Dan kini kita akan membahas di program Dialog Spesial dengan momen Harkitnas, tentunya mengangkat topik di siang menjelang sore hari ini, peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan negara, bersama dua narasumber kita yang telah terhubung melalui virtual Zoom. Dan tentunya kita, sebelum kita membahas dan berbincang lebih dalam, kita akan sapa dulu nih, ada Ketua KNPI Aceh Barat, ada Fadel Putra Pratama. Tentunya kita sapa dulu, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ketua KNPI Aceh Barat. Halo. Iya. Dan tentunya kita akan coba menyapa ya, bersama salah seorang narasumber satu lagi ya. Tentunya ada Bang Patria Hertana, SPD, selaku praktisi pendidikan, founder SE Facial, dan MBA Candidates. Ya, kandidat ya, tentunya telah tersambung melalui virtual Zoom, dan tentunya kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Patria.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, apa kabarnya di siang menjelang sore hari ini, Bang Patria?
2: Sehat dan bahagia, Bang.
1: Sehat dan bahagia ya. Ya, tentunya sudah menyita waktu nih ya sambil berbincang. Ya, tentunya peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan negara ini tentunya tidak lepas dari peran pendidikan, sudah pasti nih Bang Patria ya. Ya, sebelum kita berbincang ini banyak, ada tiga nih ya, selaku praktisi pendidikan dan juga founder SE Facial, Facial ya, atau MBA kandidat. Tentunya kita ingin bertanya nih, kandidat apa nih, MBA kandidat ini seperti apa sih, dan tentunya praktisi pendidikannya yang bagaimana nih Bang Patria?
2: Iya, sebelumnya perkenalkan, saya Patria, ya mungkin lebih dari 10 tahun ya, mungkin ya hampir 12 tahun bergerak di bidang pendidikan, ya karena labelnya juga sarjana pendidikan, jadi banyak berkecimpung di dunia pendidikan. Kemarin yang paling menyenangkan itu saat bisa membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di pusat, lebih kurang waktu itu 3 tahun. Sebelumnya juga pernah membantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tentunya semuanya program-program terkait dengan pendidikan. Jadi ya sekarang asam garamnya ada di dunia pendidikan. Waduh. Dan kenapa jadi MBA candidates ya, karena saya sedang melanjutkan pendidikan di School of Business Management di Institut Teknologi Bandung. Kebetulan ngambilnya di bidang administrasi bisnis. Jadi administrasi pengen melihat bisnis. Setelah berkecimpung di dunia pendidikan, sekarang mari kita lihat-lihat di dunia bisnis yang lagi hits banget kan, Bang ya, belakangan ini.
1: Iya, baik. Tentunya tak kenal makanya tak sayang, begitu ya Bang Patria ya. Ya, betul. Sedikit saya agak cerewet ini nanyakan tiga titel, tentunya dalam berbicara ini dialog khusus ya. Tentunya dengan momen Harkitnas, apalagi kita mengangkat topiknya peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam menjaga kedaulatan negara ini, peran generasi muda ini apa sih, Bang?
2: Iya, kalau kita kita soroti peran pemuda dalam kedaulatan bangsa, itu perspektifnya itu kan tentu bisa sangat luas ya, Bang.
1: Benar.
2: Ya? Kalau kita sorot dari sisi yang mungkin saya dalami saat ini, misalnya pendidikan gitu ya, pendidikan sendiri itu kita bisa bisa memandang bagaimana pendidikan di dalam konteks kedaulatan intelektual. Kita nggak cuma sekedar hadir sebagai pemuda-pemuda yang sekedar melanjutkan hidup aja nih di negara kita gitu, tapi lewat pengasahan intelektual ya jalurnya. Kalau sekarang di dunia yang sangat teknologik ini kan nggak terbatas di dunia pendidikan ya untuk kita mengasah intelektual ya, ada beragam beragam sarana, fasilitas dan media gitu. Nah, bagaimana pemuda setidaknya bisa memanfaatkan itu deh di dalam mengasah intelektualnya. Kenapa? Karena pada dasarnya akhirnya intelektualitas itu yang menjadi fondasi ya bagi
1: iya, betul.
2: Setiap generasinya gitu ya. Semakin bagus standar kualitas intelektual dari pemuda-pemuda, manusia di sebuah negara, sebuah daerah, itu akan menjadi penunjang yang cukup signifikan itu untuk kemajuan dari bangsanya itu sendiri, yang mana nanti kemajuan itu kan akhirnya memperkuat kedaulatan bangsa itu sendiri gitu sih Bang, kalau dari perspektif sederhana mungkin ya.
1: Ya tentunya dari aspek ya tentunya di bidang pendidikan ya tentunya kena berlambangkan SPD dan juga karakter ya. Belum lagi yang telah dikatakan Bang Patria, kalau kita berbicara tentang intelektual beragam sarana media ini, waktu kita juga tidak cukup ini Bang Patria ya.
2: Betul.
1: Ya tentunya ini butuh waktu panjang, bahkan bisa komunikasi atau berbincang melalui para-para tokoh tentunya dalam peran pendidikan yang saat ini. Tentunya generasi muda memegang peran kunci ya dalam menjaga ya. Kedaulatan negara dengan menjaga garda terdepan di era digital. Ya, tentunya ya. Kita berbicara di era digital dan juga sistem bisnis. Tentunya apakah era digital ini bisa membangun generasi muda kita ini dalam menjaga kedaulatan negara yang saat ini berkembang ya, khususnya di era Gen Z ini Bang Patria?
2: Ya, nah itu yang menurut saya poin yang menarik, karena kalau kita berbicara terkait dengan kedaulatan saat ini, kita sedang berperang juga dengan kondisi kedaulatan ini ya, kedaulatan dunia teknologi di negara kita gitu. Yang mana kecenderungan kita saat ini kan kita harus akui bahwa Indonesia sebagai adopters ya, atau sebagai konsumen gitu untuk pengembangan-pengembangan teknologi yang ada saat ini. Contoh paling sederhananya saja, pengembangan-pengembangan teknologi di bidang sosial media, di bidang mungkin di banyak hal-hal yang terkait dengan teknologi, kita tuh sebagai konsumen gitu, sangat sedikit porsi kita untuk ada di dalam tataran playmaker-nya gitu ya Bang. Sehingga memang sebenarnya itu tidak jadi masalah juga, tapi yang paling penting adalah sebagai pemuda yang ada di dalam global situasi sebagai yang menikmati teknologinya itu sendiri, kemajuan modernisasinya itu sendiri, termasuk

0: dengan serbuan saat sekarang ya, serbuan AI gitu ya,
1: AI.
0: artificial intelligence ya,
1: Iya.
0: hampir ada di semua hal gitu ya, hampir ada di semua hal ya,
1: Semua
0: termasuk saya
1: lininya
0: karena
1: itu
0: sekarang
1: mencakup itu ya.
0: betul sekarang juga saya kebetulan karena sedang MBA kandidat gitu ya, sedang melanjutkan studi ya, kami memang mau tidak mau harus bersahabat dengan AI gitu.
1: AI,
0: Nah,
1: betul.
0: contoh contoh praktikalnya seperti apa penerapan AI yang diimbangi dengan prinsip atau fondasi diri. Sesederhana dikasih tugas nih, dikasih tugas sama guru. Kalau saya mungkin konteksnya dosen, dikasih tugas sama dosen. Kita bisa memanfaatkan digitalnya secara untuk membantu, bisa gitu, membantu kita menjawab tugas-tugas yang seabrek-abrek, bisa gitu, bisa menjawab tugas kita dengan baik, bisa. Tapi apakah serta-merta yang mengerjakan tugas kitanya itu AI, atau kita memanfaatkan juga otak kita, empati kita gitu. Jadi AI, digitalisasi, teknologi itu pasti ada di sekitar kita. Tapi bagaimana fondasi gitu ya, integritas kita sebagai manusia juga tetap harus dikedepankan gitu. Ngumpulin tugas ya, bukan ngumpulin tugas yang dikerjakan AI gitu. Tapi AI membantu kita berpikir, AI membantu kita membangun
1: Mempermudah begitu,
0: kerangka-kerangka.
1: Bang, ya?
0: Betul, mempermudah.
1: Iya.
0: Jadi itu sih poin pentingnya pada dasarnya bersahabat dengan teknologi. Kita nggak mungkin ini ya, nggak
1: Iya.
0: mungkin saya nggak anti teknologi, saya
1: Betul.
0: nggak mau pakai HP, saya nggak mau pakai laptop, nggak mungkin gitu.
1: Iya.
0: Mari kita bersahabat dengan teknologi dengan membangun integritas diri dulu, karena itu yang penting modalnya untuk anak-anak muda saat ini, Fabian.
1: Baik. Ya, tentunya kita melihat nih generasi muda saat ini dengan perkembangan di era Gen Z dan juga sistem AI, tentunya bisa menjadi tolak ukur Bang Patria melihat perkembangan anak-anak sekarang ini apa sih yang terfokus dari para generasi muda. Tentunya dalam play game ya. Ah, tentunya dengan pemahaman intelektual tadi dan juga perkembangan-perkembangan dunia bisnis dengan era digital. Dan tentunya saat ini kita dituntut di era digital harus serba bisa dan harus mengetahui dan apa langkah strategi dari Bang Patria dalam menghadapi di era digital saat ini.
0: Ya, menurut pandangan saya, dengan kondisi yang kita nggak bisa kendalikan dengan besarnya serangan digitalisasi dan AI, kita manfaatkan itu dalam konteks-konteks yang punya manfaat di jangka panjang, Bang. Gitu. Kalau yang tertariknya dengan apa misalnya dengan games. Ya,
1: Iya.
0: oke, okay, gak apa-apa. Gamesnya juga bisa dimanfaatkan untuk bagaimana ke depannya di masa mendatang itu bisa jadi developer gamenya misalnya gitu.
1: Betul.
0: Punya ketertarikan terkait dengan musik. Ya, manfaatkan AI-nya itu untuk mengembangkan kreativitas dalam hal musik gitu.
1: Musik.
0: Atau mungkin yang terkait dengan bisnis gitu. Aduh, kalau sekarang memanfaatkan AI untuk mengembangkan bisnis, Bang, itu rasanya kayak nggak ada batasnya gitu ya, Bang.
1: Iya, betul.
0: Itu kenapa coba kita mengubah perspektif kita. Ini langkah strategis yang saya rasa paling sederhana ya. Mengubah mindset kita dari yang menggunakan menjadi yang memanfaatkan untuk opportunity pengembangan di masa mendatangnya gitu. Jadi kita nggak terjebak dalam dalam dunia konsumennya aja gitu. Dikasih AI untuk misalnya untuk apa tadi me, untuk membantu bisnis misalnya.
1: Bisnis.
0: Ya, kita manfaatkan itu untuk bagaimana pengembangan bisnisnya, bukan malah menjadi konsumen yang membeli apa yang dijual dari proses bisnisnya itu gitu sih, Bang. Jadi
1: Iya.
0: sesederhana itu sih, bisa melihat ke depan apa yang mau saya kembangkan sebagai anak muda nih,
1: Iya.
0: lalu melihat potensi AI yang mana yang bisa dimanfaatkan, potensi digitalisasi yang mana yang bisa kita manfaatkan. Dan kalau saya boleh, mungkin boleh singgung di pemerintahan saat ini gitu ya, mungkin itu juga yang jadi fokusnya pemerintahan di Indonesia saat ini,
1: Iya.
0: bagaimana digitalisasi AI itu masuk ke dalam dunia pendidikan. Kalau saya boleh cerita, digitalisasi dan juga berbicara terkait dengan AI itu sudah dirancang sampai di level jenjang pendidikan yang paling rendah, Bang. Di TK, anak-anak itu sudah belajar bagaimana prinsip-prinsip dasar tentang AI coding, tapi mungkin tentu bukan AI mereka mengembangkan aplikasi ya kalau anak TK. Tapi bagaimana
1: Mengamati ya.
0: bagaimana iya bagaimana proses
1: Mengamati
0: observasi dari
1: itu.
0: sebuah kejadian menjadi kejadian atau menganalisis atau mencoba mengeluarkan analytical thinkingnya dari gambar yang ada di buku gitu ya.
1: Di
0: Jadi
1: buku, di perbandingannya ya.
0: Betul.

0: Jadi sekarang pun sebenarnya pemerintah sedang berupaya ke arah sana gitu ya, sedang mencoba transformasi digital di level-level sampai level paling rendahnya di pendidikan, level paling rendahnya kan di TK gitu ya, TK
1: Benar.
0: itu diberikan gitu dalam konsep ya, dan pada proses selanjutnya tentu dikembangkan dalam dalam bentuk kurikulum-kurikulum gitu kan.
1: Kurikulum, iya, baik. Dan tentunya itu dari aspek dari dunia pendidikan dan tidak terlepas juga dari pencitraan juga pemerintah daerah dan juga
0: Betul.
1: provinsi juga mendukung ya tentunya dalam hal setiap aspek kegiatan dan pola kinerja yang mereka lakukan juga diupdate ya. Termasuk saat ini banyak para-para pemangku pemilik jabatan itu menggunakan akun media sosial dan juga Instagram dan juga TikTok. Menurut dari Bang Patria dari tiga, ini kan termasuk era digital ya tentunya. Apakah peran pemuda saat ini bisa mengawasi, mengontrol dari para pemangku pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang terus yang digalakkan dan dilakukan atau dilaksanakan atau penerapan-penerapan roda-roda pemerintah yang saat ini.
0: Iya, Bang, kalau saya rasa ya di zaman sekarang kalau mau mau ngeliatin, mau menguliti apa yang dilakukan sama stakeholder-stakeholder kita di
1: Benar.
0: pemerintahan, itu tuh gampang banget ya, Bang.
1: Iya,
0: Gampang banget
1: betul.
0: kan. Hampir hampir di banyak akses itu tuh dibuka untuk kita bisa lihat gitu. Hampir di banyak kesempatan seperti yang Abang singgung tadi, pejabat-pejabat kita punya sosial media.
1: Iya.
0: Mereka menunjukkan apa yang mereka kerjakan gitu. Hanya saja memang sebagai pemuda pun kita harus bisa kritis gitu ya.
1: Betul.
0: Pejabat misalnya punya akun sosial medianya sendiri yang dikelola sendiri gitu. Ya itu ya mungkin kalau kita ngomongin bahasa ini apa ya, bahasa kalau dulu bahasa populernya di zaman SBY itu pencitraan gitu ya.
1: Pencitraan. Iya. Iya,
0: Tapi
1: betul, betul.
0: sebenarnya dari perspektif yang mengerjakan itu, katakanlah pejabat pemerintahannya, itu kan sah-sah saja
1: Sah
0: untuk
1: saja, betul.
0: membuktikan bahwa ya saya bekerja gitu, saya nggak
1: Iya.
0: cuma megang jabatan gitu.
1: Iya.
0: Sebenarnya sah-sah saja gitu. Ya, tapi kita juga nggak bisa menyalahkan bagi orang yang mengkonsumsi
1: Mengkonsumsi.
0: akun sosial medianya. Ya,
1: Betul.
0: mungkin kita juga boleh kan, dalam tanda kutip bersuuzon, ya karena itu sosial media kamu, udah pilih-pilih mana yang mau kamu kasih tunjuk. Nah, di situ peran
1: Iya.
0: pemuda tuh untuk bisa lebih kritis. Apakah apa yang disajikan di dalam media-media pemerintahan itu benar-benar representatif terhadap kebijakan-kebijakan, program-program yang memang berpihak sama rakyat Indonesianya, berpihak sama kita sebagai
1: Masyarakatnya
0: pemudanya
1: ya.
0: gitu.
1: Iya.
0: Iya, jadi harus memang lebih harus kritis gitu ya, nggak
1: Iya.
0: bisa telan mentah-mentah gitu ya. Saya juga kadang-kadang juga suka ngelihat akun sosial media pejabat,
1: Betul.
0: saya juga suka.
1: Iya.
0: Tapi setelah itu kan kita cek lagi ya, misalnya kebijakan ini terkesan oke banget gitu, tapi coba kita lihat dari perspektif lain, kok ada
1: Faktanya
0: dampaknya
1: begitu
0: nggak ya
1: ya.
0: gitu ya dengan bidang-bidang yang lain, dengan sektor-sektor yang
1: Sektor
0: lain gitu.
1: lainnya,
0: Jadi
1: iya.
0: ya itu
1: Berimbang tidak begitu ya, Bang?
0: betul. Jadi
1: Iya, baik.
0: penggunaannya baik, baik gitu. Tapi
1: Iya.
0: sebagai pemuda, jangan lupa sisi kritisnya juga harus ada dong.
1: Iya, sudah pasti itu ya. Kenapa? Intelektual tadi itu yang tadi yang dikatakan tadi bentuk
0: Betul.
1: kontak ya. Kontak itu tentunya ibaratnya dalam pesawat itu ada kotak hitamnya begitu ya, Bang
0: Betul,
1: Patria ya.
0: betul, ya.
1: Iya, baik. Dan tentunya kita coba untuk dapat bisa dapat terhubung ya bersama Ketua KNPI Aceh Barat untuk bagaimana sih langkah strategis tentunya dalam menakodai ya KNPI di Kabupaten Aceh Barat. Tentunya kita masih menunggu dapat tersambung ya bersama Ketua Fadil Putra Pratama ya tentunya bisa lebih memberikan gagasan atau ide-ide langkah yang mungkin ya saat ini apa yang telah disusun dan apa yang telah mereka rangkum dari periode-periode dan sikap langkah pemerintah daerah dan aspek-aspek yang saat ini berkembang dan tentunya kita melihat juga aksi dari para pemuda, khususnya kaum mahasiswa dan mahasiswi untuk memperjuangkan JKA tadi ini termasuk ini kedaulatan menjaga kedaulatan negara juga ini. Iya, Bang Bang Patria ya. Iya, agak di minutes. Iya, tentunya saya sedikit mengulang ya untuk mengenai pengorbanan atau perjuangan mahasiswa-mahasiswi adik-adik kita yang kemarin di kantor gubernur dan DPRA dalam memperjuangkan JKA. Ini termasuk menjaga kedaulatan negara juga nih ya.
0: Tentu, Bang. Ya. Bagaimanapun kan itu bagian dari bagaimana teman-teman mahasiswa mengambil atau memegang peran mereka sebagai kontrol ya. Dan itu harusnya menjadi poin positif, dan saya sih berharapnya mereka-mereka yang pun memiliki yang duduk di bangku kepentingan atau stakeholders kita bisa melihat itu juga secara positif gitu ya. Artinya apa? Artinya ada kepedulian-kepedulian dari teman-teman mahasiswa untuk memperjuangkan apa yang mereka ingin ini ya ingin dapatkan gitu ya, dan itu bukan hanya untuk suara mereka gitu ya, tapi representatif dari banyak orang lagi gitu ya, Bang ya.
1: Iya, baik. Dan tentunya inovator yang bisa menyebarkan semangat nasionalisme tentunya, Bang Patria ya, dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila serta menangkal ancaman perpecahan melalui ruang cyber ya. Tentunya kita berbicara digital ini sangat luas ya, apalagi kita dituntut dan harus memahami tentunya banyak poin-poin yang harus dalam kategori kotak hitamnya itu. Ya, kira-kira kita melihat dari perkembangan-perkembangan dunia-dunia era digital saat ini banyak digunakan bahkan bukan untuk pemanfaatan dalam kedaulatan negara. Khusus kita melihat di warung-warung kopi ini banyak pemuda-pemudi kita itu banyak bermain game dan menghabiskan waktu ya. Apalagi terkait judi online nih. Ya, tentunya ini kan era digital juga nih, Bang Patria ya. Kita melihat juga nih dari aparat penegak hukum sendiri menindak itu banyak peran-peran pemuda terlibat dalam hal era digital saat ini. Bagaimana ini Bang Patria?
0: Ya, ini yang menarik ya, karena tadi disinggung terkait dengan kehidupan warung kopi gitu ya. Ya, saya masih sering berlibur ke Aceh walaupun sekarang sudah lama tinggal di Bandung, tapi kehidupan warung kopi di Aceh itu dilihat dari sisi antropologi itu adalah kehidupan yang menjadi bagian dari budaya ya, Bang.
1: Budaya, benar.
0: Saya melihat di sana terlepas dengan, ya nggak tahu saya bisa bilang mayoritas atau minoritasnya atau setengah-setengahnya adalah aktivitas kehidupan di warung kopi itu. Mm-mm. Ya ada yang main game, yang cuma ngabisin waktu ngobrol dari pagi sampai sore gitu. Tapi mungkin saya juga punya pengalaman menarik saat mengunjungi beberapa warung kopi di Banda Aceh khususnya waktu itu. Ya ternyata di situ ada tempatnya berkumpul para wartawan untuk membicarakan isu saat
1: isu,
0: itu.
1: Iya betul.
0: Berkumpulnya para aktivis-aktivis lingkungan, aktivis-aktivis pendidikan untuk merancang program pendidikan di daerahnya gitu. Jadi menurut saya kehidupan warung kopi sebagai bagian dari budaya orang-orang Aceh itu menarik. Hanya saja bagaimana kita bisa menggeser kebiasaan yang mana duduk di warung kopi untuk sekedar menghabiskan waktu, berbicara yang tidak mungkin tidak ada manfaatnya gitu ya, untuk bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih punya potensi peluang di masa mendatang gitu.
1: Ya, baik. Ketua Fadil bisa di silent dikit suaranya supaya kita nanti sesaat lagi akan kita sapa juga nih ada Ketua Fadil ya. Ya baik, silakan Bang Patria.
0: Iya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman pemuda untuk kita bisa shifting, kita bisa berpindah tuh dari budayanya nongkrong-nongkrong, duduk-duduk ngobrol-ngobrol aja, tapi untuk bisa lebih bermanfaat gitu di dalam memanfaatkan warung kopi sebagai tempat berkumpulnya anak-anak muda gitu. Ya nggak cuma sekedar untuk main game kok gitu, ngumpul-ngumpul gitu. Nggak cuma untuk sekedar ngobrol-ngobrol ngalur ngidul kemana-mana gitu. Bisa diajak obrol-obrolan yang lebih serius. Justru
1: saya rapat sempat begitu ya, Bang.
0: Iya, saya dapat pengalaman yang menarik saat berbicara dengan beberapa tokoh ya, beberapa tokoh nasional. Tapi saya mungkin belum mau menyebutkan namanya. Tokoh-tokoh nasional ini membuat yayasan, gerakan yang dampaknya itu bisa di skala nasional, tapi inisiatif obrolannya itu katanya tuh, ini kalau kalian tahu, saya ngobrol itu berlima dengan teman saya sambil ngopi-ngopi aja gitu.
1: Betul.
0: Nah, gimana proses ngopi-ngopinya itu bisa menghasilkan sebuah ide gagasan yang itu tuh bisa jadi bentukan yang bisa bermanfaat gitu loh untuk negara kita gitu, Pak.
1: Iya,
0: Atau kalau
1: betul.
0: kita konteksnya lebih kecil, ya setidaknya itu di daerah kita gitu. Kayak tadi saya bilang, Bang, anak-anak komunitas di Banda Aceh gitu ya, yang pernah saya temui gitu, memanfaatkan warung kopi untuk merancang program pendidikan di daerahnya gitu. Itu tuh
1: Iya.
0: kayak keren gitu ya, daripada sekedar main game gitu ya.
1: Iya betul, baik. Dan tentunya kita telah tersambung ini Bang Patria ya, bersama Ketua KNPI Aceh Barat ada Fadil Putra Pratama nih. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ketua Fadil Putra Pratama. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Ketua Fadil
2: Waalaikumsalam
1: Putra
2: warahmatullahi
1: Pratama.
2: wabarakatuh.
1: Iya
2: Ya.
1: baik, gimana kabarnya di sore hari ini?
2: Baik, alhamdulillah. Sebentar
1: Iya.
2: ya, saya lagi pasang
1: Iya, baik-baik. Tentunya persiapan ya untuk kita lebih mengarah. Tentunya Ketua KNP ini banyak gagasan dan juga penerus ya langkah dalam momen Harkitnas, peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan negara. Tentunya Ketua Fadil Putra Pratama, kita selaku Ketua KNP mungkin ada gagasan atau langkah yang bisa disampaikan dalam peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan negara ini, yang bagaimana ini Ketua KNPI?
3: Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan baik ini pada RRI dan juga pada kata penghormatan saya kepada Bapak Patria Hartana dan Pak Host dari studio langsung RRI Melabuh. Mohon izin sebelumnya, ini agak sedikit bising karena saya kebetulan lagi di luar kota bersama Pak Bupati Aceh Barat di Jakarta, sedang dalam ada agenda. Mungkin dengan keterbatasan waktu ini, saya mohon dimaklumkan. Jadi singkat saja, pandangan kami anak muda, saya selaku Ketua KNP Aceh Barat, bagaimana peran pemuda untuk menjaga kedaulatan atau berperan dalam menjaga kedaulatan negara, itu salah satunya bagaimana anak muda itu dapat memberikan kontribusi-kontribusi yang saat ini mungkin di zaman kita anak muda ini sudah di eranya digital.
1: Iya.
3: Iya. Nah, namun di balik digitalisasi itu juga ada hal negatif yang perlu digarisbawahi, bahwasanya anak muda itu tidak boleh cepat termakan oleh informasi-informasi hoax.
1: Benar.
3: Harus lebih cerdas.
1: Iya.
3: Jangan mudah terpancing atau terprovokasi dengan isu-isu, karena sekarang apapun narasi-narasi tentang kedaulatan, tentang ekonomi dan sebagainya itu disebarkannya melalui media sosial.
1: Iya.
3: Nah, jadi anak muda harus bijak dalam menggunakan media sosial, harus bisa memilah-milah yang mana informasi yang baik ataupun yang tidak baik.
1: Iya.
3: Yang kedua, bagaimana anak muda ini harus punya rasa
1: nasionalisme
3: atau interest nasional lah, jadi dimanapun kalian berada, apapun latar belakangnya, daerahnya, jadi harus punya semangat cinta kedaerahannya. Misalkan saya domisili, kelahiran saya di Aceh Barat, saya harus memiliki jiwa interesting yang tinggi terhadap Aceh Barat saya. Bagaimana saya bisa berkontribusi, apakah itu dari segi kreativitas, apakah itu dari segi ekonomi, untuk membangun daerah kita tersendiri, karena kalau saya itu motivasinya bagaimana daerah itu bisa maju, salah satunya kita bagian daripada unsurnya. Gitu.
1: Iya.
3: Nah, yang ketiga, mungkin tidak jauh daripada perpolitikan. Nah, karena berbicara kedaulatan juga eratnya sekali dengan ilmu pengetahuan. Tadi yang pertama itu ilmu pengetahuan, yang kedua itu adalah tentang produktivitas ekonomi, kreativitas, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah perpolitikan, melek terhadap politik, terhadap hukum, bagaimana sistem kinerjanya. Nah, hari ini anak muda, terutama sekali itu milenial dan Gen Z dan Alpha, itu kan mereka kesadaran politiknya itu kan sangat minim. Mungkin ya dikarenakan fakta sehingga mereka apatis terhadap politik. Namun tidak bisa dipungkiri tentang kedaulatan negara, tentang kepengurusan negara dan daerah itu harus melalui politik. Jadi anak muda harus melek terhadap politik, mau gimana pun negara ini, daerah ini yang kita tinggali ini, yang kita tempati ini akan diwarisi oleh orang-orang tua kita, mau gak mau, suka gak suka, kita kedepannya akan memimpin daerah itu tersendiri.
1: Baik.
3: Jadi persiapkan kemampuan diri, memahami politik yang baik. Gitu
1: dari saya. Baik. Tentunya dalam menjaga garda terdepan di era digital ya, yang telah kita menjadikan perbincangan di siang menjelang sore hari ya, sore hari ini, tentunya peran pemuda tadi itu adalah sebagai agent of change ya, gitu ya Pak Del ya. Tentunya ya. Dalam baik itu menyebarkan narasi positif di ruang digital maupun melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tentunya kita melihat dari meningkatkan literasi dan keterampilan khususnya pemuda di Aceh Barat ini, menurut Fadil, dari perkembangan zaman Gen Z dan zaman-zaman pemuda di Aceh Barat khususnya ya, dalam berpartisipasi dalam aksi bela negara ini, di aspek mana sih melihat sudut pandangnya nih?
3: Gimana maksudnya?
1: Perkembangan tentunya dalam menyebarkan narasi positif di ruang digital, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan literasi dan keterampilan, dan juga berpartisipasi dalam aksi bela negara. Tentunya kita bercerita tentang pemuda di Aceh Barat yang saat ini dipimpin oleh Fadil Putra Pratama ini. Ini melihat bagaimana nih perkembangan pemuda saat ini nih di 2026 ini dalam era digital saat ini.
3: Dalam pandangan saya di dalam perkembangan digitalisasi terhadap anak muda yang ada di Aceh Barat itu sudah sangat masif, nah, baik itu positif dan negatifnya. Cuman yang saya perhatikan, yang saya sayangi adalah generasi kita, anak muda kita itu yang di kaum alfa atau generasi alfa itu, bahkan mereka itu sampai larut malam itu menggunakan media sosial, bermain game TikTok dan sebagainya itu sampai mereka itu gak tidur, sedangkan besok mereka sekolah. Sedangkan sekolah itu adalah yang paling penting, adalah pintu gerbang utama untuk menuju kedaulatan, untuk bagaimana kita mendapatkan keterampilan dan ilmu. Mungkin itu dari sisi negatifnya, tapi dari sisi positifnya juga sudah sangat baik pertumbuhannya dari keterampilan kreativitas. Banyak anak-anak muda kita sudah bisa menghasilkan dari kreativitas digital tersebut, mulai dari AI, terus video editing, terus web blogger ya, atau jasa-jasa seperti itu. Dan itu sudah ada permintaannya, sudah ada di daerah dan sudah ada supply-nya. Supply-nya kita sudah ada kemampuan itu. Nah, dalam segi budaya atau sosial budaya ini juga hari ini dikarenakan Aceh Barat itu dipimpin oleh bupatinya anak muda, itu secara otomatis dengan sendirinya itu membuka mata seluruh anak muda di Aceh Barat untuk mempelajari mau gak mau tentang sosial budaya, karena pemimpin kita itu adalah anak muda. Jadi pemahaman sosial budaya di Aceh Barat kita, saya rasa sudah mulai ada pertumbuhan yang baik dengan dipimpinnya oleh Bupati Muda.
1: Iya. Baik, dan tentunya kita melihat juga tergerusnya budaya, ya tentunya di era digital ini masuknya budaya-budaya luar, tentunya dalam dunia pendidikan juga kita melihat era gen kaum alfa dan gen Z ini, kita melihat juga peradaban dari perilaku, juga kita melihat juga nih dari tongkrongan di warung kopi, etika ke terhadap senior atau yang lebih tua dari dia. Tentunya menurut ketua KNPI ini, melihat kan sering ini aktif ya untuk terlibat baik itu di warung kopi, di meja pemerintahan, dan juga apalagi sekarang pemimpin di Kabupaten Aceh Barat ini adalah dari pemuda. Dan tentunya kita melihat nih aksi-aksi yang telah dicatat atau menjadi raihan ya dari KNPI target. Tentunya yang apa dan bagaimana sih pemuda ini yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah kita?
3: Ya, pertama sekali dalam mental. Bagaimana kita atau Bupati dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan daerah, bagaimana bisa membentuk mental dan mengalihkan fokus mereka itu ke hal yang lebih produktif.
1: Betul.
3: Ya, sebagaimana yang kita tahu, memang Aceh itu memang dengan 1 juta warung kopi,
1: iya,
3: dan sudah menjadi habit masyarakat Aceh. Nah, namun yang kita sayangkan adalah etika yang seperti tadi Abang sampaikan. Jika berkata-kata kosong, ketika mereka bermain game, tidak ada peduli dengan siapa yang sampingnya, apakah itu orang tua, apakah itu apa namanya anak-anak, sehingga itu kan apa ya, secara moral. Anak-anak muda kita itu kan sudah tergerus dengan digitalisasi. Memang globalisasi itu sulit untuk dibendung. Karena ya semuanya sudah terbuka bebas dengan dunia internet ini yang serba mudah.
1: Iya.
3: Namun peran kita bukan hanya cuma sekedar bupati atau pemimpin daerah, adalah bersama-sama untuk mengkontrol sosial. Kontrol sosial, bisa memberi masukan atau bisa menegur dengan baik, sehingga mereka itu tahu loh, itu hal yang memalukan.
1: Betul.
3: Nah, jadi cara kita itu bagaimana membuat mereka itu merasa malu, jangan memancing amarah mereka, karena anak muda ya, zaman sekarang itu kan
1: cepat emosional.
3: Kan. Nah, jadi bagaimana cara kita selaku yang lebih tua ini komunikatif lah dalam menyampaikannya.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Iya, baik. Tentunya dalam ormas ya, tentunya dalam organisasi kemasyarakatan ya, KNPI tentunya yang dipimpin Fadil Putra, tentunya apa langkah-langkah strategis dan juga pola yang akan diterapkan dan tentu dimasukkan dalam kolaborasi unsur pemerintah daerah bersama masyarakat ini di tahun 2026 ini, Pak Dil?
3: Harapannya nanti kita, ya seperti yang saya sampaikan, mengalihkan fokus mereka dari yang apa namanya, mungkin dia lalai terhadap game atau apa sebagainya, kita fokuskan ke tentang produktivitas seperti misalkan olahraga yang pertama. Kita buat event, yang kedua membuat pelatihan-pelatihan kewirausahaan, terus membuat pemahaman tentang politik dan kesadaran bela negara dan sebagainya, seperti itu, Pak.
1: Iya, baik. Tentunya dalam perbincangan kita ini berhubung Ketua KNP juga terlibat ya, ikut ya dalam roda pemerintahan di Jakarta atau mengawal, tentunya ini termasuk dari peran partisipasi dalam aksi bela negara juga nih ya, untuk mengetahui perkembangan-perkembangan dunia politik dan juga perkembangan roda pemerintah daerah untuk kaum pemuda nih ya, Fadil ya. Iya, baik. Tentunya pendengar, kita break sejenak ya. Sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Melabu dan sekitarnya di pukul 15:58 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga sujud ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah dan diterima amal ibadah kita dan menjadi sebuah catatan yang akan kelak membantu kita di yaumil akhir. Dan pendengar, saatnya kita kembali ya di program dialog spesial dalam momen Harkitnas, tentunya mengangkat peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan negara bersama dua narasumber kita tentunya yang telah berbincang di kesempatan sore hari ini. Ada Ketua KNPI Aceh Barat bersama Fadil Putra Pratama dan juga Patria Hertana SPD selaku praktisi pendidikan, dan tentunya dari kedua narasumber kita ini telah membahas dan berbincang tentunya bagaimana dalam peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan negara. Dan tentunya harapan dari Ketua KNPI yang mana peran pemuda ini adalah garda terdepan dan juga sebagai agen ya of a change dan inovator yang menyebarkan semangat nasionalisme dan juga sebagai garda terdepan di era digital saat ini yang terus dan kita masih lakukan di tahun 2026 ini. Tentunya di penghujung perbincangan ini kita mintakan harapan kepada Bang Patria Hertana selaku para pemangku di bidang praktisi di bidang pendidikan. Silakan Bang Patria.
2: Ya, terima kasih Bang Hen untuk kesempatannya. Mungkin di penutup ini saya ingin kembali mengingatkan bahwa menjaga kedaulatan dalam konteks kenegaraan kita saat ini itu tidak hanya sebatas menjaga batas-batas wilayah ya Bang ya. Kita juga perlu menjaga kualitas manusia kita agar memiliki beberapa karakteristik pemuda yang punya kompetensi. Kompetensinya itu seperti apa ya? Kompetensi yang mereka mampu bersaing secara global. Iya. Gitu. Akarnya dari mana? Akarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Fadel gitu, punya akar yang kuat dari pemahamannya terhadap kedaerahan. Udah. Sehingga menghasilkan pemuda yang memiliki global global competence and grassroots understanding. Nah, bagaimana untuk menjadi pemuda yang seperti itu? Di era digitalisasi sekarang itu sangat membuka besar kemungkinan atau besar kesempatan untuk kita menjadi pembelajar yang mandiri lewat pendekatan-pendekatan andragogi sebagai pendekatan orang dewasa. Kita bisa menjadi pemuda-pemuda yang belajar secara mandiri bagaimana untuk melihat dan membaca peluang ke depan. Kita bisa terus mengasah kemampuan atau keterampilan manusia-manusia abad 21 ya. Kalau manusia berbicara terkait dengan manusia abad 21 itu tentu manusia yang punya critical thinking, mempunyai creative thinking, punya kemampuan berkolaborasi, sehingga kita udah nggak bisa anak muda sekarang tuh mainnya sendiri-sendiri, nggak bisa. Kita harus punya kesadaran untuk berkolaborasi lintas sektor gitu Bang. Nggak bisa tuh anak mahasiswa jurusan, seperti saya misalnya jurusan pendidikan, fokus aja di pendidikan, nggak bisa seperti itu. Anak-anak mahasiswa di bidang manajemen dan bisnis hanya bermain dengan teman-temannya di bidang bisnis, udah nggak bisa seperti itu saat ini. Kita harus berkolaborasi lintas sektor untuk memperluas perspektif. Nah, harapannya dengan seperti itu, bisa membangun manusia-manusia yang kuat. Itu kenapa juga yang melandasi saya untuk membangun Safe Asil yang saat ini saya sebagai foundernya, itu untuk memfasilitasi beragam usia, beragam kalangan untuk bisa belajar secara mandiri, belajar lewat proses-proses fasilitasi yang terarah untuk membuka kesadaran bahwa di era sekarang kita nggak hanya terkotak-kotak sebagai manusia manusia yang tunggal gitu ya, tapi kita harus punya kesadaran utuh bahwa kita adalah manusia yang sebaiknya terus berkolaborasi dan berinteraksi lintas sektor. Nah, setelah memiliki kompetensi, tentu yang kedua untuk bisa menjaga kualitas manusia kita sebagai manusia Indonesia, manusia kedaerahan di Aceh misalnya, kita juga harus punya tadi yang kita bahas di awal gitu ya, Pak.
1: Iya, betul.
2: Integritas gitu, karakter, gimana karakter. Punya nilai-nilai sopan santun yang tadi juga sempat disinggung sama Bang Fadel gitu ya, jujur, disiplin. Nah, itu tuh mahal sekali harganya. Jadi kompetensi yang global kompetensi itu sendiri nggak cukup, harus disokong dengan karakter. Nah, bagaimana kalau seandainya karakter ini nggak ditanamkan kuat, ya berarti kompetensi global kompetensinya itu nanti juga akan jadi bermasalah gitu. Nanti akhirnya menghasilkan manusia-manusia yang nggak, dia punya kemampuan global competence tapi nggak peduli sama daerahnya, dia nggak punya jiwa nasionalismenya gitu, dia nggak punya kepedulian terhadap apa-apa yang menjadi isu di daerahnya gitu. Nah, dengan adanya karakter itu harapannya rasa nasionalisme, rasa kecintaan pada sekitar itu tumbuh. Dan yang terakhir mungkin poin penting yang perlu disadari adalah tadi ya saya singgung lagi terkait dengan kolaborasi ini penting sekali.
1: Benar.
2: Ya, pun saya sekarang yang tadi mungkin saya sampaikan yang dari dunia pendidikan, lebih dari 10 tahun di dunia pendidikan, shifting ke dunia manajemen dan bisnis, lagi-lagi saya melihat perspektif yang sama dari dulu sampai sekarang adalah kepentingan untuk berkolaborasi,
1: berkolaborasi.
2: Di, baik itu di private sector, third sector, atau di government sector, malah termasuk di bidang-bidang keilmuan yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Tapi itu membuka wawasan dan kesadaran bahwa kita bisa bisa jadi pemuda yang jauh lebih rich gitu ya, lebih kaya gitu, wawasan kita tuh lebih banyak gitu dengan melihat beragam perspektif. Nah, dengan seperti itu harapannya kedaulatan kita yang bukan hanya menjaga batas wilayah, tapi kedaulatan untuk menjaga kualitas manusianya itu bisa tercapai.
1: Iya. Gitu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan dan juga gagasan di aspek pendidikan dan juga bidang-bidang lain ya. Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Bang Patria Hertana ya atas edukasi, dedikasi juga yang telah diberikan, dan juga berikut Ketua KNPI Aceh Barat Fadel Putra Pratama ya atas kesempatan dan waktunya ya, walaupun di mana aktivitas beliau dalam mengawal pemerintah daerah bersama pimpinan ya di luar daerah, tentunya dalam memperjuangkan untuk daerah pastinya ya. Dan tentunya perbincangan di sore ini di program dialog khusus atau dialog spesial dengan momen Harkidnas dalam mengangkat topik peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan negara ini menjadi tolak ukur dan menjadi sebuah momen ya untuk perubahan dan juga bentuk kolaborasi yang telah kita sampaikan dan kita harapkan ya kepada kaum Gen Z dan juga kaum Alpha dan juga kaum milenial yang tentunya dalam kolaborasi dalam menyatukan pola pikir. Terima kasih, tentunya saya Hendy di penghujung ini mohon pamit undur diri, saya akhiri wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: Saya Dr. Terandis Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rus 1 RRI Melabuh.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian lagu-lagu Silut Nusantara telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya saatnya kita dengarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Stasiun Meteorologi Cutnyadi Naganrai bersama Bang Rijal. Tentunya akan menyampaikan informasi bagaimana perkirawan cuaca di sore hari ini dan hingga esok hari. Tentunya kita sapa penelpon perkirawan cuaca kita bersama Bang Rijal melalui telepon selulernya yang akan tersambung, dan kita akan coba bertanya bagaimana perkembangan cuaca di sore hari ini. Assalamualaikum Bang Rijal. Halo, assalamualaikum Bang Rijal. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Rijal. Halo, assalamualaikum Bang Rijal. Bang Rijal. Halo. Halo. Ya baik, kita akan coba dapat tersambung kembali ya bersama perkirawan cuaca. Ya baik, kita telah tersambung. Halo, assalamualaikum Bang Rijal. Halo. Halo. Halo Bang Rijal, bisa mendengarkan suara kita? Halo. Halo. Halo. Halo. Halo.

Halo Bang Rizal. Halo. Ya baik, kita akan coba dapat menghubungi ya perakirawan cuaca melalui telepon selulernya agar dapat tersambung ya, tentunya bersama Bang Rizal ya. Ya tentunya kita coba akan tersambung bersama Bang Rizal. Ya, kita akan coba kembali bersama Bang Rizal untuk dapat tersambung dan untuk kita dengarkan bagaimana perakirawan cuaca di sore hari ini hingga esok hari. Dan tentunya kita akan terhubung kembali ya, dapat tersambung bersama perakirawan cuaca BMKG di sore hari ini untuk mengetahui bagaimana perakirawan cuaca. Dan coba kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo Bang Rizal. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Rizal. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Rizal. Iya, halo. Bagaimana untuk audio? Kita belum dapat mendengarkan nih audio dari Bang Rizal. Ya, mungkin bisa dilakukan ya penyetelannya untuk dapat kita dengarkan bagaimana audio dari Bang Rizal di sore hari ini. Halo, assalamualaikum Bang Rizal. Halo. Halo. Halo. Ya, kita belum dapat mendengarkan nih audio dari Bang Rizal. Halo. Halo. Bang Rizal, apa bisa mendengarkan audio dari kita? Iya. Sayang sekali ya, kita coba ya untuk berkomunikasi bersama perakirawan cuaca ya, tidak dapat mendengarkan audio dari perakirawan di sore hari ini. Dan tentunya kita terus coba ya untuk dapat melakukan komunikasi terbaik ya.

Iya, sayang sekali ya kita belum dapat tergabung ya untuk mengetahui bagaimana kita terhadap perkirawan cuaca di sore hari ini ya bersama Bang Rizal untuk mendengarkan audionya bagaimana. Tentunya kita coba terus dapat menghubungi beliau agar dapat mendengarkan dan dapat bergabung ya. Halo, assalamualaikum Bang Rizal. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Rizal. Halo, iya. Mohon maaf pendengar ya, kita tidak dapat bisa hadirkan di ruang dengar Anda ya. Berhubung audio dari perkirawan cuaca di sore hari ini tidak dapat kita dengarkan. Tentunya kita coba untuk dapat tersambung, ternyata tidak bisa tersambung kembali ya. Sehingga kita tidak dapat terhubung. Tentunya saya Hendy mohon mengucapkan permohonan maaf ya atas ketidakberlangsungan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi Stasiun Meteorologi Cunyat di Naganrai bersama Rizal. Dan tentunya kita akan alihkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani di suasana hari Anda. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda, tetaplah bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 16:41 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan bergabung nanti di pukul 17 di program Warta Berita Lintas Korwil 17 di Warta Berita Sore. Tentunya di pukul 17 setelah lagu-lagu berikut ini akan menemani dan memanjakan di suasana sore hari Anda.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sukarwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Sekda Aceh jelaskan alasan penerbitan Pergub JKA Kuala Nanggro. Al-Faruq jadi jemaah termuda kloter terakhir embarkasi Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salib Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir jelaskan alasan pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 terkait jaminan kesehatan Aceh kepada Wali Nanggro. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi Forkopimda Penyelenggaraan dan Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA di Pendopo Wali Nanggro Selasa 19 Mei 2026. Dalam forum tersebut, Wali Nanggro juga meminta laporan dan penjelasan dari berbagai pihak terkait dampak sosial dan politik dari kebijakan tersebut. Sekda Aceh M. Nasir menjelaskan, tujuan pergub tersebut bukan untuk mengurangi pelayanan kesehatan masyarakat, melainkan sebagai upaya penataan ulang data penerima manfaat berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSN, yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
2: Perubahan pergub 40 ke pergub 2 ini tujuannya adalah untuk penataan, ya, evaluasi, kemudian penataan, memastikan bahwa si yang berhak menerima itu dapat menerima layanan kesehatan ini dengan baik, kemudian dengan melakukan pendekatan DTSN, ya, data tunggal ini memang satu-satunya data yang ditetapkan oleh Presiden untuk diwajibkan kita gunakan.
1: Wali Nanggro menegaskan bahwa persoalan JKA bukan hanya berkaitan dengan administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut kehadiran pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami, usia 16 tahun, asal Bandar Briah, menjadi jemaah haji termuda pada kloter terakhir embarkasi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidya Putri.
3: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbelang Bintang Aceh Besar pada 20 Mei pukul 5.40 menit waktu Indonesia Barat. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bandar Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil, serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Ad-Dawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nur Hayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021.
4: Semoga amal diterima, umurnya diluaskan, dan semoga masuk surga.
5: Saya guru di saya dulu kan masih ada suami ya, jadi ketika masih ada suami saya kegiatannya full di rumah, jadi rumah tangga. Jadi kalau dari suami memang dipisahkan untuk keluarga seperti itu. Alhamdulillah masih diberi kesempatan, masih ada umur, ada rezeki bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Alhamdulillah ya, sangat bersyukur sekali.
3: Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam berusia 95 tahun asal Kabupaten Bener Meriah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara memberikan teguran simpatik berupa edukasi kepada pelajar dan masyarakat umum yang melanggar aturan berlalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara gencar melaksanakan penertiban dan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik rawan pelanggaran seperti di simpang 4 Lo Sukun, depan terminal dan simpang Cek Giri pada Selasa pagi kemarin 19 Mei 2026. Dalam operasi kasat mata tersebut, petugas mendapatkan sejumlah pengendara termasuk para pelajar sekolah yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Para pelanggar langsung diberikan teguran simpatik berupa edukasi sebagai langkah preventif. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kanit Kamsel Satlantas Aibda Agusnawan menyebutkan bahwa pelanggaran yang mendominasi dalam operasi kali ini meliputi tidak menggunakan helm standar atau SNI dan berkendara melawan arus. Selain memberikan teguran kepada para pelajar, petugas di lapangan juga memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas demi menekan angka kecelakaan di jalan raya.
2: Terjaring yang namanya anak sekolah telah melanggar aturan berlalu lintas seperti tidak menggunakan helm dan yang lainnya. Di samping itu ada juga beberapa orang masyarakat terjaring yang pada saat gunra tidak menggunakan helm. Namun demikian kami kasih peringatan dan kasih pembinaan kepada yang melanggar lalu lintas agar selalu menaati peraturan lalu lintas seperti menggunakan helm dan membawa surat-surat kendaraan lainnya.
1: Lanjutnya, Satlantas Polres Aceh Utara juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Masyarakat juga diminta untuk selalu menggunakan helm standar dan wajib melengkapi surat-surat kendaraan saat bepergian. Selain itu menegaskan larangan keras bagi para pengendara khususnya pelajar untuk tidak menggunakan knalpot brong atau bising yang dapat mengganggu kenyamanan publik. Jika tidak diindahkan akan mengambil tindakan hukum yang lebih tegas demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: RSUD Cut Mutia menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan karena rumah sakit tidak memandang status sosial maupun kendala administrasi yang dihadapi. Selengkapnya kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cut Mutia Aceh Utara menghimbau masyarakat untuk tidak ragu datang berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun kendala administrasi yang sedang dihadapi. Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSUD Cut Mutia Aceh Utara, Dr. Abdul Mukti menyebutkan, pihak manajemen sudah menginfokan kepada masyarakat melalui berbagai kanal media sosial resmi rumah sakit seperti Instagram, TikTok dan Facebook untuk tidak ragu-ragu berobat apapun desilnya tetap dilayani. Selain itu, pihak rumah sakit memberikan perhatian khusus bagi pasien yang berada dalam kondisi darurat atau emergensi. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama yang harus didahulukan sebelum menyelesaikan urusan administratif.
3: Memang kita ke masyarakat pun sudah kita infokan baik dari media kita ada Instagram, TikTok atau Facebook, itu bahwa jangan ragu-ragu untuk berobat apapun desilnya, tetap kita layani, apalagi pasien emergensi kita layani. Nanti masalah desil atau administrasi bisa kita urus belakangan. Cuma harapan kita mungkin regulasi untuk mengurus ini birokrasinya jangan terlalu panjang sehingga pasiennya lebih cepat dalam perubahan desil.
1: Meski demikian, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia juga menaruh harapan besar kepada pihak pengambil kebijakan agar alur birokrasi dalam pengurusan data kepesertaan kesehatan masyarakat bisa dipangkas. Sistem yang lebih efisien dinilai akan sangat membantu mempercepat kejelasan status desil bagi pasien yang sedang dirawat. Selain itu, pihak Rumah Sakit Cut Mutia berharap ke depan adanya regulasi terbaru yang memberikan kemudahan akses. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: BPJS Kesehatan Melabuh dan Puskesmas Kecamatan Merebo melakukan kegiatan pemantauan status gizi dan kondisi kesehatan serta perkembangan gizi para siswa penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: BPJS Kesehatan Cabang Melabuh bersama tenaga kesehatan Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat melakukan kegiatan pemantauan status gizi bagi siswa penerima program MBG tahun 2026 di SD Negeri Ranto Panjang 1 Kecamatan Merebo Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 180 orang siswa dari siswa kelas 1 hingga siswa kelas 6. Kepala Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat Desi Resita mengatakan kegiatan pemantauan status gizi ini bertujuan untuk melihat kondisi kesehatan dan perkembangan gizi para siswa penerima program MBG. Sebab pemantauan status gizi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh para siswa penerima MBG sehingga dapat diketahui kondisi gizi anak secara lebih akurat. Pemeriksaan status gizi sangat penting dilakukan secara berkala guna memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal serta mendukung kesehatan peserta didik di lingkungan sekolah. Selain melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, tim kesehatan juga memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menjaga pola makan sehat dan kebersihan diri dalam mendukung kesehatan tubuh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Tim petugas BPBD Aceh Barat amankan ular piton masuk ke kandang ternak unggas milik warga. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke kandang ayam milik warga di kawasan Jalan Skandar Muda, Kampung Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Laporan tersebut sampaikan salah seorang warga bernama Idris yang merasa khawatir dengan keberadaan ular piton di sekitar kandang ayam miliknya. Sehingga tim BPBD Aceh Barat langsung bergerak menuju lokasi dengan melakukan penanganan serta mengevakuasi ular tersebut agar tidak membahayakan warga sekitar. Kepala BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihak personil BPBD Aceh Barat langsung bergerak dan melakukan evakuasi ular piton demi menjaga keselamatan masyarakat sekitar. Peradaan ular piton di permukiman warga perlu segera ditangani sebab dapat mengancam hewan ternak maupun keselamatan masyarakat terutama bagi anak-anak. Ia juga menghimbau agar masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hewan liar berbahaya di lingkungan permukiman sehingga dapat segera ditangani dengan aman dan cepat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah di 6 kecamatan jelang Hari Raya Besar Islam. Kami ulangi, Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah di 6 kecamatan jelang Hari Besar Islam. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tengah kembali menggelar gerakan pangan murah GPM di 6 kecamatan Lutawa, Rusi Bantara, Kebayakan, Bies, Jelala, dan Bebesen. GPM perdana dimulai dari kampung Takengon Timur, Kecamatan Lutawar pada Selasa kemarin. Di Takengon Timur, pemerintah menyediakan beras 1.000 kg, gula 200 kg, minyak makan 370 liter, dan telur 100 papan. Sembako yang dijual dalam bentuk paket dengan harga Rp173.000. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan mengatakan kegiatan ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ia berharap program GPM ini dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pokok jelang Hari Besar Islam.
2: Ini pemerintah daerah dengan Bapak Bupati Aceh Tengah ada memiliki program, yaitu gerakan pangan murah. Jadi gerakan pangan murah ini ada 6 kecamatan yang sudah dimulai dari tanggal 18 kemarin sampai dengan tanggal 24. Ini pemerintah hari ini bergerak untuk membantu masyarakat. Ada 1 ton beras ya, gula ada 200 kg, minyak makan 370 liter, dan telur ada 100 papan. Ini kita beli dengan harga Rp173.000. Rp43.000 lebih murah ini.
1: GPM ini lanjut Muksin Hasan sekaligus untuk menekan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Tengah, dan penurunan angka stunting. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sebanyak 1.100 guru Taman Pendidikan Al-Quran terima insentif dari pemerintah daerah Bandar Meriah. Selengkapnya dilaporkan Alfie Sahrin.
3: Pemerintah daerah Bandar Meriah berikan insentif kepada guru Taman Pendidikan Al-Quran triwulan pertama. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan program tersebut merupakan visi-misi Bupati Tagore Abu Bakar dalam janji politiknya untuk menjadikan daerah tersebut lebih beriman dan sejahtera. Menurutnya, peran guru TPA menjadi penting demi menciptakan generasi muda yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
4: Tapi peran pendidikan itu menjadi tanggung jawab mutlak dan urusan wajib dari pemerintah. Jadi, tatkala hari ini kita dapat memberikan bantuan insentif kepada ustadz-ustadz yang semua, inilah bentuk perhatian dan sebagai berbagi tanggung jawab. Dan kami doakan semoga di tangan ustadz-ustadz yang semua, anak-anak benar-benar itu menjadi orang yang berhasil dunia dan akhirat.
3: Sementara itu, PLT Sekretaris Dinas Syariat Islam Bener Meriah, Yusra Al-Fatah menyebut, sebanyak 1.100 guru TPA mendapatkan insentif sebesar Rp482.000. Ia berharap program tersebut dapat menjadi penyemangat dan sedikitnya mengganti jerih payah para tenaga pendidik di bidang keagamaan tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Komandan Kodim 0112 Sabang Letkol Kavalri Edi Purwanto menyatakan 3 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kota Sabang telah rampung 100% dan siap melayani masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Komandan Kodim 0112 Sabang Letnan Kolonel Kavalri Edi Purwanto menyatakan 3 titik operasi Desa Merah Putih di Kota Sabang telah rampung 100% dan siap melayani masyarakat. Sementara itu, 9 titik lainnya kini dikebut dan targetkan selesai sepenuhnya pada Agustus mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Letnan Kolonel Kavalri Edi Purwanto usai mengikuti peresmian operasional operasi Desa Merah Putih secara nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui konferensi video. Dirinya merincikan 3 operasi yang telah selesai dibangun berada di wilayah Balohan, Cotbau, dan Anak Laut. Adapun 9 titik lainnya saat ini sedang dalam tahap konstruksi dengan progres yang cukup positif. Menurut Dandim, seluruh pendanaan dan pemenuhan perlengkapan koperasi didukung oleh pemerintah pusat. Fasilitas penunjang seperti pendingin ruangan atau AC, perangkat komputer hingga sistem pembayaran digital akan didistribusikan secara bertahap ke setiap koperasi yang telah dinyatakan siap beroperasi.
2: Dari pusat akan didorong perlengkapan drainnya, kemudian fasilitas-fasilitasnya seperti AC, komputer, kemudian tempat untuk pembayaran, dan lain sebagainya nanti dari atas. Kemudian sistemnya nanti akan ada pendampingan juga dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Agrinas, nanti ada pendampingan dulu.
1: Lanjut dikatakan manajemen koperasi nantinya akan mendapatkan pendampingan khusus dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Langkah ini diambil agar mekanisme pelayanan dan rantai perdagangan berjalan optimal sebelum sepenuhnya diserahkan kepada pengurus desa. Secara nasional, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional penuh 1.061 koperasi. Pemerintah pusat sendiri mematok target ambisius hingga Agustus 2026, yakni menghadirkan 30.000 koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dan tim kemudian berharap kehadiran koperasi Merah Putih ini mampu menjadi stimulus baru bagi penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Tim pengendalian inflasi daerah Sublu Salam pastikan stok pangan dan LPG aman hingga akhir 2026. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pasokan pangan strategis di Kota Sublu Salam dipastikan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut diperoleh setelah Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bersama unsur Forkopimda melakukan pemantauan langsung ke gudang Bulog, Pasar Harian Simpang Kiri, serta sejumlah pangkalan gas LPG. Meskipun stok beras dan minyak goreng di gudang Bulog dalam kondisi aman, pemantauan di pasar tradisional menunjukkan adanya fluktuasi harga pada komoditas sayur mayur. Harga tomat dan cabai tercatat mulai merangkak akibat terhambatnya jalur distribusi serta tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain komoditas sayur, fokus pemantauan juga mengarah pada pasokan gas LPG 3 kg subsidi. Saat ini ketersediaan gas melon di Sublu Salam berada di angka aman dengan pasokan mencapai 1120 tabung per hari. Di mana harga di tingkat agen bertahan pada kisaran 18.000 dan harga resmi pangkalan sebesar Rp21.000 per tabung.
2: Pangkalan gas yang ada di Sriwijaya pantau untuk stok gas di Kota Sublu Salam masih terpantau aman. Nah, tadi stok masuk per hari kurang lebih 11.120 tabung per hari. Jadi untuk harga per tabung 18.000 dan untuk yang di pangkalan 21.000 per tabung gas. Kemudian kita bergeser ke pasar. Untuk harga di pasar juga dalam hal ini masih stabil, kecuali untuk tomat tadi mengalami peningkatan harga dan termasuk cabai. Namun untuk harga lainnya masih terpantau normal. Kemudian kita bergeser ke Bulog, kita cek stok ketersediaan beras dan minyak juga terpantau aman untuk Kota Sublu Salam sampai dengan akhir tahun 2026.
1: Pemerintah daerah pun mengeluarkan peringatan keras bagi para penyalur yang mencoba mengambil keuntungan tidak wajar di tengah lonjakan konsumsi menjelang hari raya tersebut. Melalui hasil pemetaan ketersediaan barang pangan tersebut, TPI di Kota Sublu Salam berkomitmen untuk terus mengawal rantai pasokan dari hulu ke hilir. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan yang menuntut hak dan tanggung jawab salah satu perusahaan di Aceh Singkil hingga kini belum terselesaikan. Selengkapnya dilaporkan Selihin Barus.
3: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap mendukung dan mengawal perjuangan sekelompok masyarakat dan karyawan yang menuntut hak dan tanggung jawab salah satu perusahaan di Aceh Singkil hingga kini belum terselesaikan. Penegasan tersebut diungkapkan langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil Haji Amaliun didampingi Ketua dan salah seorang anggota Komisi 2 DPRK Aceh Singkil Julia Dibancin dan Warman. Dikatakannya setelah mendengarkan apa yang menjadi persoalan selama ini, pihaknya berharap juga dapat segera diselesaikan dan dirinya siap mengawal serta mendukung untuk segera ditangani oleh pihak eksekutif. Meskipun menurut Haji Amaliun, lembaga DPRK bukan pihak eksekutor atau penentu kebijakan dalam penyelesaian persoalan tersebut, akan tetapi ia menegaskan, karena menyangkut dengan kepentingan orang banyak, pihaknya siap memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
4: Kami telah mendengarkan ada beberapa poin yang tadi telah disampaikan, bahwa kami juga berharap supaya kasus ini cepat selesai.
5: Amin.
4: Namun, kami siap mengawal persoalan-persoalan yang menyangkut dengan hak hidup orang banyak, termasuk bapak-bapak sekalian yang berada di sini, akan kami tindak lanjuti dan akan kami berkoordinasi dan menyurati bupati supaya poin-poin yang menyangkut dengan pemerintah daerah dan juga hal-hal lain agar pemerintah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas dan berkelanjutan.
3: Di tempat yang sama, penegasan dukungan dari lembaga DPR terhadap masyarakat atau karyawan yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka kepada salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil juga dipertegas oleh Ketua Komisi 2 DPRK Aceh Singkil Julia Dibancin.
4: Dan akan kami berkoordinasi nanti dengan Komisi 4 supaya di RDP dengan tenaga kerja baik dan pikiran baik.
3: Seperti diketahui, sebelumnya sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam Organisasi Aliansi Satgas Percepatan Pembangunan Aceh atau PPA Kabupaten Aceh Singkil dan didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Melalui unjuk rasa tersebut, mereka menyuarakan beberapa poin tuntutan untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil. Antara lain dugaan pengabaian hak dasar karyawan, kemudian dugaan pemotongan upah tidak wajar terhadap karyawan yang tidak wajar dan tanpa dasar hukum, serta dugaan intimidasi sistematis terhadap buruh dan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh sebab itu, mereka berharap pemerintah dan perusahaan dapat menyelesaikan persoalan ini yang diduga sudah terjadi selama bertahun-tahun. Kemudian ada pun tuntutan lain yang diharapkan kepada pemerintah untuk segera diselesaikan persoalan perusahaan, yakni PT Napasindo dengan karyawan dan masyarakat. Di antaranya menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, kemudian meminta pemerintah untuk membentuk tim audit keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 perusahaan, serta pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat, dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan antara perusahaan dengan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sudah Batas Selasar, Korul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja telah Anda ikuti dan Anda simak Warta Berita Sore Lintas Sekorwil 17. Tentunya berbagai informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda dan sekalian. Pendengar, dari Striper 1 telah menunjukkan pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saatnya kita kembali beralih ke program musik dan informasi dan dilanjutkan dengan lagu-lagu program musik religi ya, sembari menanti masuknya waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya di pukul 18.41 menit, dan untuk Kabupaten Simelu waktu kumandang azan maghrib di pukul 18.41 menit, dan untuk Kabupaten Nagan Raya waktu kumandang azan maghrib di pukul 18.44 menit, dan untuk wilayah Melabu dan sekitarnya di pukul 18.45 menit. Sementara untuk Kabupaten Aceh Jaya waktu kumandang azan maghrib di pukul 18.48 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Heni mengucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi, doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelam,

0: atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
6: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
5: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
6: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
5: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Kanal informasi dan inspirasi, Pro1.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Saya Emmy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jari kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja Anda telah dimanjakan dan ditemani oleh lagu-lagu pop dan juga pop religi di ruang dengar Anda. Semoga lagu ini dapat menemani

45 menit waktu Indonesia Barat. Dan dua lagu pop religi masih kita hadirkan untuk menemani di suasana sore hari Anda.

من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malabo dan sekitarnya di pukul 18 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah, sujud, ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah dan diterima amal ibadah kita, dan menjadi sebuah catatan yang akan membantu kita kelak di yaumil akhir. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 18:56 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dengan hadirnya Warta Berita Pro 3 Jakarta, maka berakhir sudah tugas saya menemani di ruang dengar Anda di Lintas Melabuh Sore edisi Rabu 20 Mei 2026. Saya Hendy mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam satu menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 400 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rumen, sendal, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan di bawah?
12: Siwang.
13: Siwang itu, Bu?
12: Itu terakhir membawa.
13: Sambal siwang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas sanitasi kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
15: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia
16: dan mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Kami sangat senang bisa mencetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain Nudama di Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijmen Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa bertemu lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi bahkan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, tim dari semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, kenapa mulai bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: Situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak akan langsung naik terus. Ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke rumah terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil perlahan sudah muncul. Dan ya, kita beri kompliman buat itu.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 3 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim.

0: metaverse.rri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
2: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu, merdeka, nak.
1: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, kita harus ngapain, Bu?
2: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, nak, karena masih banyak yang korupsi.
1: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
2: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
1: Supaya Indonesia bisa benar-benar

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia menyapa malam.

Pendengar, Indonesia bersama 9 negara lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keras pencegatan dan penahanan aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla oleh militer Israel di perairan internasional. 9 yang mengutuk tindakan tersebut: Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol. Dalam pernyataan resminya, negara-negara tersebut menilai bahwa serangan dan penahanan sewenang-wenang terhadap kapal sipil beserta para relawannya, termasuk di dalamnya warga negara Indonesia, merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter. Mereka menuntut Israel untuk segera membebaskan seluruh aktivis kemanusiaan yang ditahan.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Geopolitik Timur Tengah atau UGM, Profesor Siti Mutia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Siti, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kabar sehat ya, Prof?
2: Kemana,
0: ya? Iya.
2: Ya?
0: Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya. Amin, alhamdulillah.
0: Ya. Prof, mau minta tanggapannya. Ini kan Indonesia dan 9 negara ini mengutuk serangan dari tindakan dari Israel yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Smooth Flotilla. Ya. Gimana, Prof?
2: Ya.
0: Ini kan sudah berulang kali ya, Prof.
2: Ketaman itu tidak cukup ya. Halo?
0: Ya, silakan, Prof.
2: Bisa di sini? Ya. Jadi kalau ketaman itu saya kira tidak cukup ya. Kita harus berbuat sesuatu yang lebih gitu. Jadi ini kan memang sudah biasa kalau dalam kondisi perang.
0: Ya.
2: Meskipun ini adalah misinya misi kemanusiaan, risiko ditahan atau ditangkap, culik itu ada gitu ya. Jadi... dan kita tahu behavior atau perilaku Israel itu kan tidak peduli

0: aturan internasional, tidak peduli hukum internasional, tidak peduli etika internasional. Jadi dia tidak peduli bahwa misi flotila ini, mood flotila ini adalah misi kemanusiaan, gitu ya. Jadi dia tidak peduli, pokoknya ingin ditangkap, dia menangkap itu untuk memberi shock terapi supaya tidak ada lagi misi-misi kemanusiaan, karena itu akan menguntungkan musuhnya Israel. Dengan melihat perilaku Israel yang seperti ini, gitu ya, itu tidak mungkin kita hanya memberi kecaman, nggak akan, ya tidak.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk malam ini bersama Dharma kembali menyapa Anda di edisi siar 20 Mei ya, di hari ini 2026. Dan pendengar, nanti juga kami informasikan untuk azan Isya Melabu dan sekitarnya, kita laksanakan pada pukul salat Isya kita laksanakan pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Aceh Barat Daya, azan Isya berkumandang pukul 19.54 menit waktu Indonesia Barat. Aceh Jaya, azan Isya berkumandang pukul 20.01 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Nagan Raya, azan Isya ini berkumandang pukul 19.57 menit waktu Indonesia Barat. Dan Simelu, ini waktu Isya pukul 19.54 menit waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada untuk saat ini, sembari kita menanti
1: kanal informasi dan ini
2: hadirkan lagu-lagu bernuansakan religi diselingi dengan petuah syar'i ya. Dan nanti juga kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan tentunya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah nanti ruang rindunya itu ruang rindu nasional ya pendengarnya, kami hadirkan nanti pukul 8 sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Alkisah, ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak? Si tukang gorengan lantas menjawab, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak, kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi

dimanapun Anda berada untuk lagu-lagu religi, kita cukupkan sampai di sini. Dan sudah saatnya kita dapat melaksanakan ibadah salat Isya untuk Melabuh dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita sudah dengarkan azan Isya berkumandang dan saatnya program Satu RRI Melabu bergabung bersama Pro Satu Jakarta. Kita ikuti di program selanjutnya, Ruang Rindu Nasional.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir setuju. Lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Ya udah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam
0: salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya
1: habis,
0: mereka apa
1: betul,
0: aja gitu
1: betul.
0: Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRIPro1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Apa kabar Ligro?
0: Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya
1: jazz.
0: Ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya iya iya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar yo
2: tuh. Liwar ini
1: artinya apa Mas Endi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, mana kelewat baik gitu.
0: Oh,
2: ya
0: okay.
2: Gitu. Jadi secara arti
3: terlalu.
2: Gitu.
0: Terlalu.
2: Iya. Iya. Iya. Juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pas ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Ya. Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat. Pernah ya Mas Adi ya?
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Liga
0: sejarah
1: kalian bisa bergabung.
0: Ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Liga.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
4: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
4: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
4: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002,
2: 2002.
4: 2002 ya. Ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
4: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: oh
0: lebih
1: gitu ya, oh, ya. Ya.
2: Dulu. Gak bentuk Ligro ah. Dulu.
1: Oh, baru ikut Gigi, wah, yeah, yeah, yeah. Baru tahu.
0: Iya iya iya.
4: Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
4: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa okay. Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard? Atau instrumen lain?
5: Nah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Gitu.
1: Ya, gimana, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu ya. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Gitu, gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada kalau penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi
1: oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang ngisi semua jadi
1: iya, iya. Oh,
2: tanpa tambahan orang.
1: Tanpa tambahan orang.
4: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
4: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Gitu. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro. Ligro.
4: Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
5: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, main cello okay. juga. terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
5: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
5: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
1: Nah, oh gitu ya, oh. Eh ternyata...
0: Oh, oh ya,
1: gitu
0: ya,
1: ternyata
0: ya,
1: ya, ya. Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa main orgil, masih Ligro
1: gitu, ternyata ya. Wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah gak?
5: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Aja ngono Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Ada berapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Akhirnya kita
5: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
5: Si Subonington.
4: Subonington sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
5: Udah pulang.
0: Udah pulang kampung.
1: Pulang kampung ya.
5: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
5: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
5: Iya.
1: Indratmo, iya iya iya.
5: Main di Banjarmasin.
0: Oh, ya, oke. Okay.
1: Seru deh ya.
5: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
5: Iya. Ya, jadi kalau saya ngomong oh Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke lah.
1: Balik biro, Mas.
0: Balik ke era ini.
5: Nah, itu berat ya.
0: Penari ular. Enggak
1: ini kan bercanda tuh Mas Aga.
4: Karena waduh, selain gara-gara memang rock, cuman orgil dia ada.
5: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz banget gitu.
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Emang orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau
0: Albert.
2: Bau-bau. Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
6: Halo. Bawain dulu.
0: Iya.
6: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau silakan disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
6: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oh, okay.
6: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten,
0: masih
1: iya.
0: Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
6: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
6: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Berbagi
7: rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
7: Iya, di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
7: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
7: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
7: Ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay, untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Okay. Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
7: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga okay, itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rusadi.
0: Siap.
7: Dan Tito Sumarsono.
1: Ya.
7: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
1: Oke Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Benny Jo.
1: Boleh,
0: silakan, Bang. Silakan.
7: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
8: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
8: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
8: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
8: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita banget
1: kelihatannya. Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
8: Selamat malam ke semuanya Ligro.
5: Ya, selamat malam. Selamat malam.
8: Salam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
5: Iya, ya, selamat sehat kembali.
8: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal? terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri kalian jenengan-jenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, akan bisa. Gak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
8: Oke, sehat semuanya, Mas Yudi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat.
1: Oke, waalaikumsalam. Wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
9: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
9: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
9: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa ini?
9: Apa kabar?
1: Di Sorong kita
9: selalu.
1: Sorong setengah sebelas.
9: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
9: Ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
9: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Andi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang, Mas Andi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana, apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
9: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
9: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
9: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
9: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
9: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Selamat bertugas. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, udah tiga.
9: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih,
0: Mbak. Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Kemudian Pak Bung Benny Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
2: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
2: Jatuh cinta.
0: Jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati. Ya.
3: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
2: Itu dulu katanya. Dulu, ya. Sekarang lain lagi.
1: Terus kemudian ada buat Mas Tito.
2: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya, main di albumnya.
2: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman. Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah. Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
2: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
2: Apa aja? Jazz,
1: apa aja. Yang
2: jadi, penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget, Mas.
0: Jadi sembako. Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
2: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
1: Masuk ke industri ya. Musik itu ya, Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar,
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
2: 87 ya, 87. Okay.
0: Ya, siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan.
0: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu.
1: Ya? Mas Adi.
3: Makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
3: Jadi
1: termasuk vokal
3: iya,
1: juga.
3: Ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
4: Senandung. Apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
4: Bersenandung
0: ya.
4: Itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
4: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
4: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
1: Oh. Oh ya.
0: Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan?
4: Oh iya.
0: Apa judulnya, Mas?
4: Masalahnya memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
0: Oke.
1: Nanti akan
0: lanjut
1: ya.
0: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Udah berapa lama ada
1: Ligro
0: di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
4: Tadi dari 95 masuk Jakarta saya 95.
1: Kalau Ligro.
0: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
3: 98. Enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
3: Iya, 98 ya. Main sama Mas Agam di
2: bis.
3: Di main-main di klub-klub. Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya, seru loh itu.
0: Seru loh itu. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh.
0: Tapi
1: boleh
0: dari Aceh ya?
3: Aceh.
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
2: Nah, ya keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan
2: tapi
0: Aceh.
2: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke.
2: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
3: Banjarmasin
1: dari Kalimantan ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok
4: tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
4: Bukan.
0: Mana?
4: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Meturo.
0: Bilang tetangga. Iya. Reng Meturo.
1: Akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Rindu Memori Lewat Lagu. Kok yes. Outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke, ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Hmm. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: live. Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: gitu. Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rap. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Inspektor PJ yang luar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar okay. Percaya
2: nih. Ya, siap.
3: Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi
1: ada bikin
3: grupnya namanya Omelet.
2: Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wani Biro Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Pertama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat Kak.
3: Kalau bertiga berarti AA.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
4: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya ada rock-rocknya itu musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu melo. Terus yang kedua dan yang ketiga kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri itu di mana?
1: Siap Haryanti.
4: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya.
4: Tetap semangat jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh
5: selamat
2: iya dong.
5: Selamat malam. Mas Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember baik. Mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat,
1: ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah, siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Salam dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap. Salam.
3: Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria.
1: Selamat malam.
6: Iya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter yang ganteng, cantik Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail. Apa
3: siap
6: kabarnya?
3: Api.
1: Alhamdulillah Ciguria.
6: Buat ini nih yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
6: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
6: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adi Rumawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
3: Benar.
6: Drum begitulah. Nah, yeah. Nama Legal ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
3: gila? Iya tadi kita udah ngobrol. Iya.
1: Nah, tadi udah nah, dibahas.
6: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya mengeksplorasi instrumental apa instrumental tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
3: Ini benar semua ini.
2: Iya iya iya benar semua.
1: Ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
6: Buat Ligro.
2: Oke. Okay.
6: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 1 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
6: Okay. Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria.
6: Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Dia tahu loh, Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
0: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
3: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
0: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
0: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
0: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
0: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
0: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
0: Iya. Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
0: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar dijawab,
1: dijawab
2: sama
1: nanti Giro dijawab ya,
2: ya
1: Oma.
0: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
0: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke nanti akan dijawab okay. Juga
0: sukses untuk Ligo tetap semangat.
1: Iya semangat makasih, Oma.
2: Terima kasih Oma
1: ya. Makasih Oma
0: untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng. Okay. Saya juga boleh siap. Dong kirim salam dong.
1: Boleh boleh Oma silakan Oma.
0: Iya untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima Cik Gurnia tadi boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dulu? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas
2: Yudi. Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat, alhamdulillah.
7: Sehat, alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran. Yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran.
9: mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
3: Oke, okay,
1: siap,
9: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
9: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi, Bu Fatmawati.
9: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Mm-mm. Sampai tetap sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Mm-hmm. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya,
7: kan?
1: Iya,
7: gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada.
10: Itu yang blues kan musiknya?
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
10: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke. Okay.
1: Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz tuh salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul.
3: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
3: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
11: Selamat malam Ligro, Kak Ita.
1: Selamat malam.
3: Siapa nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
11: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, penggemar. Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
11: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jadi gitu dong.
11: Saya saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya, pinggiran Banten.
3: Tangerang.
11: Kalau orang Banten ya, musiknya harus ligro dong. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk ligro, Bapak.
11: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy. Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
10: Maestro.
11: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
10: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
11: Wah, siap.
10: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
11: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
11: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
11: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
11: Kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini buat dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
10: Bos, ada modal.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
10: Gitu. Oke.
3: Okay. Iya, kayaknya belum ada.
10: Belum ada.
3: Jadi okay, di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Wih, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada?" Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
11: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
3: Masih kurang modal, bener sekali. Tahu aja nih.
10: Hendy baru mau cuci gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
11: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
11: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
10: makasih.
11: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
1: Aduh.
11: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
10: Amin.
11: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jadi bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau enggak ini mantan pacar ini?
2: Iya.
1: Mas Dwiki sudah ketahuan.
11: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Aduh.
10: Beda pemodal.
2: Oke, siap.
11: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya.
2: Oke.
3: Oh, bisa. Darmawan.
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
3: Sehat
1: untuk
3: ya.
1: Untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
11: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat
1: dan motivasi. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
11: Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
11: Terima kasih.
1: Bobo dulu. Bobo dulu. Iya, iya, iya.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
3: Tapi Wajo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Aduh, kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 satu satu tiga empat lima yang duanya nggak tahu kemana
1: mana ya, kita cari ini dulu.
0: Oke, sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Okibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh
0: apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin.
1: Selamat
0: dari
1: malam
0: tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal, ya.
3: Iya. Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, wah ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
2: Amin.
1: Oke,
3: kalau gitu terus berkarya.
2: Amin. Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
2: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayak hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo, Mas Dirgo.
0: Kodirgo.
1: Ligro, Ligro Band.
2: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo, Band Negro.
0: Ya, oke, halo.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: konten
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
2: Oke.
0: Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: itu,
2: okay.
5: Itu aja.
1: Siap. Oke, Icut.
5: Ya, sama-sama deh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya, cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, dah. Karena udah lama lah, pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana dulu? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Kak Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Gwana C ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Terima kasih, Icu.
0: Siap.
1: Amin. Terima kasih, Amin.
5: Cut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Mas
6: Yudi, baju hitam. Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
2: Iya dong, iya dong.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Iya, saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak, ya.
6: Siapa itu ya yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi.
0: Oh gitu.
1: Itu, Bang Lemon bisa nyanyi. Gitu. Bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Lemon.
6: Salam Judi, salam masuk
1: baik. Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Mbak Ita.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada

0: Grow merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
1: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk
2: Agak
1: rilisan
2: Dilaga.
1: Amerika? Untuk rilisan Amerika loh.
0: Untuk rilisan Amerika.
3: Iya, sama lah.
2: Sama.
1: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
0: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini?
1: Emang iya, Mbak?
0: Iya.
3: Oh, itu Leo.
2: Leonardo.
0: Nama panjang?
3: Leonardo Pavkovic.
0: Oh. Tahu tidak langsung.
1: Ya udah. Lee Group bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Trans Etnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi, ayo.
1: Mas Adi
2: lo bisa jawab loh.
0: Mas Adi.
1: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
1: Jangan pura-pura lupa deh.
2: B1 apa?
0: Jangan terus jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
1: Iya, kaset.
0: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
0: Lewat.
2: Kaset.
1: Albumnya itu namanya Trans Etnica. Mas Adi main
2: side
1: di situ.
2: B, ya?
1: Side urutan B. Pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
0: Apa, Mas?
1: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
3: Evanestor
1: biasanya. Iya, makanya judul lagunya apa?
0: Judul lagunya Mas Adi.
3: Dosa besar.
1: Lali ya.
0: Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
1: Apa judulnya Mbak Ita?
0: Muroi.
3: Evanestor masih itu.
0: Ada ya.
3: Judulnya lupa.
1: Tapi ikut main kan?
3: Ikut.
1: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
0: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
1: Album.
3: Pesta Indah.
0: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
1: Pinter
0: Mas Agam.
1: Oke. Lanjut.
0: Pertanyaan keempat,
1: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
1: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
0: Yeah.
1: Judul lagi lainnya.
0: Mas Hendy langsung ketawa.
3: Dapat cengeng
2: enggak?
0: Tahunya enggak dapat ya, cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
0: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Ati.
0: Wes, kasih tuh tahu Mas.
1: Cengeng
0: itu.
2: Kasih kotak tahu.
3: Ingat budget itu.
1: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
0: Oh, ingat Mas.
2: Na na na na na ada ya.
0: Iya kan.
1: Oke, terakhir.
0: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka. Bangka Belitung kan?
1: Iya.
0: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
3: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
1: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
0: Bener 3 loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
0: Hebat nih, bener.
1: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
1: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
3: Karena bersenandungnya ya.
0: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Lee Group mau ada vokal nggak ntar?
0: Nah
1: tuh.
0: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
3: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
2: Nggak usah.
0: Tetap dengan yang seperti ini ya.
3: Konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
0: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
3: Untuk konser ya.
0: Iya.

0: Oke, siap.
1: Seru.
2: Betul. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi, Mas.
2: Mikirin opo gitu.
3: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
3: Senandung.
1: Iya.
3: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
3: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari
3: serak.
1: Oh gitu ya. Oh, sudah terjawab. Okay,
0: sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya, selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti loh. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
3: sudah lama
2: gak
3: berkarya.
2: Iya, lama udah gak berkarya, terus lama juga yang gak manggil kita. Wah, musiknya saya gak ngerti nih. Ini. Oh, oke.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis gak sih?
2: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya,
4: konser ya. Bikin konser di Lampung.
1: Oke. Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album yang dan oleh selain Ligro bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
0: Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
4: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
4: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, ini pada mar ikutan lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
4: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
4: Ya, ngajar bagian dari
0: musik ya.
4: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
4: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi Music School.
4: 26 tahun.
1: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi salah
2: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda
1: jadinya. Siap.
4: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu kalau Mas Adi.
3: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
3: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau gak salah.
1: Iya, track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Lama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Surprise juga sih apa RRI mau ngundang Ligro.
2: Wah, iya dong, orang-orang tetap keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
1: Setuju. Ya, ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar.
2: Liwar.
1: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Ya.
1: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta, ya. Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
1: Ya, penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya enggak besar. Kan biasanya bising kalau enggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa, ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap ini.
1: Bisa jadi pengantar tidur.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Amin.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Undur diri. Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Jakarta, Instagram RRI Pro 1 Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita bersama program satu ya, bersama Pro 1 Jakarta. Kita baru saja mengikuti ruang rindu ya, dan ruang rindu nasional yang pastinya sudah berlalu di indra dengar kita bersama. Baik pendengar, untuk Anda dimanapun berada, tetaplah bersama program satu, karena untuk lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk di malam ini. Kita masih di program musik dan informasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Malabo, dan masih kita dengarkan lagu-lagu di kesempatan saat ini di program lagu-lagu nostalgia ya. Nah, mudah-mudahan nanti di antara lagu-lagu hiburan, salah satu nanti menjadi lagu favorit Anda, mengingatkan Anda pada masa suka duka bersama orang terkasih tercinta. Baik, untuk saat ini tetaplah bersama program 1, kita dengarkan kembali ada selingan lagu-lagu hiburan berikut ini.

Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

0: sudah dulu dimulai masa Orde Baru, jatuhlah Belanda lah bandet.
1: Bandet.
2: Bandet ya.
0: Bantuan desa.
3: Realisasi yang sebenarnya memang karena tidak transparan. Nah, makanya setiap pengucuran dana desa, ini pengawasan ini kan tergantung pada tergantung pada pimpinannya ya. Lalu ini desa di Jawa Barat, kalau nggak salah lebih kurang 332 desa. Apakah semua itu sudah terrealisasi dengan baik atau tidak, kan gitu ya?
1: Iya.
4: Anda ingin beropini, ingin menyampaikan masukan, kritikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan informasi terkini? Kopi Pagi, komentar dan opini. Saatnya Anda ikut berpartisipasi dalam hal menyampaikan komentar Anda terhadap topik terhangat yang sedang terjadi. Hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz dan juga dapat Anda tonton di channel YouTube RRI Melabu. Kopi Pagi, saatnya ngopi sambil beropini.

Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.

Cempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

dimanapun Anda berada, kita masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melaboh, dan untuk lagu-lagu hiburan masih terus Anda dengarkan ya, sampai nanti kebersamaan Darmen bertugas ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada almarhumah Nika Ardila, lagunya Untuk Apa Lagi, masih kita dengarkan bersama di malam ini. Untuk cuaca, pendengar Pasir Jambu dan sekitarnya, cuaca sejuk ya, karena tadi sempat diguyur hujan. Nah, bagaimana di tempat Anda ya, tempat Anda tinggal, apakah hujan juga atau mungkin kalau sekarang sudah reda ya, kalau sekarang udah nggak hujan lagi, tidak hujan lagi kalau untuk Pasir Jambu dan sekitarnya. Nah, tapi kita nggak tahu nih gimana di tempat Anda, apakah baru turun hujankah atau barangkali sama juga seperti Pasir Jambu. Nah, untuk malam ini, selamat malam pendengar di manapun Anda berada, terima kasih karena Anda selalu setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Baik, kita dengarkan kembali, ada selingan lagu masih kami hadirkan untuk Anda.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPP Melabo, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
1: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabo. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ebit Gadis, Ebit Gadis juga ya.
1: Apa itu?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi itu dia.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya ada
3: ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air. Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Malabo di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baiklah pendengar di manapun Anda berada, untuk lagu-lagu nostalgia kita cukupkan sampai di sini. Dan tentunya pendengar, untuk saat ini saatnya kami hadirkan renungan, dan setelah renungan juga nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an ya. Dan yang pastinya juga akan kami hadirkan juga nanti doa sebelum kita ke pembaringan. Maka dari itu tetaplah bersama program 1 Radio Republik Indonesia Melaboh, mengudara pada frekuensi 97 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini, edisi siar di hari Rabu 20 Mei 2026. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu Aceh Barat, saya Darmayani yang bertugas, mewakili seluruh kerabat kerja, mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, mengudara edisi hari ini Kamis 19 Mei 2026, bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah tiba saatnya kita kumandangkan azan subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya di pukul 5 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi sang bunda segera

mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju? Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. Terima kasih, ibu. Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya. Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah. Ya sudahlah, sayang. Gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah? Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah. Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu. Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini. Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ingin memperdalam pengetahuan tentang agama,
1: jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
0: menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani, ikuti dan dengarkan Religi Pagi, mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis, serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Malabo. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati. 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

doa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.

0: Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya.
1: Sampai lupa kita akan bersedia, mari kita ikuti kuliah subuh. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia yang disampaikan oleh Abi Bahtiar Labui. Kepada Abi, silakan. Sebelumnya, mari sama-sama kita terima kasih. Adhanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, dan seterusnya kepada alim ulama. Ta'zim wal ikraman kepada imam besar masjid yang tercinta ini, kemudian kepada seluruh wakilnya dan kepada seluruh pengurus masjid yang tercinta ini. Kemudian umumnya kepada seluruh hadirin, hadirat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada waktu yang singkat ini kita ulang kaji menyangkut dengan at-taubah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'ajjilah minasyaitan illal khamsah. Perkara yang mengkarat-karat itu daripada syaitan. Umpama sembahyang mengkarat-karat, tubit daripada masjid mengkarat-karat, berzikir mengkarat-karat, yang kata Nabi adalah minasyaitan, bisikan syaitan. Illal khamsah, kecuali limang boh perkara yang geyu karat-karat. Yang pertama, tazwijul bikir, kata Nabi. Perkawin anak dara. Dikala karena jodoh yang sekufu, maka dia segera perkawin. Yang kedua, ada uddin, menunaikan utang. Dikala kasanggup tabayir, sudah mampu kita tunaikan utang, Rasulullah menganjurkan untuk disegerakan kepada menunainya utang. Kata Nabi, mutilul ghina zulmun. Orang yang melambat-lambatkan membayarkan utang sedangkan dia sudah mampu, itu namanya zulmun zalim. Yang ketiga, tadzizul mauti, mengurus mayit, fardu kifayah di atas mayit. Itu perkara yang Rasulullah anjurkan untuk disegerakan. Kemudian yang keempat, takrimud daifi, memuliakan tamu. Dikala jami katruhu rumah, baik tak ya wawili tinggah nejak dong pemulia uke. Tetapi menentuh jami langsung guyu pemulia.
perkara yang Rasulullah SAW anjurkan untuk disegerakan memuliakan tamu di kala tamu katuh barmu. Kemudian yang terakhir, at-taubah an ismin wal khata, adalah taubat daripada dosa dan kesalahan. Itu perkara yang Rasulullah anjurkan untuk disegerakan. Baik taubat daripada dosa kecil, baik taubat daripada dosa besar, maupun taubat daripada dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Tubu, bertobat oleh kamu kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu itu yang mendapat kemenangan, jalan kemenangan di sisi Allah, dengan tubu ilallah, dengan bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata dalam hadisnya, "Tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin." Hai umatku, bertobat kamu kepada Allah. "Fa inni atubu ilaihi," karena bahwa sesungguhnya itu aku bertobat kepadanya Allah, "kulla yaumin," pada setiap hari, "mi'ata marratin," 100 kali. Yang maknanya Rasulullah maksum daripada dosa itu untuk mengangkatkan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya rasul itu adalah berdosa, tetapi rasul itu adalah maksum daripada dosa. Adapun rasul, makna atubu adalah itu untuk mengangkatkan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summa alaika ya talibal ibadah, wahai penuntut ibadah, waffaqallah, yang telah memberi taufik oleh Allah akanmu, bitaubah, dengan bertaubat. Apa hikmahnya? Wadhalika li amraini, wajib bertaubat atas kita hambanya Allah, ada dua kelebihannya, ada dua keistimewaannya. Ahaduhuma liyahsula laka taufiqu ta'ah, fa inna sumu zunubu, fa inna sumu zunubi yurisul hirman wa ya'kibul khizlan. Supaya untuk menghasilkan taufiq ta'ah Allah kepada kita hambanya, supaya menghasilkan taufik Allah kepada kita, puasa kita berbuat ibadah kepada Allah dengan bertobat kepadanya Allah. Fa inna sumu zunubi yurisul hirman, karena dosa yang dikerjakan oleh manusia, yurisul hirman, dapat menegahkan ringan untuk memperbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbuat ibadah dengan bertobat kepada Allah. Gehernya ibadah dikala tidak bertobat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kaidaz zunubi yamna'u 'anil mashi ila ta'ah ila ta'atillah azza wa jalla
wal musara'ati ila khizmati. Karena beban dosa dapat menegahkan daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersegera kepada khadimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa itu dapat menghambatkan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, untuk meringankan kebaikan rindu kepada taat kepada Allah adalah jalannya taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh Abu Ali Ad-Daqiq berkata, taubat itu atas tiga segala pembahagian. Awwaluha taubah, wa awsatuhal inabah, wa akhiruhal aubah. Yang pertama, yang namanya taubah. Fa kullu man taba li khawfil uqubah wa huwa sahib taubah, kata Abu Ali Ad-Daqiq. Setiap siman yang bertobat kepada Allah li khawfil uqubah, karena takut siksa Allah, takut kepada neraka Allah, bahwa sahibu taubah, itu namanya sahib taubah, orang yang bertaubat namanya. Bahkan bertaubat kepada Allah di atas kesalahan umpama kata yang dimakulung kepada neraka Allah, dimakulung kepada siksa Allah, maka namanya sahibu taubah. Berarti urangnya gepenan dengan urang yang bertaubat. Kemudian yang kedua, wa man taba tam'am fi sawab wa huwa sahibul inabah. Orang yang bertaubat kepada Allah tam'an fi sawab, karena loba pada pahalanya Allah, maka namanya sahibul inabah, sahib inabah, karena loba pada pahalanya Allah, mengharapkan syurganya Allah, mengharapkan nikmatnya Allah yang luar biasa. Preh balasan ba Allah, nikmat daripada Allah yang luar biasa, syurganya Allah, bahkan bertobat karena lung harap syurga Allah, karena lung harap pahala niba Allah, nikmat Allah yang lebih istimewa daripada kesenangan dunia. Hana mupat kesenangan dunia, kesenangan yang abadi singah yang diharap ba Allah, maka bertobat kepada Allah karena selalu mengharap syurga Allah, mengharap pahala Allah, maka namanya sahibul inabah. Kemudian yang ketiga, kata Abu Ali Ad-Daqiq, wa man taba mura'atan lil amri la li ghaqbatin fi sawab aw ruhbatin minal iqab fa huwa sahibu aubah. Orang yang bertobat kepada Allah karena itu adalah perintah Allah, Allah mewajibkan bertobat karena semata-mata itu adalah karena perintahnya Allah, bukan karena liraqbatin fisawab, bukan karena mengharap pahala Allah, tidak mengharap syurganya Allah, auruhbatin minal iqab, dan tidak pun karena takut daripada dosa, tetapi semata-mata mengharap, karena itu adalah semata-mata karena itu adalah perintah Allah. Allah menganjurkan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun,
semata-mata karena perintah Allah, maka man itu namanya sahibul aubah. Hana karena yo kepada siksa Allah, dan hana karena mengharap syurganya Allah, maka namanya sahibul aubah. Kata tahap yang pertama, yang namanya sahibut taubah, dia taubat kepada Allah karena takut siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa annal israra ala zunubi mimma yatawaddul quluba fatajiduha fi zulmatin wa qasawatin la khulusa fiha wala safawah wala lazzata wala halawah. Karena bahwa sesungguh berkekalan di atas dosa, mimma yatawaddul qulub, termasuk daripada perkara yang dapat mengeraskan akan hati dengan sebab berkekalan di atas dosa, perih hati, hitam hati. Karena kepada sabah dosa yang dikerjakan oleh manusia akan ada bintik hitam di dalam hati. Dua dosa, tiga dan seterusnya akan bertitik hitam yang di dalam hatinya manusia tersebut. Dan kasawah, hati itu dapat keras dengan dosa. Wala lazzata wala halawah, dan ibadah pun tidak merasa lezat, dan ibadah pun tidak merasa manis dengan sebab dosa yang ada padanya manusia tersebut. Itu sebab oleh dosa. Bahkan han merasa lezat dalam ibadah, bahkan han merasa mamihlah ibadah, itu disebabkan oleh dosa manusia tersebut yang belum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illam yarhamillah fatajuru sahibaha ilal kufri wa syakawah. Andaikan Allah tidak memberi rahmatnya kepada hambanya, fatajuru sahibaha ilal kufri wa syakawah, maka sungguhnya sahib berdosa itu akan tertarik kepada kekufuran dan kepada kebinasaan. Karena kasih sayangnya Allah kepada hambanya Allah, sehingga dikala hamba itu berdosa kepada Allah dan hamba itu bertobat kepada Allah, maka dengan kasih sayangnya Allah, maka hamba itu Allah ampunkan daripada dosanya selama hamba itu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ajiban kaifa yuwafiqu litta'ah man huwa fi su'min wa qaswah. Bagaimana Allah memberi taufik bagi ta'ahnya Allah, sedangkan dia huwa fi su'min wa qaswah, sedangkan dia masih dalam berdosa kepada Allah, masih dalam kerasnya hati. Tidak jalan Allah memberi taufik kepadanya manusia dikala manusia tersebut, man tersebut
dalam masih dalam su'min, dalam keburukan dosa wa kaswah, dan dalam kerasnya hati. Maka jalan Allah memberi taufik kepadanya hamba untuk taat kepadanya Allah adalah dengan kembali kepada jalannya Allah, taubat di atasnya kesalahan. Apapun dosa yang dikerjakan, umpama mengambil hak orang lain, maka taubatnya adalah dengan dikembalikan kepada pemiliknya. Ada orang yang mengambil harta orang lain, apakah harta itu harta yang kecil atau harta yang besar, berhak untuk dikembalikan. Itulah jalan taubat kepadanya Allah. Nya hana memadangan istighfar. Tira urung gecua tagop. Pumamadangan laki ampun ba Allah hana. Tetapi hak orang lain harus dikembalikan. Urang yang mutang ba urang lain, na memada taubat dengan istighfar han, wajib bayar utang ko, han ge pampun le Allah dengan istighfar menteng. Tetapi nyen adalah perkara yang menyangkut dengan manusia, mesti ditunaikan hak kepada manusia yang didalimi, kemudian ampun, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru Allah mengampuni dosanya hamba tersebut. Wa kaifa yud'a ilal khidmah man huwa musirun alal ma'asiyah wa mukimun alal jafwah. Bagaimana siman untuk mengkhadimkan kepada Allah sedangkan dia musirun alal ma'asiyah, masih berkekalan di atas maksiat, wa muqimun alal jafwah, dan tetap di atas kerasnya hati. Yang maknanya tidak jalan kepada taat Allah selama masih berkekalan di atas maksiat kepada Allah. Bahkan merasa berat taat kepada Allah karena musirun alal ma'asiyah, karena masih berkekalan di atas maksiat kepada Allah. Sehingga oleh Fadil berkata, idza lam takdir ala qiyamil laili wa siyamin nahar fa'lam annaka majrumun maqilun kailatuka khati'atuka. Berkata oleh Fadil, apabila tidak engkau sanggup ala qiyamil laili, di atas berjaga malam untuk ibadah, wa siyamin nahar, dan tidak sanggup untuk puasa di kala hari, berat untuk tabedah malam, tasmayang tahajud merasa berat, untuk tak puasa uro berat, merasa gehet, fa'lam annaka majrumun maqilun, maka ketahui olehmu itulah dosa yang menghambatkan daripada qiyamul lain, itulah dosa yang menghambatkan siyamun nahar, untuk sanggup mengerjakan puasa di kala hari. Menghambat, gehed,

berdusta dari mulutnya hamba tersebut, keluar perkara yang dusta, perkataan yang dusta, akan jauh dua malaikat ar-rahmat daripada hamba itu. Min nafsi ma yakhruju min fih, disebabkan oleh bau mulut yang keluar daripada mulutnya hamba tersebut. Nampak kepadanya hamba, yaitu jauh dua malaikat rahmat daripada hamba tersebut, dikarena dosanya hamba itu dusta kepada orang yang lain, karena bau mulutnya hamba tersebut yang keluar bau busuk daripada mulutnya hamba, sehingga jauh dua malaikat daripada hamba tersebut. Fakaifa yasnuhu hadzal lisanu li dzikrillah azza wa jalla, maka bagaimana patut oleh lisan berzikir kepada Allah azza wa jalla dikala lisan tersebut masih terjadinya kedustaan, disebabkan oleh dusta yang ada pada lisan, sehingga lisan kadang-kadang tidak mampu untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh dosa lisan. Fala jarama la yakadu la yajidul musirul alal isyan taufiq, maka tidak hampir, tidak dekat memperdapatkan oleh hamba yang berkekalan di atas maksiat adalah taufik daripada Allah dikala hamba tersebut mengerjakan berkekalan di atas maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takhifa arkanuhu li'ibadatillah, maka tidak rindu oleh anggota-anggotanya hamba li'ibadatillah, bagi ibadah kepada Allah dikala berkekalan di atas maksiat kepada Allah. Ubina anggota-anggota getanya hamba hana rindu, hana bersegera, takhifu tidak rindu, lidah tidak rindu berzikir, mata hana rindu untuk kalian kepada sesuatu ibadah, tubuh menancip merigahan hana rindu kepada ibadah. Fakat jawabannya adalah alal musirri alal ma'siyah, musirru alal ma'siyah, karena masih berkekalan di atas maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in ittafaqa biqaddin wala la halawata ma'ahu wala safwah, adapun bila pun memperbuat ibadah kepada Allah, itulah seorang hamba masih berdosa kepada Allah, biqaddin la halawata ma'ahu wala safwah, hamba itu dengan tidak mendapat manisnya ibadah, la halawah, kadang-kadang tak paksakan diri untuk memperbuat ibadah biqaddin, tetapi la halawata ma'ah, tidak merasa manisnya ibadah, tidak merasa manisnya perbuatan ibadah, kadang-kadang sanggup, tetapi la halawata ma'ahu, tidak merasa manisnya ibadah itu disebabkan oleh dosanya manusia tersebut. Wa kullu dhalika li sumi zunubi wa tarki taubah, setiap demikian itu adalah li sumi zunub,

0: khawatir ki taubah, karena buruk dosa dan meninggalkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa oleh manusia untuk berbuat ibadah merasa berat? Petitanya bak kebaikan merasa berat, petitanya bak ibadah merasa berat ladum manusia, itu adalah disebabkan oleh dosa yang belum bertobat kepada Allah. Adapun kadang-kadang dalam ibadah dipaksa diri sehingga mampu beribadah, itu pun kadang-kadang dalam ibadah tidak merasa lezatnya ibadah, tidak merasa manisnya ibadah, itu pun disebabkan oleh dosanya manusia tersebut. Maka disitulah taubat kepada Allah, baik dosa itu adalah dosa yang besar maupun dosa itu adalah dosa kecil, itu diwajibkan supaya untuk ibadah kepada Allah merasa ringan, dan dalam ibadah kepada Allah pun merasa lezatnya ibadah, merasa manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf di atas kekurangannya dan kesalahannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja telah Anda dengarkan dan Anda ikuti kalau subuh atau tosia di pagi ini. Dan tentunya tepat di pukul 6:30 kita akan kembali hadirkan di program Warta Berita Pagi, yang tentunya berbagai informasi yang telah dirangkum oleh rekan-rekan yang ada di lapangan. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 6:16 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
4: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
3: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
4: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia dua tembang lagu pengantar di aktivitas pagi hari Anda. Dan tentunya saatnya kita akan ikuti dan kita dengarkan warta berita pagi. Tentunya berbagai informasi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana dan tetap lapor sama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di FM 97 MHz.
1: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya 3 hari pencarian, korban tenggelam di Pantai Suariwe ditemukan meninggal dunia, MAA Aceh Barat tingkatkan kapasitas budayawan daerah melalui pelatihan.
2: Jenazah atas nama Arif umur 15 tahun, lokasi penemuan lebih kurang 1.5 mil dari mercusuar Ujung Karang.
3: Ya, setiap tahun kita punya agenda, salah satunya adalah pembinaan atau pelestarian semapa sebagai

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Hendy Sibayang. Kita awali berita pertama. Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam bernama Muhammad Harita Haziq alias Arif, warga Gampung Lehan, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Pada Rabu pagi, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya.
1: Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam bernama Muhammad Harita Haziq alias Arif, 15 tahun, warga Gampung Lehan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat pada Rabu pagi. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di tengah laut berjarak sekitar 3 mil laut dari lokasi awal kejadian atau 1,5 mil dari mercusuar ujung karang setelah dilakukan pencarian selama 3 hari oleh tim SAR gabungan. Kasat Pol Airut Polres Aceh Barat AKP Karienta yang memimpin tim evakuasi tersebut mengatakan bahwa penemuan korban atas kerjasama tim gabungan di lapangan.
2: Atas kerjasama semua SAR gabungan dari Satpol Air, dari Basarnas, dari Angkatan Laut, dan BPBD, termasuk masyarakat. Sudah kita temukan jenazah atas nama Arif, umur 15 tahun, lokasi penemuan lebih kurang 1,5 mil dari mercusuar ujung karang, Kecamatan Johan Palawan.
1: Peristiwa itu bermula pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat saat korban bersama 8 rekannya mandi di kawasan pantai Gampung Suaribe. Saat berada di laut, korban diduga terseret gelombang hingga hilang dan memicu operasi pencarian oleh tim gabungan. Pada hari kedua pencarian, tim SAR gabungan melakukan penyisiran pesisir pantai menggunakan unit ATV dan kendaraan double cabin. Selain itu, pencarian juga dilakukan melalui jalur laut menggunakan 2 unit rubber boat serta pemantauan udara menggunakan drone. Memasuki hari ketiga pencarian, tim menambahkan 1 unit rubber boat untuk memperluas area operasi di laut. Upaya pencarian akhirnya membuahkan hasil setelah seorang nelayan menemukan korban dan melaporkannya kepada tim SAR gabungan. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju daratan untuk dibawa ke rumah duka. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi dihentikan pada Rabu siang. Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur diantaranya BPBD Aceh Barat, Basarnas Pos Melabuh, Satpol Airut Polres Aceh Barat, TNI AL, Tagana Dinsos, UKM PKU2, serta relawan dan masyarakat setempat. Dalam operasi tersebut, tim gabungan turut didukung kendaraan operasional rubber boat, drone, tenda lapangan, genset, dan peralatan pencarian lainnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pembinaan adat Semapa Narit Maja Munasib dan tarian tradisional. Berikut laporan selengkapnya.
3: Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pembinaan adat Semapa Narit Maja Munasib dan tarian tradisional dengan tema bersama kita lestarikan tradisi adat Semapa sesuai adat istiadat di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari dari tanggal 19 hingga 20 Mei 2026 bertempat di Aula Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Aceh Barat yang diikuti dari perwakilan berbagai tokoh masyarakat, kepala desa, imam mukim, serta dari perwakilan MAA Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat Tengku Mawardi Nyakman mengatakan adat Semapa merupakan salah satu sastra lisan Aceh yang memiliki nilai budaya tinggi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sebab adat Semapa merupakan untuk mengikat tali silaturahmi, menyampaikan pesan-pesan moral dan juga digunakan dalam kegiatan adat perkawinan tradisi Aceh.
4: Ya, setiap tahun kita punya agenda, salah satunya adalah pembinaan atau pelestarian Semapa sebagai sastra lisan Aceh. Jadi Semapa ini sendiri bertujuan sebagai media sapa menyapa, kemudian perkenalan, kemudian juga termasuk penyampaian pesan-pesan moral, ya. Karena Semapa termasuk bagian dari dakwah kultural.
3: Sementara itu, narasumber kegiatan Media Hus mengatakan pelatihan tersebut bertujuan melahirkan mestro-mestro baru dalam bidang adat Semapa serta menumbuh kembangkan kembali tradisi budaya Aceh di tengah masyarakat. Kegiatan Semapa tidak hanya digunakan pada pesta perkawinan, namun juga dalam penyambutan tamu-tamu kenegaraan maupun pejabat pemerintah yang berkunjung ke suatu daerah.
5: Semapa memang ini kearifan lokal yang perlu kita kembangkan kembali. Tetapi dalam hal sekarang yang kita lihat kan Semapa dalam pesta perkawinan, adat perkawinan. Tapi pola-pola baru yang kita angkat sekarang bahkan sudah menampung oleh MAA di seluruh kabupaten kota termasuk Aceh Barat.
3: Pelatihan tersebut sebagai upaya memperkuat pemahaman peserta terhadap nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Bupati Aceh Barat, Syed Fadil, memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Upacara tersebut diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, serta pelajar di Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Aceh Barat Rabu pagi. Upacara tersebut diikuti unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, serta pelajar dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dalam amanatnya, Said Fadil menyampaikan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafidz terkait makna kebangkitan nasional di tengah tantangan zaman modern. Ia menegaskan semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga sebagai fondasi memperkuat persatuan bangsa. Said Fadil mengatakan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk merefleksikan sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi titik awal tumbuhnya kesadaran kolektif bangsa Indonesia melalui perjuangan intelektual dan organisasi. Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Ia menambahkan kebangkitan nasional merupakan proses dinamis yang harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Ia menjelaskan tantangan bangsa saat ini telah bergeser dari persoalan kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Karena itu, tema Harkitnas tahun ini dinilai relevan untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
7: Tema ini berjalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Sebagaimana amanah para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh pertumbuhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
1: Said juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga semangat persatuan demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Menurut Said, momentum Hari Kebangkitan Nasional harus dijadikan penguat arah perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Ia menilai ke depan misi besar atau astacita perlu dijadikan kompas utama dalam membangun Indonesia yang mandiri dan berdaya saing. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Aceh Barat berlangsung hikmat dan penuh semangat nasionalisme. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Pendengar, Universitas Teguh Umar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Aceh Barat kembali melaksanakan program Sarjana Masuk Desa pada tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
8: DPMB Aceh Barat bekerjasama dengan Universitas Teguh Umar mengadakan Sarjana Masuk Desa. Demikian dijelaskan Kepala Dinas DPMG Kabupaten Aceh Barat Marjan Hanapi. Dia mengatakan bahwa sarjana akan masuk desa di 6 desa seluruhnya dalam Kabupaten Aceh Barat. Tujuannya adalah untuk membina masyarakat desa termasuk ilmu pertanian, ilmu peternakan, dan ilmu kesehatan masyarakat.
9: Tanaman seperti cabai, tomat, dan sayuran. Jadi yang sifatnya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari itu sudah bisa terpenuhi di pekarangan rumah. Nah, ini lagi tadi hari ini kita dapat koordinasi dengan camat dari UU dalam hal ini dengan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Kesehatan Masyarakat. Jadi nanti setiap desa yang menjadi lokasi sarjana membangun kampung atau raja desa ini terdapat 3 sarjana dengan latar belakang pendidikan seperti yang kami sebutkan tadi, yaitu pertanian, perikanan, dan kesehatan masyarakat. Jadi nanti outputnya adalah bagaimana sarjana ini memotivasi, memasyarakati masyarakat terkait dengan program ketahanan pangan, yaitu pemanfaatan pekarangan rumah tangga.
8: Dan program tersebut sudah berjalan di tahun 2025. Juga 6 desa di seluruh Kabupaten Aceh Barat telah masuk sarjana. Dan tahun ini programkan kembali sarjana masuk desa, 6 desa dalam Kabupaten Aceh Barat untuk memberikan ilmu pencerahan kepada masyarakat termasuk ilmu pertanian, peternakan, dan kesehatan masyarakat. Untuk desa yang ditempatkan sarjana masuk desa, belum ada surat dari camat. Nanti camat setempat kecamatan akan menyurati DPMG Aceh Barat untuk meminta sarjana masuk desa di kecamatan desanya. Demikian reporter RRI Melabuh John Nehru Satria melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Saya Hendy Subayang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat awali aktivitas pagi hari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru 1, RRI Melabuh.
4: 97 MHz, Ru 1 Melabuh. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita kembali bergabung dan hadirkan di ruang dengar Anda program Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di FM 97 MHz.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu bisa pahamin. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Saya pikir ini, kita berbicara komentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu.